Imam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Menjaga ikatan dan harmoni sosial di masyarakat adalah hal yang penting di Indonesia. Di Jepang sendiri, ada cara unik dalam menjaga ikatan dan harmoni sosial di tengah masyarakat, yaitu Hone dan Tatemae. Cara ini sempat dikagumi oleh orang asing karena orang Jepang terlihat sangat ramah di mata dunia. Tetapi, apa sih sebenarnya Hone dan Tatemae itu? Hone adalah ekspresi dari perasaan sesungguhnya yang dimiliki oleh orang Jepang. Sedangkan kebalikannya, yaitu Tatemae, adalah ekspresi dari perasaan yang ditampilkan di depan umum untuk mengikuti norma sosial yang ada di masyarakat. Ya, bisa dibilang orang Jepang itu kebanyakan bermuka dua sih. Dalam penerapannya di kehidupan masyarakat sendiri, hal ini memiliki efek yang luar biasa dalam menjaga kerukunan, minim kekerasan, dan konflik yang sia-sia.

0: Kalau pagi hari tahun Pro 2 terkadang kita juga mikir ya kerjaan hari ini gimana. Dan ini pasti ada ketambahan pikiran lagi.
1: Apa tuh?
0: Mau sarapan apa?
1: Nah, kalau aku mah kerjaan tuh biar jalan aja. Pikiranku sarapan apa, ntar kita makan nih.
0: Iya. Terus sambil
1: siang
0: kerja.
1: Makan apa?
0: Gitu. Karena kalau sebagian besar orang tuh memikirkan sebegitu matangnya untuk sarapan atau lunch ya tahun Pro 2. Karena memang ada beberapa orang juga yang memang apa ya, memilih atau pick eater ya sekarang tuh bahasanya.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Bukan bukan memilihnya tuh bukan dalam artian jelek ya, tapi milih-milih kayak
0: yang sesuai dengan selera. Apalagi kan biasanya tempat-tempat yang dekat kantor kalian tuh pastinya udah bosen ya sih kayak dengan cita rasa yang ada di dekat kalian.
1: Iya, kayaknya itu lagi warung ini lagi.
0: Iya.
1: Tapi kalau misalkan kita udah sering makan di luar, kita justru jadi kangen sama makanan kayak.
0: Nah, aku setuju banget sih.
1: Di warung ini.
0: Setuju banget sih karena memang ketika aku pulang ke rumah tuh biasanya kan kalau dari orang tua aku tuh sering banget ya nyembelihin ayam gitu kan untuk dimasak. Dan aku kadang selalu bilang jangan pernah masak ayam ketika aku pulang.
1: Oke.
0: Karena aku udah bosen di Malang banget.
1: Karena udah sering gitu ya. Oke. Ya apapun deh, pokoknya sarapan kamu di pagi hari ini pokoknya jangan lupa sarapan.
0: Iya, karena harapan juga penuh tenaga tahun Pro 2. Jadi sarapanlah yang banyak tahun Pro 2.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

0: kok banyak sekali, dah. Uang dari mana ini, dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Udah kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

0: Di pagi hari ini aku juga ingin menyapa buat kamu semuanya yang baru aja mau berangkat kantor ya. Meskipun ini kurang 10 menit lagi, tapi kan
1: biasanya gak, gedebak-gedebuk sih kalau jam segini banget. Ya udah kayak aduh bentar lagi telat gitu. Tapi apapun itu teman Prode, tetap hati-hati di jalan ya.
0: Tetap fokus aja, be vagus.
1: Betul, jangan sampai terobos palang pintu kereta.
0: Nah, bahaya banget teman Prode. Ngomongin masalah kereta nih ya, ternyata Malang Raya, khususnya kota Malang teman Prode, ini menjadi salah satu destinasi wisata pilihan untuk teman Pro 2 yang ingin berkunjung ketika long weekend.
1: Betul.
0: Dan kabarnya nih ya, hampir 50 ribu penumpang menggunakan kereta api dengan tujuan ini teman Pro 2.
1: Yes. Nah ini kalau dilihat kemarin selama long weekend akhir Mei sampai awal Juni gitu ya, dimana sekitaran 5 hari, oh enggak, seminggu ya,
0: seminggu.
1: Ini stasiun Malang melayani sebanyak 49 ribuan pelanggan, baik yang berangkat maupun datang. Dari data PT KAI Daop 8 Surabaya, ini jumlahnya sekitar 24.500 yang berangkat dan 24.500 yang datang. Oh sama berarti.
0: Hampir
1: ya,
0: hampir sama ya, 52 ya, 50-50.
1: Dimana tingginya mobilitas ini mencerminkan gitu ya, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kereta api sebagai moda transportasi yang aman, nyaman, tepat waktu dan juga ada.
0: Nah, sedangkan dari Mahendro Tang Bawono selaku manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya menyampaikan juga apresiasi kepada seluruh pelanggan yang telah memilih kereta api sebagai sarana transportasi selama masa liburan panjang ini tahun 2022. Dia juga menjelaskan ya, bahwasanya kelancaran layanan selama masa liburan panjang ini memang tidak terlepas dari kesiapan seluruh petugas operasional, baik dari pelayanan dan keamanan serta seluruh petugas operasional bekerja secara optimal untuk memastikan perjalanan pelanggan berlangsung aman dan nyaman, baik di stasiun maupun selama perjalanan.
1: Betul. Kalau kita lihat gitu ya, selain praktis dan juga efisien, kereta api ini juga jadi salah satu moda transportasi yang ramah lingkungan karena bisa mengangkut banyak penumpang dalam satu perjalanan gitu ya. Dan lewat berbagai inovasi yang dikembangkan, KAI ini juga berharap semakin banyak masyarakat yang beralih menggunakan transportasi massal ini sebagai bagian dari mobilitas sehari-hari.
0: Dan sedangkan dari KAI Daop 8 Surabaya ini juga terus akan mengedepankan aspek keselamatan, keamanan juga serta kenyamanan dan tepat waktu dalam setiap layanannya tahun 2022.
1: Betul, jujur sih kalau aku nungguin banget gitu ya KRL di Jawa Timur.
0: Iya.
1: Yang bisa berangkat kayak tiap jam ada gitu loh. Gitu soalnya kan, kalau kita nge-war pakai apa namanya kereta api Doho penataran gitu ya, yang dari Surabaya Malang itu kayak sehari cuma 4 jadwal. Terus nge-warnya harus seminggu sebelumnya. Itu kan kayak kita kan kalau ada force major juga
0: Gak bisa gitu kan.
1: Jadi kayak kita berharap banget semoga nanti kedepannya bisa ada KRL gitu ya di Jawa Timur gitu.
0: Yang
1: ya,
0: bisa mungkin menjadi mobilitas yang sangat tepat untuk beberapa masyarakat warga Malang Raya
1: rutanya
0: dan
1: juga
0: Jawa Timur tentunya.
1: Benar, rutenya juga gak usah terlalu jauh kayak ini KRL Jogja. Jogja Solo kan paling sekitaran 2-3 jam juga kan. Sama kayak Malang Surabaya gitu.

0: Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya, ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Dr. Supraon. ITSK Dr. Supraon, Multitalent University.
1: Spada!
2: Selamat pagi, teman Produa!
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kalau kita lihat tahun Pro 2 akhir-akhir ini memang Malang lagi dingin-dingin ya tahun Pro 2. Dan tentunya kita juga akan mengetahui nih gimana perkembangan cuaca di hari ini. Apakah di pagi hari ini masih secerah nanti di sore hari tahun Pro 2 dan apakah di malam hari tetap dinginnya luar biasa nanti malam.
1: Memang kencang banget AC-nya ya ini kalau dilihat ya Fakih ya. Dan ini untuk perkiraan cuaca hari ini tahun Pro 2 kami sudah terhubung gitu ya dengan rekan-rekan forecaster dari BMKG yang sudah bergabung by call WA di pagi hari ini teman Pro 2. Langsung aja kita sapa ya Fakih ya.
0: Halo, selamat pagi Bu Firda.
2: Halo, selamat pagi.
0: Gimana Bu kabarnya
2: Pro 2
0: hari ini? Halo.
2: Ya, halo.
0: Gimana kabarnya pagi hari ini Bu?
2: Iya baik, semoga di sana juga baik-baik semua ya.
0: Alhamdulillah selalu baik ya Bu ya. Bu, ini Malang kan lagi dingin-dinginnya nih ya. Kata orang Malang lagi mendiding banget. Lalu bagaimana Bu? Gimana? Iya, lalu bagaimana nih Bu dari pantauan situasi suhu dari Malang Raya dan cuaca-cuaca di hari ini? Apakah juga sebediding itu Bu nanti di malam hari ini atau bagaimana nih Bu?
2: Iya baik, selamat pagi teman-teman Pro 2 Malang. Semoga selalu bersemangat ya menjalani aktivitas hari ini walaupun di pagi hari cukup dingin. Semoga tetap semangat untuk bersiap-siap untuk beraktivitas untuk hari ini. Untuk cuaca hari ini diprediksi umumnya cerah hingga berawan. Untuk suhu udara masih dingin di pagi hari. Untuk hari ini siang hari juga cukup panas walaupun paginya dingin, yaitu mencapai 30 derajat Celcius. Dan juga udara hari ini cukup lembab, mencapai 97% ya. Untuk arah anginnya diprediksi dari timur dengan kecepatan hingga 28 km/jam.
0: Oke, jadi masih dingin-dinginnya juga ya Bu ya di hari ini Bu ya, di malam hari nanti.
2: Iya, masih. Iya, dari pagi tadi pagi dingin, kemudian diprediksi untuk siang hari cukup panas ya. Jadi tetap persiapkan sunscreen, kemudian kenakan pakaian yang nyaman untuk beraktivitas di luar ruangan.
0: Oke, jadi untuk hari ini tidak ada potensi hujan atau bagaimana nih Bu?
2: Kalau dari prediksi yang ada untuk hari ini cuacanya dominan cerah hingga berawan. Jadi untuk saat tidak ada potensi hujan. Kalau untuk teman-teman yang ingin berwisata ke pantai, yang ini yang perlu diwaspadai ini tinggi gelombangnya karena untuk hari ini diprediksi cukup pada kategori tinggi itu mencapai 2,5 hingga 3 meter. Jadi yang mau beraktivitas di wilayah pantai tetap waspada dan berhati-hati, utamakan keselamatan.
0: Oke, siap. Wah, ini juga ada pantauan dari BMKG bahwasanya gelombang cukup tinggi. Jadi buat teman Prodo mungkin lebih mainnya ke arah gunung aja nih. Lagi alam-alam gitu kan, lagi nature banget udaranya.
1: Gak usah main air, makan ikan bakar aja.
0: Iya, di pinggir-pinggir pantai aja, di pasir-pasirnya.
1: Betul.
0: Baik, terima kasih Bu Firda atas informasinya di pagi hari ini.
1: Semoga lancar untuk kegiatannya hari ini, Bu.
0: Iya, selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Terima kasih, Bu Firda. Selamat pagi.
1: Terima kasih banyak, Ibu.
2: Iya, terima kasih kembali. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Jadi, seperti itu tahun Pro 2 informasi dari BMKG. So, pasti buat kamu juga selalu pantengin website resminya dari BMKG untuk mengetahui pantauan lebih detail lagi terkait perkiraan cuaca.
1: Ara dan Fakih masih akan kembali sampai 2 jam lagi, teman Pro 2. Jadi, jangan kemana-mana. Kita bakal hadirkan lagu-lagu lainnya untuk kamu.

Yang kita tahu selama ini, jika pindah rumah hanya memindahkan barang-barangnya saja. Tapi ada yang unik di suku Bugis, Sulawesi. Ada salah satu tradisi yaitu Mapalete Bola, yang dikenal juga sebagai tradisi pindah rumah. Dikutip dari Kompas.com, tradisi ini dilakukan dengan cara mengangkat bangunan rumah yang dilakukan oleh puluhan hingga ratusan orang. Tradisi ini punya makna gotong royong, di mana para lelaki akan bekerjasama mengangkat bangunan rumah dan para wanita akan menyiapkan berbagai masakan untuk prosesi ini.

0: sebagai anak rantau gitu ya, Maki, mm-hmm. ya, kita tuh sering pergi dengan membawa ekspektasi orang tua gitu.
1: Tapi kayaknya ada satu hal yang memang ada satu anak nih ya yang mm-hmm. tidak apa ya, yang tidak, tidak wajar gitu ya, kayak... Ini sebenarnya bukan tidak wajar tahun baru, tapi ini kayak tumbuh kembangnya terlalu cepat tahun baru.
0: Tapi keren banget
1: ini harus diapresiasi tahun baru. Biasanya kalau anak usia 5 tahun ini biasanya mereka tuh masih belajar kayak motorik, terus kayak sistem-sistem apa ya, pengenalan terhadap tumbuhan.
0: Betul, kepala pundak, lutut, kaki.
1: Terus di warna-warna, mana warna yang bisa dicampur, mana warna yang gak bisa dicampur gitu. Pro 2 itu biasanya anak usia 5 tahun pada umumnya, tapi ini beda. Ada anak 5 tahun yang bedanya tidak umum tahun Pro 2. Karena ini ada namanya Nala gitu ya. Namanya cantik banget ya, seperti lagunya Tulus.
0: Kayak
1: kan.
0: Lagunya Tulus ya.
1: Iya. Ini iya. Kayaknya orang tuanya juga ngefans sama Tulus kayaknya nih ya.
0: Bisa jadi
1: gitu. Jadi ada Nala tahun Pro 2, anak usia 5 tahun yang hobi banget belajar tentang anatomi tubuh. Bahkan ya, ini dilihat dari beberapa postingan akun informatif di Instagram tahun Pro 2, ini Nala lagi menggambar sebuah vena, terus ada cava inferior yang serta lengkap ya, dengan pembuluh darahnya ya,
0: saluran
1: di depan dokternya langsung tahun Pro 2.
0: Dibanget banget.
1: Iya, ini lagi menggambar anatomi tubuh gitu dari manusia sendiri.
0: Di mana di ruangan ini gitu ya, siapa namanya, Fakih ya, ini kita kenalan dulu. Aku lupa nama kamu. Nah ini si Nala ini dia gambar gitu kan anatomi tubuh. Dia kebetulan yang dia gambar ini saluran kencing gitu, jadi kayak ada pembuluh darah, ureter dan lain-lain. Dan dia gambarnya itu di depan 10 petugas medis dan dokter Lucky. Ini di mana ini adalah spesialis gitu ya. Jadi Nala ini ngejelasin juga satu-satu. Ini Nala gambar apa? Ini aku gambar ini gitu.
1: Oke. Jadi sebenarnya dokter Lucky juga selaku spesialis dari urologi yang bertugas di tempatnya tahun 2022 ini merasa amazed juga ya. Di mana usia Nala yang masih cukup balita ya, bayi di bawah 5 tahun kan ya. Ini mau

0: kan.
1: Bagus, api.
0: Bagus, api. Iya, iya. Masuk nang logikaku.
1: Bangun.
0: Bangun. Ya. Tapi kan memang ya, katanya ada juga nih ya, harusnya kamu nongkrongnya sama dokter Gia, dek. Kata, iya, iya. Dia ya. Harusnya sama dokter Gia, sama-sama soft spoken
1: soalnya
0: ya.
1: Soalnya si Nala juga cita-citanya jadi dokter katanya. Gitu.
0: Kalau sama dokter Tirta, takutnya nanti kena bentak ya.
1: Jadi bisnis girl nanti.
0: Nanti
1: ya,
0: jadinya bisnis girl gitu ya. Udah gitu. Sama dokter Gia aja.
1: Ya, apapun pokoknya nanti semoga Nala juga tetap semangat gitu yeah. Ya ngejar cita-citanya mm-hmm. Bisa tercapai juga cita-citanya mm-hmm. Jadi dokter. Dan karena ngomongin Nala, kita puterin lagu judulnya Nala aja ya, okay. Pak ya.

RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Cagar budaya Benteng Pandeposh atau yang dikenal dengan Benteng Pendem terletak di Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Benteng pertahanan ini dibangun pada tahun 1839 sampai 1845 dan merupakan satu dari tiga benteng stelsel di Indonesia yang memiliki struktur gundukan tanah keliling yang melindungi bangunan benteng.

0: Di pagi hari ini kamu masih ditemenin sama Rada dan juga Fakih, teman-teman.
1: Yes, tahun baru di bulan Gemini ini kita juga berharap banyak hal-hal baik yang akan menyelimuti kita gitu kan.
0: Amin,
1: apalagi
0: amin.
1: Di bulan Mei mungkin kita udah banyak mengeluarkan satu hal gitu ya.
0: Betul.
1: Semoga di bulan Juni ini menjadi bulan yang baik,
0: dimana kita bisa memperoleh gitu ya,
1: hal-hal positif gitu ya. Be positive gitu, tahun baru.
0: Okay.
1: Dan memang gak kerasa ternyata kita udah mau setengah tahun aja nih melewati bulan tahun 2026. Kayak cepet banget coy.
0: Tahun 2027 tinggal 7 bulan lagi.
1: Iya, 6 bulan lagi, which is karena bulan Juli hitungannya kan, Juli, Agustus.
0: Juni kan baru 2 hari.
1: Iya, maksudnya kan kita udah melewatinya. Bulan Juni maksudnya kita udah menginjak bulan Juni gitu kan.
0: Oh iya, benar. Ya, sekitar
1: 6 bulan setengahan lah ya. Oh my god, kayak cepet banget gitu ya. Aku perasaan baru kemarin Januari tahun baruan, abis itu ke Jogja.
0: Udah setengah perjalanan ya tahun ini.
1: Udah setengah perjalanan aja gitu, nggak kerasa banget tahun kedua. Ya ampun, kayak
0: sudah setengah tahun kita survive juga ya Fakih ya. Menurut kamu ada resolusi-resolusi kamu yang sudah berjalan belum di bulan?
1: Nah, sebenarnya resolusi itu sebenarnya nggak ada ya. Nggak ada resolusi lebih spesifik di tahun ini. Tapi cuman aku ngalir aja apa yang diberikan Tuhan untuk kita. Dan yang paling penting itu adalah terus menggunakan hal-hal yang baik dalam diri kita sendiri. Karena menurut aku tuh resolusi yang paling terbaik adalah Tidak membuat hal-hal doa baru, tapi doa-doa lama yang terus kita perbaiki.
0: Oke. Kalau aku sendiri sih di tahun ini ya, resolusi aku kan pengen hidup lebih sehat gitu kan, which is dari pola makan, lebih banyak makan sayur, terus lebih banyak olahraga, minimal jalan, sepedaan, lari gitu sih. Tapi ya masih ada 6 bulan lagi ya Fakih ya. Kita doakan aja ya yang terbaik ya
1: kita
0: di hari ini ya.
1: So pasti kita masih nemenin kalian. Nanti juga ada informasi-informasi penting terkait pencegahan bencana. Jangan kemana-mana, tetap di 87.9 RRI Pro, Domang, teman terbaik kamu.

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji.

0: Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raraketing Nuswantara wasana.

Cuma Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Losparining budoyo adamel raraketing nuswantoro wassalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk saya menyebutnya semua pendengar, pemirsa dari Radio Republik Indonesia di Ruang Tamu. Satu podcast yang banyak memberikan inspirasi dan juga memberikan banyak hal yang terkait dengan edukasi. Ini menjadi momen penting ketika beberapa narasumber kita bisa datang di Ruang Tamu atau podcast Ruang Tamu LRI ini untuk memberikan banyak hal terinspiratif. Salah satunya di hari ini, kita juga kedatangan jauh dari Turen, wilayah Kabupaten Malang, menuju Kota Malang, tepatnya di RRI, dan akan menyampaikan satu edukasi terkait demam berdarah. Karena hal ini menjadi bukan hanya isu, tapi peristiwa yang begitu luar biasa. Sudah hadir di studio podcast Ruang Tamu RRI Malang, yakni Ibu Dr. Dewi Kumalasari. Apa kabar Ibu? Sehat ya?
1: Sehat
0: ya, penuh senyum meskipun cuaca panas tapi ya.
1: Iya, harus dong.
0: Baik. Pembahasan tentang demam berdarah ini menarik karena banyak masyarakat yang taunya bahwa demam berdarah berhubungan dengan nyamuk saja. Ya. Tapi definisi sebenarnya seperti apa, Bu?
1: Ya. Jadi demam berdarah itu sebenarnya penyakitnya disebabkan oleh virus. Jadi bukan nyamuknya ya yang menyebabkan. Sebabnya oleh virus. Nah, virus ini disebut dengan virus dengue.
0: Jadi bahasanya
1: Dengue.
0: Baik. Ada dengue, ada dengue
1: gitu ya. Dari bahasa Latin ya, dengue hemorrhagic fever. Jadi di bahasa Indonesia kan menjadi demam berdarah dengue. Nah, ini penyakitnya disebabkan oleh virus dengue sendiri. Jadi itu sebenarnya nama virusnya. Dan kemudian di sini nyamuknya ini berperan sebagai vektor penyebar penyakit demam berdarah. Seperti itu.
0: Baik. Jadi ini adalah virus yang ikut di nyamuk. Akhirnya sama nyamuk disebarin.
1: Iya.
0: Oh, jadi buzzer nyamuknya ya untuk penyebar virus ini. Banyak hal yang masyarakat mungkin mengerti tentang demam berdarah, hanya 3M, lalu juga fogging dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya prinsip itu apakah benar 100% atau ada hal lain yang harus disampaikan atau dilakukan?
1: Ya, jadi ya mungkin kalau dari masyarakat ini kan banyak yang memahami demam berdarah disebabkan oleh nyamuk ya.
0: Pasti.
1: Jadi bagaimana cara kita mencegahnya? Tentunya mencegah, mengontrol vektor nyamuk ini. Diantaranya dengan memberantas dari telurnya dulu, di mana nyamuknya sering bertelur di air yang jernih. Jadi dengan 3M itu menutup. Mengubur apa ya, membuang ya.
0: Iya. Jadi satu bagian itu ya.
1: Kemudian setelah telur, nyamuk akan jadi jentik. Nah, dengan membunuh jentik dengan memberikan pupuk abate. Kemudian untuk nyamuk dewasanya bisa dilakukan fogging. Ya, jadi itu merupakan cara-cara mengontrol vektor nyamuk dari berbagai fase hidup nyamuk. Tapi apakah itu saja cukup? Ternyata walaupun telah dilakukan, nah, penyakit demam berdarah itu tetap ada. Setiap tahun tetap ada, dan setiap musim penghujan di mana populasi nyamuk menjadi banyak, jumlah penyakit demam berdarah juga akan membludak semakin banyak.
0: Ini hanya terjadi di negara tropis.
1: Demam berdarah ini karena disebabkan oleh nyamuk, di mana nyamuk ini banyak jumlahnya di negara tropis. Mungkin di iklim sedang ada, tapi ya jumlahnya tidak sebanyak di negara tropis.
0: Jarang sekali mendengar demam berdarah di Brazil gitu ya, di Argentina, kayaknya jarang sekali ya.
1: Ya,
0: spesialnya karena, memang di Asia Tenggara gitu.
1: Iya, betul sekali. Jadi ini dari habitat nyamuknya. Nyamuk yang menyebarkan demam berdarah ini kan tidak sembarang nyamuk. Jadi khususnya adalah nyamuk Aedes aegypti. Mungkin kalau kita pernah lihat ciri khasnya nyamuk ini, warnanya loreng-loreng hitam putih seperti
0: hitam
1: itu.
0: Putih gitu ya, kayak polisi tidur gitu ya.
1: Iya, betul. Nah, nyamuk ini memang banyak sekali habitatnya adalah di daerah tropis. Seperti itu. Sedangkan mungkin di nah, kalau yang seperti di daerah tropis yang di luar negeri, mungkin terkait ini populasi nyamuk Aedes aegyptinya yang jumlahnya tidak begitu banyak. Sedangkan nyamuk ini kan banyak berkembangnya di air jernih, di daerah perairan jernih. Jadi bukan hanya, walaupun mungkin kayak di Brasil banyak hutannya, tapi belum tentu itu nyamuknya di sini nyamuk Aedes aegypti. Itu.
0: Dari populasi, mungkin dari dokter bisa menyebutkan bahwa populasi nyamuk itu, kita negara pulau, yang paling banyak memang di Jawa atau di beberapa kepulauan lain ada itu?
1: Di sini nyamuk, habitat dari nyamuk demam berdarah ini, nyamuk Aedes aegypti, adalah di air jernih, dan dia lebih banyak di pemukiman yang padat penduduk.
0: Oke.
1: Seperti itu, dimana kita tahu Pulau Jawa penduduknya lebih padat, otomatis nyamuknya juga lebih berkembang di tempat seperti
0: jadi,
1: itu.
0: Jadi untuk mencegah itu, bikin rumah jaraknya jauh-jauh aja.
1: Iya. Jadi misalnya seperti di Kalimantan, itu kan hutannya banyak.
0: Betul.
1: Ya, tapi angka kejadian demam berdarah tidak sebanyak di Jawa. Karena nyamuk ini kan seperti kita tahu dia ini menyebarkan penyakit dari satu orang ke orang lain. Seperti itu. Nah, sedangkan di Kalimantan yang jarak mungkin jarak antar rumahnya berjauhan dan di antar rumahnya hutan, di mana hutan ini bukan habitat nyamuk demam berdarah seperti itu.
0: Jadi memang air ini menjadi salah satu bagian hidup ya. Yang enggak bisa lepas dari Aedes aegypti.
1: Iya,
0: betul. Itu nama Latinnya. Atau ada nyamuk lain justru yang membawa virus yang sama mungkin?
1: Kalau untuk
0: dan yang lebih berbahaya, nyamuk apa nih?
1: Untuk virus demam berdarah hanya bisa berkembang biak di dalam nyamuk Aedes aegypti saja.
0: Oke, baik. Saya penasaran penyebut pertama Aedes aegypti ini siapa? Urusan nyamuk yang kecil aja mereka tahu. Penasaran saya menyebutnya siapa?
1: Siapa ya? Saya juga kurang tahu ya.
0: Ini harus mempelajari kakak dan sejarah dari Aedes aegypti ini ya. Penyebaran di Indonesia begitu luar biasa. Bahkan informasi yang saya dapatkan itu Jawa Barat menjadi salah satu, bisa dikatakan sebagai tempat yang begitu cepat penyebarannya.
1: Ya.
0: Kalau di level Kabupaten Malang atau Malang Raya, Anda melihatnya seperti apa, dok?
1: Iya. Jadi memang dalam beberapa bulan ini kasus demam berdarah sangat meningkat. Tidak hanya seperti yang tadi disampaikan di Jawa Barat, ternyata di seluruh provinsi di Pulau Jawa itu juga angka kejadian meningkat, termasuk di Kabupaten Malang, di Kota Malang, itu hampir semua rumah sakit itu penuh pasien demam berdarah semua. Hingga pasien ini sampai kesulitan mau mencari rumah sakit.
0: Kematian menjadi ancaman?
1: Beberapa angka kematian juga meningkat.
0: Oke, dok, kematian dari demam berdarah ini dikarenakan apa? Virus itu yang menyerang atau justru aliran darahnya yang berhenti atau seperti apa?
1: Nah, ya, seperti yang kita kenal namanya demam berdarah.
0: Demam berdarah.
1: Jadi yang khas pada demam berdarah dengue ini biasanya demam sekitar di atas 3 hari ya, 3 hari sampai 7 hari, kemudian terjadi trombositopeni atau penurunan jumlah trombosit. Nah, dengan penurunan jumlah trombosit ini, di mana kita tahu trombosit ini fungsinya untuk pembekuan darah, akan terjadi peningkatan risiko perdarahan. Jadi seringkali ada mimisan, gusi berdarah, kemudian dari perdarahan yang paling ringan mungkin perdarahan di bawah kulit, biasanya timbul bintik-bintik di bawah kulit, bintik-bintik perdarahan. Ada juga bisa sampai muntah darah atau buang air besarnya berdarah, seperti itu.
0: Dan jadi, itu level parah ya?
1: Iya, jadi bisa terjadi di mana saja perdarahannya.
0: Dalam kurun waktu berapa dong sampai bisa muntah darah?
1: Nah, itu dia. Jadi kalau demam berdarah yang klasik itu biasanya kan ada demam pelana kuda.
0: Oke, saya sambil membayangkan ya, pelana kuda, baik. Oh, grafiknya.
1: Iya,
0: okay,
1: betul, grafik demam. Jadi dalam 1-3 hari itu demam tinggi. Kemudian hari ke-4-5 itu demamnya sudah turun. Tapi itu merupakan fase kritis di mana jumlah trombositnya turun. Di situ sering terjadi perdarahan, sampai shock. Kemudian ya pokoknya perburukan sering terjadi fase kritis itu ya hari ke-4-5. Kemudian setelah itu fase penyembuhan, hari ke-6-7 itu sudah membaik kondisinya. Itu demam berdarah yang klasik. Tapi masalahnya sekarang ini demam berdarahnya banyak yang tidak klasik.
0: Nah, ini apa karena COVID juga berpengaruh?
1: Nah, mungkin juga bisa.
0: Seru ini ngomongin COVID nih. Kalau dengan COVID, kemarin sempat muncul kalau COVID ini ada hal-hal yang konspirasi dan sebagainya, tapi after COVID banyak penyakit-penyakit aneh. Benar
1: ya,
0: gak sih, dok?
1: Betul. Ya, betul sekali.
0: Betul ya?
1: Pola penyakit itu semakin berubah setelah COVID.
0: Boleh digali ilmunya nih, dok. Apa aja sih, dok? Termasuk demam berdarah.
1: Ya, mungkin ini beberapa teori saja ya. COVID ini kan banyak sekali pengaruh dari sistem imunnya. Terus pengaruh vaksinasi juga. Banyak dari kita menerima beberapa kali vaksinasi sampai booster ketiga, booster keempat, seperti itu kan. Nah, tentunya sistem imun kita akan berubah. Seperti itu, sistem pertahanan tubuh terhadap virus itu bisa mungkin karena kepekaan imunnya berubah, itu bisa mengubah pola penyakit. Seperti mungkin saya ambil contoh di sini ya, dengan pengaruhnya terhadap demam berdarah ini juga ya. Memang dulu demam berdarahnya polanya klasik seperti yang demam pelana kuda. Tapi sekarang pola demamnya itu lebih lama, bisa sampai 2 minggu. Kemudian trombositnya turunnya lebih drastis.
0: Yang dan pada awalnya lambat. Hanya pelana kuda beberapa hari saja.
1: Iya, betul. Bisa sampai 2 minggu itu naiknya pelan-pelan trombositnya. Akhirnya kan masa rawat rumah sakit jadi lebih lama.
0: Betul, betul.
1: Kemudian komplikasinya juga banyak yang lebih berat. Kadang okay. trombositnya itu tidak terlalu rendah, tapi kondisi fisiknya sudah turun sekali, sampai shock, perdarahan, dan lain-lain.
0: Sebenarnya ngefek ke psikolog nggak sih, dok? Kayak gitu. Ada yang mengkait-kaitkan, kita kan punya ribuan netizen di Indonesia nih ya. Biasanya ada menyaingkan soal itu. Efeknya ada sampai ke psikologisnya nggak sih?
1: Ke psikologis bisa jadi. Nah, namanya orang sakit kan ya, kondisi tubuhnya tidak baik, terus tidak bisa melakukan fungsi sosial dengan normal, ya otomatis pasti mempengaruhi psikologis. Mungkin stres karena dirawat di rumah sakit, karena lemas dan lain-lain, ya tentunya bisa menimbulkan depresi juga. Pasti ada
0: pengaruh psikologis. Kita juga percaya kalau demam berdarah biasanya identik dengan anak-anak gitu kan.
1: Ya.
0: Tapi sekarang orang dewasa juga sangat rentan sekali.
1: Semua usia bisa.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Ya memang yang lebih banyak angka kejadiannya adalah usia produktif ya. Usia produktif ya dari anak-anak mungkin sampai 30-40 tahunan. Tapi yang usia lansia juga ada. Namanya nyamuk kan bisa menggigit siapa saja.
0: Gak milih-milih ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau kita yang milih ya.
1: Iya.
0: Manusia yang milih, kalau nyamuk gak bisa milih gitu.
1: Iya, betul.
0: Berarti rentan usia anak lalu dewasa itu juga sangat rentan sekali. Kalau dewasa itu kan ada sedikit pemahaman di masyarakat bahwa untuk demam, anget, sumer, panas, dan lain sebagainya, itu bisa hilang dengan beraktivitas metu keringat selesai. That's right, sudah. Yeah. Tapi ada hal-hal lain yang mungkin dari medis ini mau dijelaskan kepada masyarakat, tapi masyarakat agak menolak-nolak. Gitu. Yeah. Wes pokoknya kerja, keringetan, selesai. Emang seperti itu, dong?
1: Ya tergantung penyebab demamnya juga.
0: Oke.
1: Okay. Iya, demam kan tidak selalu karena infeksi. Kadang ada demam itu mungkin karena kondisi nyeri timbul demam. Karena stres timbul demam juga bisa.
0: Okay.
1: Jadi ya, jadi pengobatan demamnya apa ya? Memang tergantung penyebabnya. Jadi idealnya kalau misalnya memang kita merasa demam, mungkin sebagai masyarakat awam seringnya konsumsi obat demam yang dijual pasaran ya. Boleh seperti itu boleh. Misalnya setelah minum itu demamnya turun, ya udah bisa beraktivitas seperti biasa, berarti tidak masalah. Tapi misalnya sudah minum obat demam kok demamnya masih naik turun, atau semakin lemas, yang jelas tidak bisa beraktivitas dengan normal. Nah, itu yang butuh pemeriksaan lebih lanjut.
0: Oke, okay. Saya menggarisbawahi tadi, stres bikin demam, atau demam dikarenakan stres.
1: Iya.
0: Ini mungkin edukasi yang baru ya. Iya, itu penjelasannya seperti apa?
1: Iya.
0: Apalagi udah stres, digigit nyamuk Aedes aegypti, demamnya double-double jadinya. Pengertiannya seperti apa gitu?
1: Iya. Iya, mungkin ya secara tidak langsung ya. Ada di sini teori ilmu namanya psikoneuroimunologi.
0: Baik.
1: Jadi ada hubungan antara psikis, saraf, dan sistem imun.
0: Oke.
1: Okay. Iya, okay. Seperti itu.
0: Tuh, dengerin. Pemirsa ruang tamu jangan sampai stres-stres ya. Sudah stres, digigit nyamuk Aedes aegypti, selesai.
1: Iya.
0: Jadi pencegahannya memang tidak hanya 3M. Lalu kalau fogging ini menjadi, saya mau menggarisbawahi dulu untuk fogging. Fogging ini menjadi sesuatu yang ya saya menyebutnya seperti meledak lah bahasa sekarang ya di masyarakat, atau banyak yang kalau di FOMO. Jadi mereka langsung seolah-olah ini wilayah ini sudah fogging. Yang masyarakat di wilayah ini semuanya ayo fogging. Nah, itu dok. Apakah memang fogging ini pure atau tingkat persentasenya berapa untuk bisa mencegah demam berdarah itu?
1: Oh iya, jadi fogging ini kan untuk hanya membunuh nyamuk dewasa ya. Nah, fogging tidak bisa membunuh telur dan jentik. Nah,
0: kita nggak boleh bunuh anak-anak atau telur.
1: Nggak boleh bunuh, betul.
0: Yang dewasa aja yang dibunuh.
1: Saya sekarang di fogging, mungkin 2 minggu lagi bisa muncul lagi nyamuknya.
0: Betul,
1: kan yang jentiknya sudah berkembang jadi dewasa, nanti yang telur juga sudah menetas.
0: Iya, gitu. Karena fogging anggarannya lumayan juga sih dok.
1: Iya, jadi ya sebenarnya efektivitasnya juga masih dipertanyakan.
0: Oke, tapi sudah budaya di masyarakat.
1: Iya, ya nggak masalah, kalau mau dilakukan fogging nggak masalah, cuma itu tadi tetap ada resiko. Setelah fogging mungkin 2 minggu lagi ya tetap ada nyamuk baru yang terbentuk.
0: Iya sih.
1: Masa mau tiap 2 minggu fogging?
0: Iya juga, betul ya. Itu yang repot adalah alat-alat masak dan alat-alat di rumah ya.
1: Nah, begitu.
0: Belum lagi punya pengertian habis di fogging dicuci bersih. Lalu juga dicuci, tapi nggak pakai pasir ya dok ya. Jadi cucinya itu benar-benar harus perfect gitu ya kan cucinya. Tapi memang ada standar cuci sendiri nggak setelah fogging? Ini mungkin juga sebagai bagian dari masyarakat ya. Banyak yang taunya fogging dibersihkan pakai sabun selesai. Tapi untuk obat fogging ini nempel di alat-alat masak atau alat yang kita konsumsi itu sebenarnya ngefek juga nggak sih dok? Atau memang ada cara khusus
1: bersihkan? Kalau selama ini sih belum ada sih, belum ada kasus-kasus yang karena fogging terus keracunan dan lain-lain sih belum ada. Jadi insya Allah aman sih selama
0: yang
1: dicuci.
0: Yang penting dicuci aja ya, gitu ya. Oke, baik. Banyak hal memang yang bisa kita lihat terkait dengan berdarah. Dan ini menjadi edukasi yang baru. Kalau kita tahunya fogging 3M. Lalu juga tadi saya ingin mencoba menguliti tentang vaksin. Sekarang sedikit-sedikit tentang vaksin gitu. Tapi demam berdarah juga ada vaksinnya juga?
1: Demam berdarah
0: ya,
1: ada.
0: Ada vaksin juga
1: ada
0: ya?
1: Ada vaksinnya.
0: Dan khusus?
1: Khusus, ya khusus untuk virus dengue.
0: Oke, jadi khususnya ini ada beberapa jenis berarti ya? Untuk vaksinnya, apa saja dok?
1: Sebenarnya kalau vaksin demam berdarah itu satu dalam satu vaksin itu sudah mencakup untuk 4 serotype dengue. Ya, jadi virus dengue ini ada 4 serotype dan 1, 2, 3, 4. Nah, kalau misalnya ada satu orang yang bisa terkena demam berdarah itu jadi sampai 4 kali. Misalnya pertama kena dia kena virus yang den 1. Berarti kan dia sudah punya antibodi terhadap den 1. Kalau berikutnya kena den 1 dia enggak sakit atau mungkin sakitnya ringan. Tapi kalau berikutnya nyamuk yang gigit itu membawa den 2 masih bisa kena demam berdarah. Seperti itu. Jadi karena ada 4 serotype ya masih bisa 4 kali kena demam berdarah yang berat. Nah, dengan pemberian vaksin ini, vaksinnya ini mengandung 4 macam serotype virus den. Ya, jadi bisa terbentuk antibodi terhadap 4 macam virus
0: perlindungannya
1: itu.
0: Perlindungannya lebih lengkap.
1: Iya, betul.
0: Tapi pengertian tentang mutasi. Jadi biasanya virus itu kan langsung mutasi menjadi apa gitu. Atau nyamuknya ini karena sudah kemasukan virus yang baru, lalu juga punya antibodi yang disuntik atau yang disembuhkan dengan berbagai macam, itu akhirnya memutasi yang baru dan menyebabkan demam berdarah dengan versi yang baru. Pengertian itu benar apa enggak?
1: Resiko mutasi pasti tetap ada.
0: Ada.
1: Namanya itu ya itu merupakan proses alami. Semua enggak cuma virus demam berdarah, mungkin virus COVID sekarang juga variannya banyak kan?
0: Banyak banget.
1: Itu juga pasti melalui proses mutasi. Jadi semua mikroorganisme pasti ada proses mutasinya. Nah, bagaimana kita meminimalisir itu, ya tentunya tidak bisa, itu namanya proses alami ya. Nah, tujuannya vaksin ini mungkin tidak mencegah. Kalau sudah vaksin pasti tidak bisa kena demam berdarah ya, 100% ya tidak bisa. Ini cuma mencegah keparahan. Jadi jangan sampai kalau seseorang terkena demam berdarah nggak sampai masuk rumah sakit. Seperti itu.
0: Berarti paling nggak bisa dilakukan penanganan di rumah gitu ya. Jadi memang ini pencegahan untuk vaksin, bukan menyembuhkan. Jadi untuk penyembuhannya yang 100% apa dok?
1: Sebenarnya doa. Sebenarnya kan demam berdarah ini penyebabnya virus ya. Jadi virus ini sifatnya adalah self-limited, bisa sembuh sendiri selama daya tahan tubuhnya bagus. Jadi pengobatan umum untuk demam berdarah itu sebenarnya cuma istirahat, minum air putih yang banyak, makan makanan yang bergizi, ya itu aja sebenarnya.
0: Ini kan banyak masyarakat untuk imun itu olahraga. Satu, ada yang cowok-cowok fitness, teman-teman saya fitness semua gitu. Cuman angkat barbel 0,5 kilo gitu. Yang penting fitness dulu dan keringatnya keluar gitu. Itukah yang dilakukan atau memang itu yang jalannya untuk bisa meningkatkan imun? Atau ada hal lain yang sebenarnya orang jarang ngerti gitu?
1: Ya, imun ini ya banyak sekali hal yang mempengaruhi ya. Mungkin selain olahraga itu boleh. Olahraga dengan melakukan aktivitas fisik itu memang ada penelitian yang bisa meningkatkan sistem imun. Bebas olahraganya, mau olahraga di gym, angkat berat, atau olahraga aerobik, jalan, lari, jogging, boleh. Boleh apa saja boleh dilakukan. Kemudian juga ini dari mengatur makanan. Ya, tentunya makanan yang meningkatkan sistem imun adalah yang banyak vitamin dan mineral.
0: Imbang lah ya. Kalau sekarang 4 sehat 5 sempurna nggak ada nih.
1: Iya, seimbang.
0: Sudah hilang ya. Jadi yang seimbang begitu ya.
1: Seimbang, betul.
0: Tingkat keseimbangan kita kan agak susah dok. Jadi hari ini imbang, besok kena lalapan udah selesai lagi dok. Ini merubah mindset di masyarakat yang agak susah dok ya. Nah, mindsetnya di masyarakat mungkin sedikit saja dok. Untuk meningkatkan imun itu, menu makanan apa yang paling baik untuk kita? Kalau nasi dengan ayam, apakah perlu digoreng atau seperti apa gitu? Mungkin dokter punya tipsnya.
1: Ya, sebenarnya kalau pengaturan makanan ini mungkin beda-beda setiap orang. Tergantung usia, mungkin tergantung penyakit lain yang ada ya. Karena ada orang yang tekanan darah tinggi, nggak boleh makan yang mana, seperti itu. Kalau secara umum sih, makanan yang meningkatkan imun adalah makanan yang tinggi vitamin, mineral, antioksidan, serta juga protein.
0: Protein ya?
1: Itu komponen-komponen yang diperlukan untuk sistem imun.
0: Jadi bukan asal kenyang. Tapi harus berimbang ya. Lebih baik kita makan langsung sekali kenyang atau makannya nyicil dok? Enaknya gimana nih?
1: Kalau dasar ini beda-beda ini ya, beda kondisi ya.
0: Beda kondisi.
1: Iya, baik. Jadi misalnya seseorang ini ada kondisi lambung, misalnya yang sering kan ada sakit mah seperti itu pola makannya mesti sedikit-sedikit tapi sering. Tapi ada juga orang yang ini nih mau diet misalnya, dia harus intermittent fasting. Betul, jadi ya makannya ya memang hanya bisa jam-jam tertentu gitu aja. Jadi memang disesuaikan dengan kondisi masing-masing orang.
0: Oke. Baik, jika seseorang itu sudah terkena demam berdarah tapi dia membawa riwayat penyakit dalam, apakah dua penyakit ini bisa berkolaborasi?
1: Okay. Kalau dibilang berkolaborasi mungkin beda ya, karena penyakit dalamnya misalnya apa, diabetes, hipertensi gitu ya. Memang tidak mempengaruhi demam berdarah secara langsung, cuma mungkin bisa mempengaruhi keparahannya. Misalnya kalau pada pasien demam berdarah itu kadang kalau trombositnya rendah sekali itu ada kita berikan terapi steroid untuk meningkatkan trombositnya. Nah, itu mungkin bisa efeknya meningkatkan gula darahnya.
0: Jadi itu bisa lebih parah kalau
1: bisa
0: punya
1: jadi
0: penyakit dalam ya.
1: Bisa, mungkin mengontrol demam berdarah, merawat penyakit demam berdarahnya sendiri bisa lebih sulit kalau ada komorbid yang lainnya.
0: Ini yang agak repot juga ya. Tapi komorbidnya ini terkait dengan penyakit dalam khusus atau seperti jantung gitu enggak ya?
1: Pengaruh tidak langsung sih. Iya, misalnya kalau demam berdarah ini kan perlu kita pantau ketat cairannya ya. Jadi jangan sampai dehidrasi, jangan sampai kelebihan cairan. Sementara jantung ini harus hati-hati pembelian cairannya. Kalau terlalu banyak diberikan infus nanti sesak karena jantungnya nggak mampu memompa darah. Akhirnya berkumpul di paru-paru, bisa edem paru dan lain-lain gitu. Jadi mungkin lebih mempersulit penanganannya.
0: Ini agak sakit. Repot ya. Edukasinya dokter ke masyarakat yang agak susah tuh gimana dok menyampaikannya?
1: Edukasinya ya kalau untuk penanganan awam itu aja sih. Jadi misalnya ada demam ya coba diminum anti demam dulu. Kemudian ya tentunya itu tadi menjaga daya tahan tubuh ya dengan istirahat, minum air putih yang banyak, kemudian makan makanan yang seimbang. Kalau misalnya ternyata tidak tertangani di rumah, kondisinya makin lemas ya segera dibawa ke rumah sakit.
0: Kalau sekarang di rumah sakit Pindad banyak yang dirawat untuk karena demam berdarah ini?
1: Sekarang sudah agak turun trennya. Bulan kemarin sempat banyak sekali
0: masuk
1: sampai
0: di bulan April.
1: Bulan April, awal musim hujan itu.
0: Awal musim hujan justru.

0: untuk menyikapi itu?
1: Ya, kalau cara untuk pencegahannya ya tentunya dengan meningkatkan daya tahan tubuh ya, tadi dengan makanan-makanan seimbang, kemudian olahraga, serta mungkin diantaranya ya dengan vaksin dini itu.
0: Vaksin dini.
1: Iya.
0: Baik, vaksin yang paling baik dilakukan di usia berapa? Sampai usia berapa?
1: Ya, jadi berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, vaksin ini bisa diberikan mulai usia 6 sampai 45 tahun.
0: Oke.
1: Iya, diberikan selama 2 kali dengan jarak waktu 0 sampai 3 bulan.
0: Di RSU Pindad ada?
1: Ada, sudah tersedia di RSU Pindad.
0: Sampai berapa saja untuk jumlah vaksinnya atau beberapa jenis vaksin yang diberikan?
1: Jenis vaksinnya satu macam saja.
0: Satu macam
1: untuk vaksin demam berdarah ini ya, untuk vaksin dengue ini namanya Qdenga. Itu sudah mencakup 4 macam serotip dengue.
0: Okay.
1: 1, 2, 3, 4 ya.
0: Jadi satu untuk 4 macam. Paket komplit ini jadinya. Oke.
1: Iya.
0: Jadi kalau melihat dari paket komplit yang muncul ini bisa dikatakan bahwa semuanya sudah ada di Rumah Sakit Umum Pindad.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, berbicara Pindad berarti kita berbicara tentang ini, industri.
1: Iya, yeah.
0: Kita ngelihatnya di industri. Tapi untuk saat ini dari Rumah Sakit Pindad sendiri beberapa program untuk pencegahan sudah dilakukan pada masyarakat ya. Kita coba menyinggung dari Rumah Sakit Pindad itu. Program kesehatan pada masyarakat terus dilakukan.
1: Iya.
0: Salah satunya adalah demam berdarah ini.
1: Iya. Nah, mungkin kalau kalau Rumah Sakit Pindad kan jauh ya tempatnya di Turen ya.
0: Iya,
1: misalnya teman-teman di Malang ada yang pengen vaksin tapi kok jauh sekali. Kita juga ada pelayanan vaksin on-site. Jadi dengan mengumpulkan, mungkin nanti dikumpulkan berapa orang ya, minimal 5 orang mungkin ya, yang berkenan untuk vaksin, nanti bisa kita datang.
0: Oh, langsung datang?
1: Iya, didatang. Iya.
0: Okay.
1: Mungkin kalau terlalu jauh mau ke Turen ya.
0: Iya. Bukan timbang, bahasanya ini iya sih, ketimbang kesana gitu ya.
1: Iya.
0: Berarti berapa orang?
1: Minimal 5 orang.
0: 5 orang.
1: Iya.
0: Satu orang pun jadi?
1: Satu orang insya Allah bisa.
0: Khususan tapi ya. Biasanya harus khususan biasanya. Biasanya harus khususan. Baik. Ini sangat menarik ya, pemirsa dan juga untuk ya teman RRI. Di ruang tamu ini pembahasan terkait dengan demam berdarah ini memang menjadi salah satu yang awal, Dok. Jadi untuk kesehatan itu kita agak sedikit abai, terus terang saja kita melihat masyarakat sedikit abai soal makanan, soal menjaga imunitas, padahal kuncinya adalah imunitas.
1: Iya.
0: Berbagai macam penyakit kuncinya di imunitas.
1: Betul.
0: Oke. Tapi kunci lain tentang kebijakan nih, Dok.
1: Oh iya.
0: Kebijakan sosialisasi dari pemerintah daerah, pemerintah pusat. Anda melihatnya sebagai dokter dari sisi dokter ini, apakah ini sudah menyentuh pada masyarakat bawah atau secara langsung? Grassroots-nya udah kena apa belum nih? Apa masih berhenti di tengah-tengah nih?
1: Oke, mungkin ini terkait kebijakan terkait demam berdarah.
0: Demam berdarah
1: ya?
0: Dulu.
1: Saya rasa sih masih belum banyak ya kebijakan dari pemerintah yang mengatur dengan peningkatan kasus demam berdarah ini. Yang saya tahu sempat baru ada satu kali saja yang sosialisasi dari Kemenkes yang mengumpulkan dokter-dokter, kemudian mungkin disampaikan kondisi KLB demam berdarah ini, baru itu saja. Tapi sepertinya tindak lanjut masih belum ada sih.
0: Artinya ini masih belum menyeluruh ya, dokter merasa belum menyeluruh. Apalagi kabupaten ini kan luas sekali, Dok.
1: Iya, betul sekali.
0: Apalagi jaraknya juga lumayan ya.
1: Yeah.
0: Padahal nggak terlalu padat sekali, tapi untuk kasusnya juga lumayan tinggi ya, demam berdarah. Oke. Imun masyarakat menjadi kunci, lalu kebijakan menjadi pendukungnya. Anda melihat ke depan ini, apakah perlu ada satu edukasi mulai dasar? Contoh dimasukkan dalam kurikulum mungkin di level PAUD, level SD, tentang penanganan atau pencegahan berbagai macam penyakit termasuk demam berdarah. Perlukah itu?
1: Iya, tentunya perlu ya. Paling tidak untuk level anak-anak ya, yang penting adalah pencegahan primer. Di antaranya 3M itu tadi, paling tak itu aja dasarnya. Bagaimana mencegah vektor nyamuknya dulu. Mungkin kalau jauh ke vaksin-vaksin kan anak-anak belum paham ya.
0: Ya, belum paham.
1: Paling tidak untuk mengontrol vektor nyamuknya, bagaimana lingkungannya, membersihkan lingkungan supaya untuk mencegah populasi nyamuk. Seperti itu perlu sih dimasukkan ke kurikulum.
0: Oke, dalam kurikulum itu dengan mendatangkan dokter atau mendatangkan ya kami sebut sebagai tenaga medis ya. Yang sangat kompeten di bidang itu, apakah Anda menilai ini efektif sekali sampai masuk ke sekolah-sekolah?
1: Mungkin perlu ya sekali-sekali mungkin tidak sering-sering banyak, sekali-sekali mungkin bisa memuaskan keingintahuan anak-anak. Kalau banyak yang selama ini kok dengar dari guru aja seperti ini benar apa enggak. Nah, misalnya Anda tenaga medis kan bisa yang pengen tanya-tanya, bisa terpuaskan.
0: Oke. Berarti memang harus ada satu tindakan nyata gitu, Dok ya?
1: Iya.
0: Tapi kalau sekarang belum ya, Dok ya?
1: Sepertinya kok belum ya. Belum. Ya mungkin ada beberapa ya, cuma belum banyak sepertinya.
0: Tapi belum visit ya, Dok ya?
1: Belum.
0: Belum visit ke SD-SD gitu?
1: Saya belum sih.

0: Ini program baru di restoran ini kayaknya nih. Ini sumbang ide juga nih.
1: Mungkin dari ini kalau ke SD-SD ini kan biasanya programnya puskesmas ya.
0: Puskesmas,
1: iya, mungkin kalau puskesmas sudah ada sih, tapi saya juga belum lihat.
0: Belum, berarti belum viral lah ya.
1: Iya.
0: Harus diviralkan seperti itu. Sama viralnya dengan hal-hal yang berhubungan dengan demam berdarah ini, Dok.
1: Iya.
0: Banyak masyarakat yang saya mengakui bahwa saya sendiri pun untuk edukasi demam berdarah hanya stuck di seperti tadi fogging, 3M vaksin ini termasuk yang baru. Ditambah dengan adanya COVID atau after COVID itu wow, luar biasa sekali wabah penyakit ya. Yang muncul. Anda melihatnya memang apakah COVID ini menjadi penentu utama bahwa tubuh kita itu harus benar-benar bisa menyesuaikan kondisi alam sekarang?
1: Iya.
0: Apakah itu, Dok?
1: Ya, dengan COVID ini kan banyak malaysia yang bisa kita lihat ya. Dari awal muncul COVID, kasusnya berat-berat, tingkat kematiannya tinggi. Kemudian dengan berjalannya waktu, adanya vaksin, imunitas sudah membaik, penyakitnya jadi lebih ringan, walaupun kasusnya tambah banyak, tapi ringan-ringan, jadi angka kematiannya menurun.
0: Bintik-bintik yang ada di tangan ini, terkadang kan hanya beberapa orang yang mengetahui atau yang ya bahasa kerennya sekarang ngeh gitu, yang ngeh dengan bintik-bintik itu. Sementara beberapa orang lain itu kayaknya alah bintik-bintik biasa, digigit nyamuk gitu ya. Dan pengertian ini di millennial Gen Z sepertinya belum bisa nyampe gitu Dok.
1: Iya.
0: Kalau kita memberikan pengertian ini kepada masyarakat khususnya untuk Gen Z ini terkait dengan bintik, enaknya seperti apa sih? Agak susah juga saya mau mengedukasi ya warga, ya teman-teman, adik-adik gitu. Iya. Bahasanya gimana nih Dok yang enak gitu?
1: Ini bintik-bintik pada demam berdarah maksudnya ya.
0: Iya, demam berdarah.
1: Ya. Jadi memang agak sulit ya karena bintiknya ini bukan sembarang bintik yang digigit nyamuk bentol, bukan seperti itu ya. Bintiknya ini adalah perdarahan di bawah kulit. Nah, tidak semua orang bisa membedakan itu apakah perdarahan atau bintik alergi apa.
0: Setuju.
1: Seperti itu. Jadi memang kalau ada yang mengalami demam dan keluar bintik-bintik, baiknya sih segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan kan sudah biasa, ya mungkin mendapat pelajarannya juga, terus kemudian sudah biasa bertemu pasien yang bisa membedakan lah paling tidak apakah bintiknya ini perdarahan, apakah alergi atau apa, seperti itu. Jadi bisa menentukan, oh ini perlu pemeriksaan apa, perlu periksa lab atau apa.
0: Ada tanda apa lagi selain bintik-bintik kalau demam berdarah itu?
1: Masalahnya sekarang gejalanya makin tidak khas ya. Kalau dulu kan demam, perdarahan.
0: COVID lagi yang bikin gara-gara ini.
1: Iya. Sekarang itu ya bisa mual muntah. Kemudian ada yang diare. Kadang ada yang nggak ada demam. Jadi cuma diare saja. Kemudian karena lemas masuk rumah sakit, setelah dicek ternyata trombositnya turun. Baru ketahuan kalau demam berdarah. Jadi tidak ada demamnya. Semakin tidak khas.
0: Saya punya pengalaman soal trombosit. Saya nggak merasa apa-apa. Jadi pusing enggak, tapi ketika dicek ternyata turun sekali dan itu drastis gitu. Memang seperti itu ya setiap orang yang merasakan.
1: Bisa seperti itu. Kenapa kok di demam berdarah itu trombositnya turun? Jadi pada demam berdarah itu terjadi kondisi di mana pembuluh darah ini pori-porinya melebar. Akhirnya cairan darah itu kan cenderung keluar dari pembuluh darah. Nah, itu yang bikin kondisi shock, biasanya sampai tensinya turun, lemes, dan itu karena cairan tubuhnya keluar semua. Nah, trombosit ini fungsinya untuk menyumbat pori-pori di pori-pori pembuluh darah yang melebar itu. Karena trombositnya nempel, akhirnya waktu diambil darah, dicek yang terukur rendah.
0: Dan terkadang waktu tadi cek darahnya nggak keluar, ada yang seperti itu.
1: Nah itu berarti sudah kurang sekali cairannya karena plasma darahnya sudah keluar semua dari pembuluh darah.
0: Oke.
1: Nah itu yang sering menyebabkan bahayanya pada demam berdarah sampai kematian dari situ.
0: Aduh, ngeri ternyata ya.
1: Betul.
0: Ngeri ya, sampai ancamannya juga meninggal. Dan sekarang membedakan antara tipe demam berdarah itu sangat sangat awam, banyak masyarakat yang nggak ngerti gitu. Pada dasarnya beda dari tipe dan juga demam berdarah apa? Sedikit aja tipes.
1: Ya, harus dari pemeriksa laboratorium memang.
0: Iya, hasil lab ya.
1: Iya, hasil laboratorium. Kan penyebabnya sebenarnya beda ya. Kalau demam berdarah ini penyebabnya virus, sedangkan kalau tipes ini penyebabnya bakteri. Iya. Ya, ini bisa dilihat dari hasil laboratorium. Biasanya kalau penyebabnya virus ini dari leukositnya cenderung turun. Sedangkan kalau penyebabnya bakteri cenderung naik. Seperti itu. Tapi ya, sekali lagi itu memang tergantung fase-fasenya. Kadang kalau fase awal masih belum kelihatan. Seperti itu. Ya, kalau pastinya sih dengan pemeriksaan antibody. Jadi kalau untuk demam berdarah ada diperiksa IgG dan IgM dengue. mm-hmm. dengan tipes ada IgG dan IgM salmonella dari
0: agak
1: situ.
0: Agak dalam ya pemeriksaannya.
1: Iya, lebih,
0: ya. Agak lumayan.
1: Kalau mau membedakan harus lebih spesifik.
0: Aduh, jadi agak lumayan lama untuk memeriksakan dengan satu identiti penyakit apa, penyakit apa gitu ya.
1: Betul.
0: Nggak capek dok? Meriksa penyakit-penyakit apa gitu. Nggak terlibat di situ atau hanya menyarankan ya, saja ya, dokter?
1: Ya ikut-ikut meriksa juga lah.
0: Kalau menjagaan dokter secara pribadi dan juga keluarga, apa juga melakukan 3M, lalu ada fogging? Kalau dokter pribadi?
1: Ya, kalau secara umum ya 3M, fogging itu sempat memang di lingkungan perumahan saya sempat ada kasus, jadi akhirnya dilakukan juga.
0: Oke, okay. Tapi masyarakat di situ meminta saran dari dokter dulu atau seperti apa?
1: Tidak sih, kayaknya tidak, pengetahuannya ya? Sudah cukup, tidak perlu tanya.
0: Oh gitu, ya boleh lah ya. Jadi memang untuk pengetahuan itu, ya pengetahuan sekarang itu banyak dicari ya dok ya.
1: Iya.
0: Tapi yang susah itu sekarang tanya dok ya. Kayaknya tanya tuh mahal banget kalau sekarang tanya itu.
1: Tapi tanya ke Google ya.
0: Iya, tanya ke Google lagi, harus ada wifi atau pakai data. Padahal ada dokter gitu, kenapa harus tanya? Dan bahkan melebihi kemampuan dokter, ada kan seperti itu dok ya?
1: Iya.
0: Di masyarakat ada nggak? Ya, ada ya, dong banyak. Pasti banyak ya. Kalangan lain yang belajar berapa tahun dok?
1: Oh, kalau dokter umumnya 6 tahun, mm-hmm. spesialisnya 4,5 tahun.
0: Oke, okay. 10 tahun dikalahkan dengan tanya Google.
1: Iya.
0: Oke, okay. Bolehlah. Tahu masyarakat pelajaran penting tuh, tanya pada ahlinya gitu. Bahkan bukan tanya pada semuanya. Demam berdarah menjadi salah satu memang ya saya menyebutnya fenomena perubahan cuaca ya yang selalu yeah. ada dan ini langganan sepertinya.
1: Iya. Yeah,
0: tapi sebenarnya tiap tahun ke tahun dokter merasa nggak bahwa masyarakat ini sangat abai dengan hal itu. Padahal ini kejadian per tahun. Masyarakat abai nggak dok dengan itu?
1: Iya, yeah, ya mungkin karena dianggap demam biasa, demam berdarah itu ya penyakit yang ya musiman seperti itu aja. Memang belum banyak yang aware sih, belum banyak yang menganggap itu sesuatu yang penting berbahaya gitu, yeah. belum banyak.
0: Jadi memang ini masyarakat ya, ya udah, ini aja, besok yeah. paling udah sembuh gitu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Dan itu masih sangat mengakar di masyarakat dok.
1: Iya yeah, betul.
0: Ini cara mencegahnya gimana yang tambeng-tambeng ini?
1: Ya tentunya perlu edukasi saya. Ya dijelaskan tentang bahayanya demam berdarah terutama ya.
0: Iya iya iya. Kalau makanan ada pengaruh dok untuk yang sudah terkena demam berdarah?
1: Makanan tidak ada sih. Cuma biasanya pasien yang menderita demam berdarah itu kan cenderung mual muntah. Jadi yeah, ya mungkin yeah. makannya mesti yang lunak dulu, kemudian menghindari makanan yang merangsang asam lambung.
0: Mm-hmm.
1: Seperti makanan yang asam, pedas, itu yang dihindari.
0: Tapi itu yang enak.
1: Iya, itulah masalahnya.
0: Itulah masalahnya. Juga lumayan tambeng juga kalau kayak gitu ya. Di lingkungan anak muda sekarang, kita banyak sekali melihat mereka itu dengan gaya hidup yang sekarang, gitu ya.
1: Iya.
0: Dan oke, okay, saya mengatakan bahwa untuk hal yang paling private seperti mandi itu banyak yang menunda juga. Mungkin dokter pernah menemukan case seperti itu. Kesehatan yeah. atau kebersihan diri itu menjadi perhatian keberapa gitu. Yang penting skincare-an dulu gitu kan. Gambarnya seperti itu. Bagaimana dengan kondisi kesehatan kita baik di luar atau di dalam? Contohnya adalah menjaga kesehatan diri. Adakah yeah. dokter bisa memberikan ya mungkin tips lah untuk kita bisa menjaga kebersihan diri itu seperti apa?
1: Menjaga kebersihan diri ya standarnya sih ya mandi sehari dua kali itu saja sih.
0: Itu aja, enggak ada yang lebih dok.
1: Ya sikat gigi, cuci muka, ya standarnya seperti itu.
0: Tapi banyak yang malas ngelakuin itu loh dok. Malas loh itu. Kenapa ya dok ya?
1: Kenapa ya? Padahal mandi bisa pakai air hangat juga ya, enggak
0: iya,
1: juga ya.
0: Iya, apakah artinya itu memancing nyamuk Aedes aegypti? Ataukah justru kita bersihkan diri dulu atau lingkungannya dulu nih?
1: Sebenarnya kan nyamuk ini berkembangnya di lingkungan ya,
0: lingkungan.
1: Ya jadi ya tidak mungkin nyamuknya kan berkembang di baju kita, di badan kita, jadi
0: tentunya yeah, yeah,
1: lingkungan.
0: Yeah.
1: Tapi ya tetap masa kalau diri kita nggak dibersihkan nggak risih ya.
0: Nah itulah makanya kan ada yang seperti itu dong.
1: Yeah.
0: Bahkan sepatu pun ya sampai berapa bulan nggak diapa-apain gitu kan ada gitu. Oke, okay. Jadi perbincangan kita soal demam berdarah ini memang bisa memberikan pengertian kalau banyak cara yang harus dilakukan. Tidak hanya kita menjaga lingkungan, tapi dalam diri kita juga. Dokter telah menyampaikan bahwasannya untuk COVID ini sangat berpengaruh sekali ya dok ya.
1: Iya.
0: Serem nih COVID nih, banyak banget ya penyakitnya ya dok ya.
1: Iya.
0: Setuju nggak dok?
1: Setuju.
0: Jadi ini konspirasi nggak? Saya mau buka-bukaan sebenarnya sama Dewi ini. Ini konspirasi nggak ini? Menurut dokter saja, kasih clue.
1: Tapi sebenarnya ya gimana ya mau bilang konspirasi, tapi virusnya tuh ada, virusnya ketemu.
0: Aha, jadi, virusnya ada.
1: Virusnya ada dan penyakitnya itu nyata.
0: Oke.
1: Jadi ya entah ya.
0: Oke, saya mau deep talk sedikit. Virus itu dibuat atau ada sendiri?
1: Nah, itu yang masih ini dia. Ya kita enggak tahu juga asalnya dari mana.
0: Jadi jawabannya harus membutuhkan waktu dan tempat yang berbeda seperti itu. Data dan pesan khusus kepada masyarakat. Mungkin masyarakat tadi kita sempat bahas masalah vaksin. Bahkan di rumah sakit Turen pun di Pindad itu sudah ada untuk vaksinnya. Yeah. Mungkin ada pesan khusus bagi mereka agar untuk kejadian luar biasa ini terkait demam berdarah bisa berkurang atau diminimalisir, monggo.
1: Ya, ya mungkin memang untuk ini karena kondisinya kita KLB ya, demam berdarah kejadian luar biasa di mana kejadiannya sangat meningkat, dan demam berdarah ini sekarang karena polanya berubah, keparahannya juga makin berat, banyak sekali kasus yang sampai terjadi perdarahan yang hebat, kemudian sampai shock, dan ada beberapa kasus kematian juga. Nah, tujuannya pemberian vaksin ini dengan meningkatkan imunitas tubuh, akhirnya bila seseorang terkena demam berdarah bisa mencegah perawatan di rumah sakit. Jadi cuma seperti demam ringan saja, seperti itu. Dan dari penelitian memang efektivitasnya sampai 90%, bisa mencegah sampai 18 bulan setelah pemberian vaksin dosis kedua. Seperti itu. Ya memang mungkin ada kendala harganya cukup mahal ya, kalau vaksin demam berdarah. Tentunya karena belum ada program pemerintah, belum di cover BPJS. Tapi kalau dilihat dari efektivitasnya dan tentunya kalau dengan demam berdarah itu kan paling tidak seseorang harus istirahat paling tidak seminggu. Itu sudah menghilangkan hari kerja berapa hari. Ya, dibandingkan dengan efektivitas vaksinnya sih saya rasa cukup worth it lah. Vaksinnya.
0: Jadi penjamin kesehatan masih belum masuk di vaksin demam berdarah ya?
1: Iya, untuk saat ini masih belum.
0: Nah, harus dimasukin tuh harusnya.
1: Iya, setuju.
0: Iya, setuju ya. Sama halnya dengan pencegahan dan juga sama halnya dengan berbagai cara yang dilakukan dari dunia medis, bahwasanya untuk demam berdarah memang menjadi salah satu PR besar kita, karena setiap tahun ini selalu ada. Tinggal masyarakatnya mau apa enggak untuk ikut membantu menjaga lingkungan, menjaga diri tentunya. Jangan lupa pesan dokter tadi bahwa mandinya itu harus 2 kali. Lalu juga untuk vaksin itu bisa dilakukan di rumah sakit Pindad di Turen. Untuk Anda yang tinggal di wilayah Kabupaten Malang dan dekat dengan Turen sekitarnya, itu bisa langsung datang ke rumah sakit ya dok ya?
1: Bisa.
0: Bisa langsung datang ke rumah sakit. Kalaupun juga untuk Anda yang jauh, tinggal calling aja. Kalau satu orang sungkan, kumpulin satu RW. Jadi biar lebih enak gitu ya. Jadi kalau divaksin tuh enak barengan gitu dok ya?
1: Iya.
0: Itu berlaku untuk anak di usia?
1: Mulai 6 sampai 45 tahun.
0: 5 tahun gak boleh?
1: Untuk penelitiannya sih belum ada. Jadi maksudnya jaminan keamanannya, efek samping seperti itu masih belum.
0: Untuk yang bayi atau baru punya bayi atau bayinya belum?
1: Kalau untuk vaksin Kidengga belum sih.
0: Belum.
1: Iya, jadi
0: tapi
1: sementara.
0: Tapi kalau sudah kena gimana dok pengobatannya untuk yang bayi ini?
1: Sama, jadi kalau pengobat untuk demam berdarah itu kan yang penting suportif, jadi cairannya, makanannya, yang penting itu saja.
0: Baik, baik. Jadi untuk pencegahan ini dari dalam diri kita sendiri ya dok ya?
1: Iya, betul.
0: Baik. Dokter, terima kasih sudah datang di ruang tamu Radio Republik Indonesia Malang, dan kita sudah berbincang tentang demam berdarah. Semoga tidak ada demam-demam yang lain gitu ya. Dan kejadian luar biasa ini semoga bisa hilang, karena ini memang pergantian musim dari musim panas ke musim hujan ya. Cuman kalau di musim durian gak ada penyakit seperti ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih untuk penonton dan juga pemirsa Ruang Tamu Podcast RRI Malang. Semoga hal ini bisa memberikan edukasi dan inspirasi yang baik. Saya Marwi Sidik dan juga
1: Dokter Dewi.
0: Yang lengkap dok, yang lengkap namanya.
1: Ini namanya salah.
0: Oh salah. Dokter Dewi
1: Sri Wulandari.
0: Sri Wulandari. Saya dapatnya Dokter Dewi Kumalasari.
1: Tuh dari mana?
0: Nah itu masalahnya. Baik. Karena kesalahan ada di saya, jadi saya betulkan. Bersama dengan Dokter Dewi
1: Sri Wulandari.
0: Ada spesialisnya dok?
1: SPPD.
0: SPPD, baik. Jadi saya Mario Sidik dan juga Dokter
1: Dewi Sri Wulandari.
0: Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast Ruang Tamu selanjutnya.

0: Pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Spada! Selamat pagi teman Produa.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik.
9: Produa FM.
8: Teman terbaik kamu.
10: Ya, teman Produa di Spada hari ini sudah menutup perjumpaan kita. Ada Ara dan juga Fakih yang bakal pamit dari ruang dengan kamu.
11: Dan kamu jangan kemana-mana karena nanti di Santai Siang dan juga Prodo Hitlist ada Vira Putri yang kembali kebersamaan kamu semuanya. Fakih pamit.
10: Ara juga pamit dan bye-bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Info Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Fira Putri. Informasi pertama, penyanyi dan penulis lagu Kakung Triatmojo kembali menandai eksistensinya di industri musik Indonesia melalui perilisan single terbaru berjudul Aku Cemburu. Lagu tersebut resmi dirilis pada 25 Mei 2026 dan telah bersedia di berbagai platform musik digital. Single ini menjadi penegasan bahwa Kakung masih aktif dan konsisten berkarya sebagai solois setelah memutuskan melanjutkan karir musiknya secara mandiri usai dikenal sebagai vokalis dan pencipta lagu dalam duo Langit Sore. Lagu Aku Cemburu mengangkat kisah seorang yang mempertanyakan mengapa dirinya tidak pernah menjadi pilihan dari orang yang dicintainya. Tema kecemburuan dan patah hati tersebut disajikan dengan pendekatan yang lebih ringan, ceria, dan sedikit berlebihan secara emosional sehingga menghadirkan nuansa yang berbeda dibandingkan lagu-lagu galau pada umumnya. Informasi selanjutnya, perayaan hari jadi ke-184 Desa Ngabab Kecamatan Pujon tidak sekedar menjadi ajang hura-hura ada di usia yang hampir menyentuh dua abad tersebut. Desa yang terletak di kawasan sejuk Kabupaten Malang ini justru bersiap melakukan lompatan ekonomi besar. Pemkat Malang membidik desa ini sebagai motor penggerak baru sektor perkebunan. Sinyal itu ditangkap langsung saat Wakil Bupati Malang Dr. Haji Latifah Sohib hadir membuka upacara adat pecah cikal dan pawai budaya di Balai Desa Ngabab. Momentum yang bertepatan dengan hari lahir Pancasila itu dimanfaatkan Pemkab untuk menginisiasi kebangkitan komoditas premium. Langkah ini diharapkan mampu mengembalikan kejayaan kopi Arabica daerah penunjang pariwisata Pujon tersebut. Selain membawa misi ekonomi, perayaan bertajuk Harmoni Nyawijing Hanggayuh Kapti ini menjadi panggung kelestarian tradisi yang kuat. Salah satu yang menyedot perhatian adalah ritual pecah cikal. Ritual memecah tunas kelapa ini menjadi simbolisasi pembuka kemakmuran dan keselamatan warga. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi barengan sama aku Vira Putri di sini gitu ya, bakal menemani pagi menjelang siang kamu kali ini teman Pro 2 gitu ya. Di edisi hari Rabu 3 Juni 2026 dan pada pukul 10 kali ini kita berada di dialog interaktif teman Pro 2 dan yang pasti aku gak bakal sendirian aja di jam 10 ini. Kita sudah kedatangan tamu teman Pro 2 gitu ya. Ada Dr. Ausi Mutiara Dwi Atri SPN. Beliau adalah dokter spesialis neurologi dari Rumah Sakit Kaleri Chandra teman Pro 2. Selamat pagi, Dokter.
1: Pagi, Mbak Vira.
0: Aduh, kalem banget teman Pro 2. Suaranya Masya Allah merdu nih. Dokter, gimana kabarnya di pagi hari ini?
1: Baik, alhamdulillah. Makasih ya sudah dikenalkan tadi.
0: Oh iya dong. Kan teman-teman Pro 2 juga harus kenal dokter. Dan di tema kita di pagi hari ini teman Pro 2 yaitu mengenai tentang pusing, vertigo ataupun migrain. Kita harus mengenali perbedaannya nih teman Pro 2 gitu ya. Apalagi buat kamu yang pada menjadi remaja jompo gitu ya. Kayak aku juga sih, Dok.
1: Tapi masih remaja.
0: Aku masih remaja. Kita yang seumuran kan, Dok.
1: Iya, benar.
0: Nah, kalau misalkan kita ngomongin tentang pusing, vertigo ataupun migrain gitu ya, Dok. Nah, bisa dijelasin gak sih, Dok, perbedaan mereka secara umum? Ini tuh gimana, Dok? Biar teman-teman Pro 2 yang lain bisa membedakan nih kalau misalkan mereka tiba-tiba kayak ngelieng gitu, kayak ah, aku pusing nih, kayak gitu teman Pro 2.
1: Silakan, Dokter. Oke. Jadi intro dulu ya. Sebelumnya saya dari Rumah Sakit Galeri Chandra, nama saya Dr. Ausi Mutiara Dwi Atri. Untuk saya mulai praktek di Galeri Chandra tiap hari Senin sampai Jumat jam 14 sampai jam 16 gitu ya. Nah, kebetulan bulan Juni ini nih bulan Migraine and Headache Awareness Month. Jadi emang pas banget dari topik yang kita angkat. Tadi kan kalau untuk kaula-kaula muda atau remaja jompo tadi ya.
0: Benar.
1: Tapi sebenarnya enggak cuma remaja aja ya. Untuk sakit kepala, pusing itu tuh memang salah satu keluhan yang paling sering dirasakan ya. Tapi yang harus mungkin dikenali perbedaannya karena topik kita itu kalau bicara sama dokter saraf kita mungkin harus bedakan antara sakit kepala sama pusing. Jadi kalau orang ngomong pusing pasti dokter saraf tuh akan gali lagi yang dirasa tuh sebenarnya apa, nyut-nyutan, apa cekot-cekot, apa berat, apa dia ngelieng, muter. Nah, itu tuh beda. Jadi kalau kita ngomong sakit kepala itu ada dua ya, ada sakit kepala primer, ada sakit kepala sekunder.
0: Okay.
1: Yang primer nih gak berbahaya, dia yang sering dialamin. Contohnya ada tiga. Dia namanya sakit kepala tipe tegang atau tension type headache. Kemudian yang kedua migrain. Jadi migrain ini masuk kelompok yang sakit kepala.
0: Okay.
1: Kemudian ada yang lebih jarang lagi namanya cluster headache. Nah, yang kedua kelompok nyeri kepala sekunder. Ini yang patut dicari penyebabnya apa. Takutnya ada kelainan di dalam struktur atau penyebab-penyebab lain. Kalau yang tiga tadi itu gak berbahaya.
0: Okay.
1: Sedangkan kalau pusing, nah pusing nih beda lagi, dia gak masuk ke kelompok nyeri kepala ya. Jadi kalau dari segi dokter saraf, keilmuan kami untuk pusing, perasaan gak seimbang, muter atau ngelieng, itu melayang juga bisa, itu masuk kelompoknya vertigo. Jadi agak berbeda memang, orang cuma sering ngomongnya pusing padahal ternyata pas ditanya yang dirasa tuh bukan dari definisi yang pusing menurut kami. Nah, jadi memang lebih sering tuh nyeri kepala sih.
0: Nyeri kepala ya jadinya, Dok ya. Nah, kalau misalkan memang vertigo ini perasaan dia memang muter kayak gitu kalau Dok, atau gimana nih kalau vertigo sendiri?
1: Jadi kalau vertigo ini sebenarnya gejala ya. Gejala dia banyak yang dirasa, bisa rasa melayang atau sensasi dirinya yang muter, atau dia merasa dunia sekitarnya ini muter atau rasa gak seimbang, imbalance. Jadi kelompoknya vertigo tuh termasuk dari gejala-gejala itu.
0: Oh, kalau misalkan teman-teman yang kena vertigo nih, Dok, gitu ya, cara penanganan awalnya gimana nih?
1: Jadi kalau cara penanganan awal, mungkin kalau untuk vertigo sendiri, untuk pasien, karena ada orang yang vertigonya muncul spontan atau mendadak, ada juga yang dengan pemicu gitu ya. Nah, kalau pada pasien-pasien biasanya pemicunya ini beda-beda. Ada yang dengan menoleh, ada yang dengan buka mata, kayak tutup mata juga. Jadi harus cari dulu pemicunya ini apa. Dan kalau untuk vertigo yang ada pemicunya, ini sebenarnya kategorinya penyakit yang istilahnya lebih sering kita alami, karena kelainannya ada di gangguan organ-organ perifer. Jadi bukan karena kelainan di pusat ya, atau vertigo yang karena kelainan sentral. Nah, jadi ada macam-macam. Jadi kan tadi aku bilang vertigo itu sebenarnya gejala. Nah, kita harus tahu dia kelainannya ada di bagian sentral, di pusat atau bukan. Nah, sebenarnya yang lebih sering tuh yang tipe perifer. Nah, kalau yang itu paling sering terjadi karena ada gangguan perubahan posisi. Misalnya dari bangun, dari posisi tidur ke bangun tiba-tiba, atau dari duduk ke berdiri tiba-tiba, atau menoleh tiba-tiba. Nah, itu ada organ keseimbangan di telinga kita, salah satunya itu yang terganggu. Nah, jadi caranya ya pelan-pelan untuk bangun dan tidur, dari tidur kayak atau menoleh kayak gitu.
0: Oke, kalau misalkan vertigo ini kita bisa kena vertigo kayak dulu kita nggak pernah nih kayak gitu ya, kalau misalkan habis dari duduk gitu langsung bangun kayak gitu, nggak pernah tuh pusing, tapi kok tiba-tiba lambat laun kita makin tumbuh dewasa gitu ya, kok malah kok kita tiba-tiba suka pusing, jadinya kayak muter, kayak vertigo, kayak gitu tuh biasanya pemicunya apa dok? Kalau misalkan kita nggak, dulunya nggak pernah vertigo, terus tiba-tiba kena vertigo itu gimana dok?
1: Bisa sih, tadi memang ada penuaan itu juga bisa. Terus untuk vertigo ini kan tadi sebenarnya gejala ya, dia ada macam-macam penyakit. Kalau misalnya ada kelainan di telinga, misalnya infeksi telinga, itu juga bisa jadinya. Terus habis itu ada cairan, penumpukan cairan di dalam telinga, itu juga bisa. Jadi memang pada berbagai macam penyakit. Nah, kalau misalnya dia mengganggu organ keseimbangan yang di telinga, itu juga bisa menyebabkan vertigo itu.
0: Bahkan telinga pun juga bisa ya buat kita tuh pusing banget kayak gitu ya. Wow, ini ilmu baru tuh Mampro 2 gitu ya. Nah, kalau misalkan migrain sendiri dok. Nah, migrain ini kan kebanyakan orang bilangnya kayak cuman ini pusing di sebelah kanan aja, pusing sebelah kiri aja. Nah, itu biasanya penyebabnya apa sih, dok?
1: Jadi migrain ini memang gejala ya tadi, pusing di sebelah, kemudian jadi dia hanya di satu sisi aja. Rasanya tuh berdenyut, yang khas dari migrain tuh dia berdenyut. Kemudian untuk penyertanya dari migrain, dia juga ada keluhan mual, muntah, dan dia sensitif sama suara dan sensitif sama cahaya. Kemudian pertanyaan tadi yang menyebabkan ini apa ya? Yang menyebabkan migrain itu sebenarnya diduga ada pelebaran dari pembuluh darah, sehingga memang itu yang menyebabkan keluhannya ini rasanya nyut-nyutan. Dan kenapa dia cuma di sebelah, karena dia mengikuti distribusi susunan pembuluh darahnya. Jadi pembuluh darah itu dia memang ada sisi kanan, sisi kiri. Nah, ini karena ada lokasinya di situ, sehingga memang gejalanya sesuai sama pembuluh darah biasanya di satu sisi, bisa gantian. Nah, ngomong-ngomong tadi di satu sisi, justru kalau misalnya sakit kepala, migrain ini kan tipe sakit kepala yang tadi aku bilang primer ya, yang gak berbahaya sebenarnya. Tapi kalau misalnya ada salah satu yang berbahaya, sakit kepalanya hanya di satu sisi terus-terusan aja, nah itu berarti istilahnya kita sebutnya tanda bahaya atau red flag.
0: Oke.
1: Bukan cowok red
0: flag. Cowok ya, bukan dia.
1: Ini red flag, nyeri kepala tuh ada macam-macam. Salah satunya itu kalau misalnya sakit kepala cuma di satu sisi, terus-terusan, oh jangan-jangan nih memang ada gangguan tertentu nih di pembuluh darah yang itu, bukan cuma migrain biasa kayak gitu salah satunya. Kalau migrain harusnya dia biasanya ganti-gantian kanan kiri gitu, enggak di satu sisi aja.
0: Oh, jadi kalau misalkan cuma di satu sisi aja terus-terusan kayak gitu, berarti itu udah termasuk red flag nih, udah harus ke dokter terus kayak nih kenapa ya dok gitu ya. Oh, jadi buat teman-teman Pro 2 kalau misalkan udah kerasa pusing kayak gitu ya, dan cuma di satu sisi aja misalnya itu, udah langsung waktunya ke rumah sakit gitu, jangan ke warung aja teman Pro 2 gitu ya, beli obat gitu. Nah, sekarang udah banyak kan dok obat-obat buat migrain kayak gitu. Nah, biasanya teman-teman kosan mereka memilih untuk ke warung dulu itu boleh gak sih dok kayak gitu, kayak semisal nih dia sudah kayak pusing banget, kayak dia udah nggak kuat jalan misalkan gitu ya, terus dia memilih untuk udah deh pergi ke warung aja beli obat di warung kayak gitu, tapi dia nggak memutuskan untuk segera ke dokter kayak gitu, sebenarnya tuh boleh gak sih dok sebenarnya kayak gitu?
1: Jadi kalau untuk beli obat warung ya, atau obat pereda nyeri itu salah satu tata laksana juga gitu. Jadi boleh, kalau misalnya dibilang boleh atau enggak itu boleh. Memang kalau misalnya di kita untuk meredakan nyeri itu dengan obat-obatan yang ada macam-macam ya, ada yang non spesifik, ada yang spesifik. Nah, obat yang non spesifik nih yang dikenal dengan obat warung itu gitu. Tentunya ada dosisnya ya. Dan untuk yang spesifik itu baru yang mungkin gak bisa dibeli sembarangan, itu yang harus konsultasi dengan dokter. Kemudian kalau misalnya yang penting sebenarnya itu kita mengenali apa pemicunya. Satu itu ya, karena banyak banget pemicu dari migrain ini sendiri, atau sakit kepala deh gitu. Bahkan sakit kepala tuh untuk yang migrain ini kayak pemicunya tuh bisa loh dari makanan kayak coklat, terus keju, kacang, MSG, kayak yang kita suka gitu loh. Terus habis itu misalnya kurang istirahat, habis kurang tidur ya, begadang, ada proyek atau deadline. Terus juga bisa pemicunya yang lain, misalnya ada hormonal. Kalau misalnya di perempuan menjelang menstruasi itu ada yang disebut namanya migrain menstrual. Jadi pada beberapa wanita ini memang lebih sering gitu ya. Nah, makanya penting buat dicatat sebenarnya gitu. Selain obat-obatan yang akan membantu kita, kita sendiri tuh kita kenali dulu nih ada pemicunya atau enggak, karena memang pola dari sakit kepala tadi yang dirasa tuh apa, terus dia berapa lama serangannya, terus kayak dia sensitif dengan cahaya, sensitif dengan suara, kayak itu tuh benar-benar akan membedakan. Ada mual muntah atau enggak, terus apa namanya yang bikin memperparah apa, yang memperingan apa, dan apakah berkaitan sama misalnya tadi perempuan sama pola menstruasi kayak gitu. Itu akan sangat membantu buat kita, bahkan sesimpel kurang minum.
0: Oh, itu bisa bikin pusing juga.
1: Ya, kurang minum, dehidrasi, kayak itu sepele, suka dilupain, tapi salah satunya pemicu itu juga dehidrasi, terus telat makan gitu ya. Karena ya itu tadi kita kan curiga kelainan di darah ya, di pembuluh darah di otak. Sedangkan pembuluh darah itu membawa oksigen, bawa cairan, bawa nutrisi. Jadi kayak telat makan, tubuh kita kekurangan glukosa, itu juga bisa memicu gitu,
0: bikin tambah makin pusing gitu ya, dok ya. Oh, jadi gitu teman Pro 2, seru banget kita ngobrol di pagi hari ini, tapi kita harus ada jeda dulu sebentar dokter ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mungkin ada pertanyaan, kamu bisa langsung aja ke WA kita di 081-555-600-879. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan kembali.

0: Di dialog interaktif kali ini teman Pro 2, dan kita juga masih barengan sama Dr. Ausi Mutiara Dwi dari ISBN teman Pro 2. Beliau adalah dokter spesialis neurologi dari Rumah Sakit Galeri Chandra D. Kita tadi udah ngobrol banyak ya dokter ya, seputar apa itu pusing, vertigo dan juga migrain gitu, dan juga beberapa ciri-cirinya gitu. Kayak migrain ini emang sering banget ya dialami gitu, apalagi anak-anak mahasiswa akhir, dokter.
1: Benar-benar.
0: Nah, kalau kita ngomongin tentang beberapa kayak ciri-cirinya migrain gitu ya, tadi kan dokter bilang kayak kepala berdenyut, mual, dan juga sensitif sama lampu gitu ya, sama yang terang-terang kayak gitu, dok. Sebenarnya kayak gitu, kenapa sih kok kita bisa sesensitif itu gitu loh sama cahaya gitu?
1: Oke, jadi kalau untuk migrain, kenapa dia bisa ada gejala-gejala kayak gitu? Itu karena ada perjalanan. Jadi sebenarnya yang khas dari si migrain ini, dia tuh ada gradualitas. Jadi kayak

0: sebelum orang ini benar-benar ngerasa migrain, dia itu ada gejala prodromal kalau istilahnya di kita.
1: Apa tuh?
0: Jadi kayak ada pendahulunya dulu nih, ada pendahulunya dulu. Ada pendahulunya dulu. Ini kayak apa ya? Kayak grafik gitu loh. Nah, kayak grafik gitu. Dia ada pendahulunya dulu, terus istilahnya kita sebutnya aura. Aura.
1: Aura farming bukan.
0: Jadi gejala-gejala apa yang menyebabkan ada aura, ada gejala yang disebut aura ini macam-macam. Ada yang rasa kayak capek, ada yang kayak sensitif sama suara cahaya kayak gitu. Atau dia ngelihat kayak kilatan cahaya-cahaya atau panah jadi zigzag, blur. Jadi kayak macam-macam rasa aura itu yang dirasa baru. Kemudian ada puncaknya yang rasa sakit yang nyut-nyutan itu. Kemudian akan turun nanti selesai. Jadi itu terjadi karena yang tadi ada pelebaran pembuluh darah itu di area otak. Nah, dia akan dibawa ke area otak yang lainnya gitu. Nah, otak tuh kan macam-macam, dia fungsinya beda-beda. Jadi tergantung ini dia lagi membawa si istilahnya gampang mungkin nyerinya ya. Ini dia lagi menyebar ke area yang mana. Nah, itu yang menyebabkan gejala-gejala tadi.
1: Gitu. Jadi memang sarafnya membawa gitu ya.
0: Ya, gampangnya gitu.
1: Gampangnya gitu nomor 2. Tapi dokter sendiri kan juga bilang nih kalau misalkan pusing itu bisa juga disebabkan sama kayak cairan telinga kayak gitu-gitu ya. Tapi ada enggak sih, Dok, perbedaan kayak ini pusing disebabkan oleh cairan telinga atau ini pusing yang disebabkan oleh saraf?
0: Saraf. Okay. Jadi kalau untuk mungkin untuk pusing itu sendiri ya, tadi yang kita sebut vertigo, itu kan hanya gejala. Jadi kalau misalnya kita mau tahu yang membedakan itu apa, kita harus menggali lagi lebih lengkap. Kayak tadi dia munculnya mendadak cepat gitu, terus habis itu, atau dia munculnya ada episode-episode tertentu atau sudah lama gitu muncul terus-terusan kayak gitu. Nah, itu akan menjadi clue untuk membedakan. Kemudian kalau misalnya yang karena di telinga gitu ya, itu juga macam-macam kan. Ada yang karena kerusakan saraf di telinga, ada yang hubungannya sama infeksi. Nah, itu yang harus dicari tahu, ada riwayat-riwayat apa aja gitu. Jadi sebenarnya sih yang membantu tuh dari riwayatnya. Ya, ada kayak misalnya ada sakit pilek-pilek sebelumnya, ada demam kayak gitu. Nah, itu yang jadi clue-clue dari dari kita tahu penyebabnya ini apa. Jadi kan gejala tuh harus dicari kan, penyebabnya ini apa. Apa ada benturan di telinga, apa ada infeksi atau penuaan kayak gitu. Jadi yang harus dicari tahu tuh gejala-gejala lainnya.
1: Oke, nah pemeriksaannya sendiri ini, Dok, gimana biasanya? Apakah selain ditanya gitu ya gejalanya, kan dokter juga bilang kayak dilihat polanya, berapa lama serangannya gitu kan. Nah, setelah itu, setelah ditahu gitu kan, ternyata polanya seperti ini. Nah, pemeriksaan selanjutnya itu gimana, Dok?
0: Oke, jadi kalau pemeriksaan selanjutnya, karena kita dari saraf ya, kalau dari dokter saraf nih akan memeriksa pemeriksaan saraf. Jadi kalau misalnya memang terganggu di pusat sarafnya, itu akan muncul gejala-gejala lain. Contohnya ada gejala dari ketepatan motorik kayak gitu. Jadi tidak seimbang itu kan ada, bisa terjadi karena mungkin organ keseimbangan tadi terganggu sehingga kita muter, atau jangan-jangan ada kelainan lain dari koordinasi motorik itu sendiri. Itu bisa jadi kalau misalnya memang ada gejala penyerta kayak gitu, misalnya gemeter atau nggak tepat megang sesuatu, ada kelemahan kayak gitu, atau dari pandangan double kayak gitu. Pandangan double itu bisa menyebabkan kita curiga memang gejalanya ini karena ada kelainan di saraf pusatnya. Jadi saraf pusat tuh di bagian mana sih yang dimaksud? Ya itu di bagian otak kecil. Nah otak kecil tuh fungsi tadi koordinasi, ketepatan gerakan. Nah dekat situ juga ada area mata kayak gitu. Jadi kalau misalnya pandangannya double, ganda kayak gitu, gejala-gejala yang harus diperiksa itu gejala-gejala neurologi seperti itu.
1: Tapi apakah semua pasien gitu ya harus melalui pemeriksaan kayak CT scan, MRI kayak gitu? Apakah harus dok? Apa kayaknya nggak semuanya gitu?
0: Betul,
1: nggak semuanya. Nggak semuanya gitu?
0: Nggak semuanya. Jadi ya itu kita harus cari tahu dulu dari apa namanya riwayatnya tadi sama pemeriksaannya. Kalau ternyata pemeriksaannya memang menunjukkan ada gejala-gejala kelainan saraf dari dokter, itu pasti dia akan merujuk ke pemeriksaan lanjutan gitu.
1: Tapi menarik ya ini dok ya. Ternyata agak complicated juga gitu ya untuk kita manusia-manusia awam ini. Tapi biasanya gitu ya dok, yang aku lihat dari orang-orang tua di atas aku, bude, tante kayak gitu, mereka tuh biasanya menyepelekan rasa pusing, menyepelekan terus, lalu tiba-tiba kena stroke. Biasanya nih dok, ada gak sih perbedaan rasa pusing ini yang bisa menyebabkan kita sampai ke stroke kayak gitu?
0: Kalau dari rasa sebenarnya mungkin nggak berbeda ya, karena kan dia gejala, jadi gejalanya ya memang seperti itu. Tapi kalau kasus yang tadi Mbak Vira itu ada yang kita sebut namanya termasuk yang dia tadi sentral ya, vertigo yang sentral itu karena mungkin aliran darah di otak kecil itu dia tidak bagus, sehingga dia pada saat alirannya pas nggak bagus, itu dia akan muncul gejala vertigo. Jadi kalau pada orang tua terus memang sudah punya riwayat darah tinggi, sudah punya riwayat gula darah, atau diabetes atau kolesterol, tapi tidak dikontrol kayak gitu ya, kan kita harus curiga ada apa namanya, ada kelainan di pembuluh darahnya gitu ya. Ada kelainan di pembuluh darah tuh, pembuluh darah kan ada di seluruh tubuh. Kita nggak tahu dia kenanya yang di mana. Kalau pas dia kenanya di pembuluh darah yang di bagian belakang, di bagian otak kecil, yaitu bisa menyebabkan gejala tadi. Tapi kalau misalnya memang sudah semakin parah, bisa sewaktu-waktu mengalami serangan stroke kayak gitu. Ya karena memang stroke itu kan kelainan pembuluh darah, Mbak Vira. Kelainan pembuluh darah ada apa namanya tersumbat aliran darah atau yang kedua pecah pembuluh darah. Nah lokasinya ya macam-macam. Kalau misal lokasinya pas di bagian yang mensuplai bagian tadi, ya dia akan mungkin waktu masih belum kena stroke, ya gejalanya pusing-pusing itu. Tapi waktu apa namanya, misalnya ada penumpukan dari aterosklerosis atau penumpukan-penumpukan plak gitu ya, penumpukan plak kayak gitu, atau ada suatu kondisi tertentu, nah dia akan menyebabkan gejala stroke-nya itu.
1: Tapi ada nggak sih dok gejala yang memang berbahaya gitu ya, yang nggak boleh dianggap remeh sama teman-teman Pro 2 yang ini ataupun masyarakat luas lainnya gitu, biar terhindar lah gitu.
0: Kalau menurut aku ya, kalau untuk gejala tuh memang nggak boleh dianggap remeh. Jadi bukan gejala tertentu ya, tapi pada dasarnya kan kita lagi ngomongin migrain, sakit kepala dan vertigo lain ya. Jadi itu memang nggak boleh dianggap remeh tadi, baik migrain, sakit kepala biasa atau vertigo tadi tuh memang nggak boleh dianggap remeh. Jadi ada baiknya kita kembali lagi, kalau bisa sih bikin catatan kecil lah gitu. Kapan aja kita mengalami itu? Kalau misalnya udah terlalu sering kayak gitu ya, kalau misalnya udah terlalu sering itu kita mungkin nggak bisa anggap remeh lagi. Jadi kayak kita kalau balik lagi ke red flag tadi ya, sakit kepala yang red flag ini, kalau misalnya sakit kepalanya tuh sakit kepala yang pertama kali tapi sakit banget, seumur hidup gak pernah sesakit ini kayak gitu, itu sakit kepala yang terparah yang dialami, itu wajib kita cari pertolongan, gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau sakit kepalanya tuh langsung berat dalam waktu yang sangat singkat, hitungannya detik, menit, sangat singkat, langsung berat, itu juga tanda bahaya. Karena kalau misalnya kayak tadi ya, migrain itu kan ada perjalanannya, tadi saya udah cerita. Kalau misalnya dia sangat cepat, jangan-jangan ada kelainan yang lain, stroke tadi, atau ada pembuluh darah pecah atau yang lainnya, kita nggak tahu. Kemudian tadi kalau misalnya di satu sisi terus menerus, kemudian kalau misalnya ada pola tertentu, misalnya dia sakit kepalanya saat di pagi hari aja kayak gitu, atau sakit kepalanya hanya saat bersin, batuk, ngeden, kayak gitu sakit kepalanya muncul. Nah itu juga tanda bahaya juga, jangan-jangan ada kelainan lain, bisa jadi ada benjolan di kepala, di dalam otak, kayak gitu, sehingga tekanan yang meningkat saat kita bersin, saat kita batuk, atau saat pagi hari, itu sakit kepalanya baru tambah berat tuh saat itu kita wajib curiga. Kemudian kalau misalnya kita sudah punya catatan tadi, biasanya kita sakit kepala kayak gini, ada perubahan di pola yang biasanya, ada perubahan pola tuh juga tanda bahaya, berarti ada sesuatu yang lain. Kemudian kalau misalnya di usia tua baru ada sakit kepala, kayak dulu-dulunya gak pernah, tapi di usia tua nih baru muncul, nah itu juga jangan-jangan ada kelainan yang lain. Mungkin itu sih.
1: Ternyata lumayan bahaya juga ya, dok. Jadi kalau misalkan saat ada perubahan pola pun, itu juga termasuk berbahaya ya, dok ya. Tapi biasanya nih, dok, apalagi kalau misalkan anak-anak kos gitu ya, mereka lagi pindahan kos misal gitu. Nah kepalanya itu biasanya kejatuhan barang, kalau enggak kontainer, ujung-ujung kontainer itu kan agak lumayan tuh, dok, gitu ya. Itu biasanya mereka harus cepat-cepat ke rumah sakit atau enggak sih, dok, kayak periksa nih takutnya kenapa-napa, karena kan kepala yang kena gitu.
0: Oke. Ya itu. Tapi harus hati-hati ya.
1: Iya. Kadang kan kayak
0: kontainer.
1: Gak boleh kontainer-kontainer kecil, cuman kan ujung-ujungnya gitu loh, dok. Itu kan agak lumayan juga.
0: Iya,
1: gitu.
0: Kalau misalnya usia berapapun ya, ada riwayat benturan atau trauma kayak gitu, kapan kita harus ke dokter? Kalau misalnya ada rasa sakitnya tuh sangat parah, ya tadi hampir sama dengan yang tanda bahaya red flag tadi. Kemudian kalau misalnya ada pingsan setelahnya, kayak gitu. Jadi ada gejala penurunan kesadaran, itu wajib diwaspadai, atau gejala yang lainnya, misalnya kelemahan tubuh satu sisi, atau ada kejang kayak gitu, itu yang wajib dibawa ke dokter. Karena benturan itu kan kalau misalnya ringan-ringan aja gak apa-apa, tapi kalau misalnya tadi ada gejala-gejala yang disebutkan, bisa jadi memang dia ada yang berbahaya di dalamnya. Nah kalau misalnya mungkin kejatuhan kontainer nggak umum ya, misalnya kecelakaan kayak gitu ya, terus ada orang yang nggak apa-apa, terus abis itu dia pingsan, terus sadar lagi, atau sempat ada perubahan, pokoknya kalau ada sempat ada penurunan kesadaran sebentar, atau kayak bingung, meracau kayak gitu, yang harus dibawa.
1: Jadi kalau misalkan sudah mulai ini ya, agak maksudnya pingsan gitu ya, penurunan kesadaran, itu langsung dibawa aja ke rumah sakit, teman Pro 2, jangan ditunda gitu ya. Harus segera gitu. Dan itu tadi teman Pro 2, kita masih bakal kembali lagi nih ya. Kita bakal break dulu sebentar gitu. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mungkin ada pertanyaan buat Dr. Ausi, kamu bisa langsung aja ke WA kita di 081 355 600 879.

0: Ya lo berdua masih bareng sama Vira gitu ya. Di dialog interaktif kali ini Vira masih bareng sama Dokter Ausi gitu ya. Kita tadi udah ngobrol banyak gitu ya, Dok. Baru perihal pusing tentang vertigo dan juga migrain. Tadi kata dokter juga kalau misalkan kita pusing itu banyak banget ini ya. Pemancing bukan dong. Pemicu. Kenapa di otak aku ngomongnya pemancing gitu ya? Jadi kata dokter sendiri bisa jadi karena apa namanya, cairan di telinga gitu ya. Tadi ada apa lagi, Dok? Aku agak lupa.
1: Jadi pemicu-pemicunya ya dari stres fisik misalnya, tadi kurang istirahat, kurang tidur, kemudian kurang minum, dehidrasi, makannya suka skip, kayak gitu itu bisa. Atau mungkin dari faktor psikologis juga bisa ya. Terus untuk pemicu yang lain, kalau di cewek-cewek terutama hormonal gitu, sebelum menjelang menstruasi.
0: Oke, tapi kenapa sih, Dok, kalau misalkan kita emosi kita bisa pusing?
1: Kalau emosi kenapa bisa pusing? Kayaknya mungkin sakit kepala ya.
0: Oke.
1: Sakit kepala, pusing atau kayak gitu. Yang aku belum pernah baca ya kalau terkait dengan emosi itu. Cuman dugaan aku ya karena ada bisa jadi karena tadi saat emosi itu tekanan darahnya juga naik, ada perubahan dari pelebaran atau penyempitan mul darah sehingga bisa memicu itu bisa. Kemudian untuk saat emosi juga otot-otot di sekitar itu tegang, itu bisa gitu.
0: Oke, jadi karena otot tegang pun juga itu bisa bikin kamu makin pusing gitu ya, teman bro dua. Aduh, ini seru banget. Sebenarnya aku masih mau banyak tanya, Dok. Cuman karena waktunya nih sudah mepet, teman bro dua gitu ya. Tapi ada pesan gak sih dari dokter sendiri gitu ya buat teman-teman pro dua biar lebih peduli nih terhadap kesehatan saraf dan juga otak mereka?
1: Oke, jadi mungkin pesan terakhir ya. Untuk sakit kepala dan kawan-kawannya ini memang tidak untuk diremehkan, tapi juga jangan mikir berlebihan gitu ya. Kemudian untuk pesan dari aku, kalau untuk bisa dicatat itu akan sangat baik lagi, bikin diary gitu atau catatan kecil di HP atau apa, diary sakit kepala atau diary keluhannya, itu akan membantu banget untuk kita bisa mengenali pemicu dan menghindari gejala-gejala yang tadi udah disebutin. Dan kalau misalnya memang ada keluhan, jangan ragu untuk ke dokter gitu. Mungkin dari aku sih.
0: Oke deh kalau gitu. Terima kasih, dokter, sudah mampir ke Studio Pro 2 di hari Rabu yang cerah ini. agak mendung sih tiba-tiba ya. Terima kasih, dokter, atas ilmu-ilmunya. Dan buat kamu teman Pro 2, jangan kemana-mana karena masih bareng sama Vira yang bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Pastiin tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia menerapkan 4 tingkat status gunung api. Yang pertama, level 1 atau aktif normal. Berdasarkan hasil pengamatan visual dan instrumental fluktuatif, tidak memperlihatkan peningkatan aktivitas yang signifikan. Pada gunung api berstatus level 1 normal, tidak ada perubahan aktivitas secara visual, seismik, dan kejadian vulkanik. Yang kedua adalah level 2 atau waspada. Status gunung berapi level 2 waspada menunjukkan peningkatan aktivitas seismik dan mulai muncul kejadian vulkanik. Pada status waspada ini mulai terlihat perubahan visual di sekitar kawah seperti gangguan magmatik, tektonik, atau hidrotermal. Namun diperkirakan tidak terjadi erupsi dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang terakhir adalah level 4 atau awas. Ini adalah kondisi yang paling memungkinkan terjadinya erupsi atau letusan. Status awas merujuk pada letusan utama yang dilanjutkan dengan letusan awal, diikuti semburan abu dan uap, kemudian diikuti dengan erupsi besar. Kemungkinan erupsi besar akan berlangsung dalam kurun waktu 24 jam.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

Kita ngobrol-ngobrol masih barengan sama Viera di Pro 2 Here Place. Jadi buat kamu yang mau request lagu, masih bisa banget teman Pro 2. Kamu bisa langsung aja ke WA kita di 081-555-689 nih. Dan selain aku menerima lagu requestan kamu teman Pro 2, aku juga bakal putarkan lagu-lagu yang cocok banget untuk menemani siang hari kamu kali ini gitu ya. Karena sekarang sudah pukul 11 lebih dari 21 menit teman Pro 2.

Ya teman Pro 2 ini semuanya udah mulai dari tadi ya, banyak banget yang request lagu. Ini kita baca dulu, ada beberapa yang sudah masuk ke WhatsApp kita. Selamat siang RRI Pro 2 FM Malang, izin request lagunya Kendris yang masih seperti dulu. Terima kasih banyak sebelumnya Kak. Selamat melanjutkan aktivitas untuk para pendengar setia RRI Pro 2 Malang. Oke, Kendris gitu ya, sudah masuk ke dalam playlist kita di siang hari ini. Next, halo Kak, selamat siang Kak, request lagu dari Ariel Noah featuring Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Salam juga buat keluarga yang ada di Bogor, terima kasih. Oke, Ariel Noah sudah masuk ke dalam playlist kita di siang hari ini dengan Senang Dengar Suaramu Lagi gitu ya. Ini tuh lagu OST dari Dilan gitu ya, Dilan ITB teman Pro 2. Siapa nih di antara kamu yang udah nonton filmnya? Kalau aku sih belum ya, kayaknya nanti nunggu aku libur deh, kayaknya baru memutuskan untuk nonton film Dilan ini. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama kita putarkan dulu satu lagu dari Kendris gitu ya, dengan Masih Seperti Dulu. Enjoy.

0: efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat, terlebih lagi sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
1: Ya teman Pro 2, waktu sudah menunjukkan pukul 11.29 waktu Indonesia Barat. Kini saatnya kumandang azan duhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.
2: Teman terbaik

0: Tour ini dipersembahkan oleh
1: Teman Terbaik Kamu
2: Pro 2 FM.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Hampir mirip dengan kisah Umar bin Khattab, pria asal Jepang bernama Taki Takazawa pun mendapatkan hidayah yang luar biasa. Taki adalah seorang seniman tato yang cukup tersohor di Jepang. Bahkan, pelanggan tetapnya adalah gangster paling menyeramkan seantero Jepang, yaitu Yakuza. Berambut panjang dengan tato menghiasi tubuhnya, Taki yang dulu benar-benar memperlihatkan bahwa ia adalah seorang yang garang dan berteman baik dengan gangster. Namun Allah selalu memiliki cara untuk orang yang dikehendakinya. Saat Taki sedang berjalan di Shibuya, ia bertemu dengan pria yang mengenakan pakaian serba putih. Sosok tersebut sangat tidak biasa baginya. Namun, tiba-tiba dia diberi secari kertas dan diminta untuk membacanya. Taki yang masih menganut agama Shinto agak kebingungan dengan kalimat mengenai pengakuan keesaan pada Allah dan Rasulnya. Meskipun begitu, ia mengaku ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tergerak untuk mencari tahu. Sejak pertemuan tersebut, Taki Takazawa terus mencari dan belajar mengenai banyak agama selama beberapa tahun. Qadarullah, pencarian tersebut akhirnya membuahkan hidayah yang membuat dirinya memutuskan memeluk Islam dan merubah namanya menjadi Abdullah Taki.

0: Takazawa. Setelah 2 tahun mengimani Allah dan Rasulnya, Taki dipertemukan kembali dengan pria berbaju putih tersebut. Saat itu, ia baru mengetahui bahwa pria itu ternyata seorang imam besar Masjid Nabawi. Pertemuan kedua mereka membuat Taki diundang untuk melaksanakan ibadah haji dan belajar lebih dalam mengenai Islam di Mekah. Kini, dengan kekuasaan Allah, Taki dipercaya untuk menjadi imam di sebuah masjid besar di wilayah Kabuchiko, Tokyo, dan menjadi salah satu dari 5 imam di negeri Sakura tersebut. Tatonya masih terlukis di tubuhnya, namun tertutup rapat oleh jubah khas muslimnya. Insya Allah, ia akan terus menjaga hidayah yang diterima. Dan semoga kita pun termasuk ke dalam golongan orang yang diberi hidayah dan mampu menjaganya. Diambil dari www.dailymuslim.com.
1: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya aku ngobrol-ngobrol masih barengan sama Vira gitu ya. Di jam 11 ini aku bakal kasih kamu berbagai informasi menarik teman Pro 2. Seperti informasi selanjutnya ini yang bakal aku sampaikan buat kamu. Habis ini ada gonjang-ganjingnya Taylor Swift teman Pro 2. Karena beberapa hari yang lalu aku lihat di internet itu para fans udah mulai ribut tuh, karena ada beberapa kayak easter egg-nya gitu ya, ala-ala Taylor Swift buat para fansnya teman Pro 2 untuk dipecahkan bersama-sama nih. Karena mulai dari album 1989 gitu ya, yang ada awan-awan di belakangnya, lalu ada Taylor Swift yang terlihat memakai gaun berwarna biru Toy Story teman Pro 2. Dan barulah Taylor Swift ini mengungkap proyek yang memang sudah lama dinantikan para fansnya, yaitu dia bakal merilis lagu original berjudul I Knew It, I Knew You untuk film Toy Story 5 pada 5 Juni mendatang nih. Lagu yang ditulis dan juga diproduseri oleh bersama Jack Antonoff itu disebut oleh Disney ya sebagai karya yang menandai kembalinya Taylor Swift ke akar musik country yang membesarkan namanya teman Pro 2. Dan dalam pesan kepada para penggemarnya, Taylor Swift ini mengaku memang sudah lama banget bermimpi menulis lagu untuk karakter-karakter Toy Story yang ia sukai sejak kecil. Dia mengatakan langsung jatuh cinta pada Toy Story 5 setelah mendapat kesempatan menonton versi awal film tersebut dan menulis lagu itu sesaat setelah pulang dari pemutaran. Dan menurut Disney, I Knew It, I Knew You terinspirasi oleh perjalanan emosional karakter koboi perempuan yaitu Jessie yang kembali menjadi salah satu fokus utama dalam cerita film terbaru tersebut teman Pro 2. Sutradara sekaligus penulis film ada Andrew Stanton yang menyebut keterlibatan dari Taylor Swift sebagai sesuatu yang sangat berarti bagi proyek tersebut ya. Dia menilai sang penyanyi langsung memahami emosi yang dialami oleh Jessie sehingga lagu yang diciptakannya terasa menyatu gitu ya secara alami dengan dunia Toy Story teman Pro 2. Film ini dijadwalkan bakal tayang di bioskop di tanggal 19 Juni mendatang, sementara perilisan lagu tersebut memicu antusiasme besar di kalangan Swifties gitu ya, setelah serangkaian petunjuk dan juga hitungan mundur yang muncul di media sosial serta berbagai materi promosi Disney dalam beberapa pekan terakhir.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

Ya teman Pro 2, gak kerasa udah mau jam 12. Saatnya kita bergeser nih teman Pro 2. Aku bakal mengajak kamu jalan-jalan ke Pro 2 Sumenep gitu ya, untuk mengikuti Mudah Kreatif berjaringan Korwil 10 Jatim. Teman Pro 2, bakal ada siapa nanti? Tungguin aja. Jadi buat kamu, pastiin untuk tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

0: kalian semuanya. Dan pastinya nanti kita akan mendengar ide-ide brilian dan juga pengalaman dari salah seorang anak muda yang bergerak di bidang jasa kreatif. Dan teman Pro 2, hari ini ya, siang ini pastinya muda kreatif ini berjaringan sekolah 10 Jawa Timur. Jadi kalian gak cuman bisa dengerin kita di 94,6 FM Pro 2 Semenep ya, tapi juga bisa kalian dengarkan di Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Madiun, dan juga Pro 2 RRI Jember, dan juga teman-teman yang ada di Jawa Timur semuanya. Selamat siang ya buat kalian semuanya. Muda Kreatif merupakan ruang inspirasi yang hadir buat kalian semuanya, buat kalian yang ingin terus berkembang dan juga berkarya, teman Pro 2. Dan kali ini kita kedatangan narasumber ya, yang ini juga semoga aja bisa menjadi inspirasi buat kalian semuanya, teman Pro 2. Ada Kak Siti Yuliana Agustini SE yang bergerak di bidang jasa kreatif dan owner dari Raja Wali Kreatif. Nanti kita akan kenalan dan juga tanya langsung nih, seperti apa sih kalau orang itu bergerak di bidang jasa kreatif, apa ide yang harus ada itu apa, terus gimana cara memulainya ya, teman Pro 2 ya. Nanti kita akan ngobrol, teman Pro 2, dan pastinya kalian bisa mendengarkan kita di RRI Digital, di rri.co.id juga bisa, dan pasti kalian bisa menonton di YouTube kita di channel RRI Sumenepnet ya. Oke, langsung aja deh kita sapa teman Pro 2. Ada barengan sama Anis di studio kita kali ini, Kak Siti Yuliana Agustini. Selamat siang, Kak.
1: Ya, selamat siang, Kak Anis.
0: Anis manggilnya apa nih? Kak Siti, Kak Yuli?
1: Yuli.
0: Oh, Kak Yuli aja. Oke. Atau Kak Tini mungkin?
1: Kak Yuli.
0: Oke, dan teman Pro 2, buat kalian semuanya, mungkin ada pertanyaan, kalian bisa lewat ini ya, chat di YouTube kita di RRI Sumenepnet. Oke, Kak Yuli. Ini Kak Yuli tuh ada, sekarang tuh bekerja di bidang jasa kreatif. Itu gimana sih awal mulanya, Kak? Kenapa, apa namanya, Kak Yuli ini memutuskan untuk lebih ke bidang jasa gitu loh, usahanya tuh di bidang jasa kreatif itu. Gimana ceritanya, Kak?
1: Sebenarnya kalau dibilang ini usaha, saya nggak mau

0: Mereka biasanya banyak yang mencontoh atau inspirasinya dari berbagai karnaval di luar, di Jawa Timur, kayak juga di kota Sumenep. Ini kan kalau etnik karnavalnya, karnivalnya itu kan keren-keren itu ya, Kak. Jadi mereka pengennya kayak gitu, tapi dengan budget yang begitu minim gitu kan.
1: Yang terjangkau lah ya. Untuk wilayah Sumenep sendiri gitu. Oh, jadi emang awalnya tuh dari hobi aja ya, Kak ya.
0: Iya,
1: tapi keren loh teman Pro 2. Jadi sekarang itu ternyata hobi itu enggak cuman mengisi waktu luang aja, tapi bisa jadi peluang dan ini juga bisa menjadi profesi yang cukup menjanjikan ya, seperti Kak Juli ini.

teman Pro 2. Jadi sekarang itu ternyata hobi itu gak cuman mengisi waktu luang aja, tapi bisa jadi peluang, dan ini juga bisa menjadi profesi yang cukup menjanjikan ya, seperti Kak Yuli ini. Karena tadi Ani sempat tanya juga, Kak Yuli ini

0: tadi Ani sempat tanya juga, Kak Yuli ini sebenarnya ada lah. Posting
1: ternyata banyak yang minat loh. Padahal awalnya tuh banyak yang bilang tuh keluarga saya tuh, apa kok jual kayak gitu? Di sini siapa yang mau beli gitu.
2: Iya, betul. Pada waktu itu ya.
1: Iya, pada waktu itu.
2: Belum zamannya digital seperti sekarang.
1: Jadi berarti tepatnya itu di tanggal 28 Oktober 2021.
2: Oke. Iya. Jadi awalnya tuh emang dari cuman teman aja gitu ya. Berarti kakak itu emang dari dulu sebelum tahun 2021 itu emang sudah dikenal sama teman-temannya itu suka membuat buket gitu ya, Kak ya?
1: Iya, bukan buat membuat buket sih, Kak. Saya orangnya tuh ulet apa ya, kreatif gitu, Kak. Apa-apa itu dikit-dikit.
2: Suka bikin apa-apa gitu.
1: Enggak cuma buket kardus, aja. Ya. Kardus bekas itu ada aja idenya. Saya kan alumni pesantren, Kak. Alumni pesantren itu kalau masih di pondok itu ya apa dikit-dikit bekas apalah gitu
2: di apa gitu di gunting apa jadi apa
1: jadi
2: tempat
1: gitu.
2: tisu misalnya gitu. Oke. Emang kreatif banget
1: dan teman-teman itu udah hafal teman-teman
2: sampai akhirnya meminta langsung kepada Kak Yuli
1: dibuatkan
2: acara wisudanya. Akhirnya Kak Yuli itu tertarik untuk serius ya, Kak ya, di jasa kreatif. Karena sayang banget ya teman Prodo ya.
1: Kalau emang banget
2: hobinya emang namanya itu udah hafal teman Prodo sampai akhirnya
1: membuat sesuatu yang unik
2: yang kepada Kak Yuli dari
1: dibuatkan
2: dari barang-barang yang sudah dibilang harus baru juga.
1: Akhirnya sampai sekarang mungkin
2: bekas ya yang Kak Yuli jadikan wadah apa gitu ya. Ternyata bisa Kak Yuli ini melakukannya teman Pro 2. Oke,
1: okay, jadi banget berarti ya, dan teman-temannya tuh udah hafal
2: teman Pro 2
1: sampai akhirnya
2: itu meminta bisnis itu ini ya, jalan terus ya Kak ya. Oke, okay, teman Pro 2. Nah, jadi kalau itu awal-awal bikin nih, awal-awal langsung buat Raja Wali kreatif ini, Kak.
1: Oke.
2: Okay.
1: Emang kreatif banget berarti ya, dan teman-temannya tuh udah hafal teman Pro 2.
2: Kalau sampai akhirnya mungkin meminta langsung ya, kepada Kak Yuli untuk dibuatkan
1: buat acara wisudanya ya.
2: Mungkin tahun 2021
1: akhirnya sampai sekarang mungkin
2: cuma tidak
1: akhirnya Kak Yuli itu
2: apa namanya informasi dan lain-lain itu. Nah, waktu awal-awal bikin tuh
1: nggak mungkin lakukan, saya kan tinggalnya di desa
2: yang Kak Yuli hadapi.
1: Otomatis biasa seperti itu orang-orang mungkin
2: ada nggak tertarik,
1: nggak minat gitu ya.
2: Dan ini belum lumrah lah di sininya.
1: Tapi kalau sekarang
2: usaha
1: itu bukan cuma lumrah, Kak, malah menjadi
2: mungkin lakukan.
1: Seperti tradisi ini
2: otomatis jasa seperti itu orang-orang.
1: Iya, tapi jadi seperti bukan cuma usinan, Kak, tradisinya itu
2: lah di sini.
1: Tumpangan.
2: Tapi kalau sekarang
1: tumpangan
2: itu bukan cuma lumrah.
1: Jadi kalau saya ngasih ke kakak, kakak seperti itu punya tumpangan ke saya nanti untuk selanjutnya gitu.
2: Oke.
1: Emang sih kalau seperti bukan cuma musiman, Kak, tradisinya itu tumpangan itu bahasa
2: Madura.
1: Jadi kalau saya cuma musiman, Kak, tradisinya itu
2: tumpangan ke saya.
1: Tumpangan itu bahasa Madurnya tumpangan.
2: Oke.
1: Jadi kalau saya ngasih ke kakak,
2: emang sih kalau
1: itu punya tumpangan ke saya dan untuk selanjutnya gitu.
2: Oke.
1: Itu belum terlalu banyak.
2: Emang sih kalau di Sumenep
1: tuh promosi
2: dan mungkin di tempatnya kakak itu belum terlalu banyak
1: kan. Tapi jangkauannya
2: sudah semakin luas banget teman Pro 2.
1: Bisa gitu, enggak cuma di Sumenep aja yang
2: melihat.
1: Jangkauannya sudah semakin luas banget teman Pro
2: 2. Bisa dari mana aja gitu ya.
1: Misalnya
2: sekarang tuh promosinya lewat apa aja, Kak?
1: Media sosialnya Kak Yuli tuh bisa dari mana aja gitu ya.
2: Betul, bisa dari
1: sekarang tuh promosinya lewat apa aja, Kak? Di Raja Wali Kreatif
2: fokusnya.
1: Fokusnya itu
2: bisa dari TikTok ya, Kak,
1: TikTok,
2: WA
1: pribadi,
2: IG
1: fokusnya itu di tiga.
2: Tapi kalau
1: karena kalau
2: sudah sekitar
1: 1.700
2: IG itu saya kan
1: lebih banyak WA-nya
2: 1.000.
1: Tapi kalau di WA ini kan sudah sekitaran 1.700-an. Jadi lebih banyak WA-nya.
2: Customer-nya
1: dan sejauh ini
2: yang paling
1: Tuh kan sudah nyampe luar pulau malah teman Pro 2 ya. Tapi fokus, aman ya kalau
2: di tiga.
1: Yang di
2: karena
1: ini
2: kalau pribadi IG itu saya kan pengikutnya nggak nyampe 1.000.
1: Cuma
2: tapi kalau di WA ini kan sudah sekitaran 1.700-an.
1: Jadi lebih banyak WA-nya yang
2: tadi itu, Kak.
1: Tadi kan fokusnya di tiga itu.
2: Yang paling
1: itu menemukan apa? menemukan nah, produk saya itu gitu di tiga
2: mereka ternyata
1: cocok. Kalau jadi padahal pribadi, saya tidak
2: IG itu saya kan pengikutnya nggak nyampe
1: semuanya
2: tapi kalau di WA ini kan sudah sekitar 1700
1: Tokopedia
2: jadi lebih banyak WA nya
1: mereka
2: tertarik
1: dan sejauh ini
2: order, yang paling itu tidak menggunakan platform itu gitu
1: e-commerce itu ya
2: Ya itu berarti menjadi bukti teman Pro 2 kalau media sosial itu sudah jangkauannya tuh luas banget ya nggak harus masuk e-commerce juga gitu ya nggak harus masuk toko hijau dan toko oranye itu tapi dari Instagram pun jalan gitu ya kak ya oke terus nanti ada rencana apa lagi nih
1: kalau cari di Google bisnisnya. Nanti langsung
2: klik kan sekarang kita jawab ya oke berarti ada yang ready ya sudah ready buketnya ini ada yang by custom
1: sudah ada
2: kalau by custom itu maksudnya permintaan dari customer
1: Google nanti langsung klik itu langsung keluar aja
2: yuk aja balik ya
1: itu sudah
2: oke berarti ada yang
1: ready
2: ya sudah ready
1: buketnya ini
2: ada oke berarti ada yang ready ya sudah ready buketnya ini ada yang by custom juga bisa ya kalau by custom itu maksudnya permintaan dari customer
1: kalau hari H
2: boleh nggak
1: boleh tapi tidak menjadi kalau
2: itu sudah
1: trennya sekarang kan itu buka cari di Google
2: nanti langsung
1: klik ya kalau itu kalau di
2: aja lagi
1: kan
2: oke berarti ada yang ready ya sudah ready
1: tapi kalau ada yang by custom juga bisa
2: ya tapi kalau by custom itu maksudnya permintaan dari customernya sendiri itu minimal
1: kenapa itu
2: berapa hamin berapa
1: bulan Juni Juli ini
2: hari
1: benar-benar full padatnya
2: kalau hari
1: ya karena kan di desa itu tapi acara wisuda
2: kalau itu trennya sekarang kan itu Bukit Pita Satin itu kan
1: enggak
2: ya kalau itu kalau di hari H mungkin enggak memungkinkan mungkin paling lama paling
1: banyak
2: acara itu hamin satu tapi kalau ada ketersediaan buket bunganya gitu kan
1: ada acaranya
2: tapi kalau buket-buket yang biasa di hari H bisa asalkan jangan bulan Juni Juli
1: sekarang kenapa itu
2: sebentar lagi bulan Juni Juli ini benar-benar full padatnya
1: orang pesan
2: ya karena kan di desa itu
1: ya terus gimana tuh cara memanage waktunya untuk kalau pesannya membludak misalnya apakah Kak Yuli ini sudah ada berapa karyawan kah atau memang per hari itu sudah maksimal sekian gitu sudah ada targetnya lah ya gimana kalau sekarang?
2: Kalau untuk target sendiri saya tidak menargetkan karena saya juga menghitung siapa yang mengikuti list orderan gitu ya Kak ya kalau orderan ini memang tanggalnya dekat itu baru dikerjakan duluan. Dan untuk karyawan, saya memang belum punya karyawan karena saya memfungsikan keluarga sendiri.
1: Oh, okay.
2: Ya kayak nenek saya, tante saya. Jadi
1: saudara gitu.
2: Iya. Jadi itu ada istilahnya biar mereka juga bantu saya sekaligus nanti uang saya kan nggak kemana juga jadi ngalir tetap di keluarga gitu kan masih
1: iya. Tetap berarti masih di keluarga aja ya sekarang ya. Dan Kak Yuli juga kan turun tangan sendiri gitu ya untuk membuat desain awalnya gitu ya kan.
2: Iya tapi kalau kayak nenek tante saya cuma bantunya itu nanti kayak ngisi uangnya itu Kak atau cuma potong apanya gitu, potong kardusnya. Jadi hal-hal yang gampang-gampang yang sekiranya membuat saya juga lebih cepat untuk pengerjaannya.
1: Berarti full masih Kak Yuli yang mengerjakan?
2: Full masih.
1: Wow, keren banget ya. Apalagi pekerja Kak Yuli itu enggak cuma ini doang gitu loh ya. Masih ngajar, masih hal-hal yang lain.
2: Wah, betul itu Kak.
1: Keren. Oke, nanti kita ngobrol lagi teman Pro 2 sama Kak Yuli ya tentang bisnisnya ini di jasa kreatif. Kira-kira apa aja yang diperlukan kalau anak-anak muda sekarang tuh ingin memulai di bidang jasa apa yang harus dipunya anak muda. Nanti tetap bareng sama kita di Pro 2 Semenap.
3: Pro 2 Semenap, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
3: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
5: berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun lho tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Sama-sama.
6: Bunda, dan camen TikTok Tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: kamu yang mana? Kedua Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Teman-teman dua masih di Muda Kreatif dan Anis masih barengan sama Kak Yuli yang merupakan owner dari Raja Wali Kreatif. Tadi banyak banget ya apa namanya, ternyata di Raja Wali Kreatif ini nggak cuma buket aja, bisa apa namanya hantaran ya, terus mobil mantap.

0: Kak ya. Ada nggak sih dari pengalamannya Kak Yuli dari 5 tahun ya? Ini udah mau jalan 6 tahun lah ya.
1: Iya, betul
0: Kak. Kak Yuli ini membangun Raja Wali Kreatif, ada nggak sih yang pesanannya Kak Stemmer itu aneh gitu? Unik gitu ya, beda dari yang lain itu apa? Mesennya apa?
1: Kalau aneh itu ya, yang paling aneh menurut saya itu ada dua. Yang pertama itu durian. Durian itu dibuat buket, Kak.
0: Oh my God.
1: Iya, dengan bisa kita apa pikirkan ya, dengan logika bahwa dengan banyak duri di buah itu, bagaimana cara membungkusnya kan?
0: Gimana itu Kak caranya? Kan aneh juga penasaran tuh.
1: Jadi,
0: gimana?
1: Jadi saya nggak potong durinya, Kak. Jadi saya buat tempat dari kardus yang supaya dia kokoh tetap berdiri, bisa apa, bisa berdiri dan berbentuk buket itu ya dari kardusnya itu yang dimodifikasi.
0: Okay.
1: Jadi yang maksudnya yang menurut saya yang harus diutak-atik itu ya dari dusnya. Kalau nanti itu dipotong durinya di bawah, saya takut nanti itu kan berpengaruh ke rasanya nanti. Nanti kan customer juga, oh kok rasa durian ini padahal montong kok rasanya gini.
0: Aneh jadi aneh gitu ya takutnya.
1: Kalau yang kedua itu adalah pelek sepeda itu Kak. Apa sih ya namanya? Pelek sepeda itu. Pelek sepeda. Iya, yang itu yang gede kayak gini tuh. Iya. Itu dijadikan buket.
0: Oh my God. Ini Kak Yuli ini enggak nanya ya waktu mereka mesen yang durian nih, itu kok bisa? Apa yang ada di pikirannya si customer ini? Bisa-bisanya mesennya tuh buket durian. Kenapa enggak langsung dikasih aja deh duriannya gitu loh.
1: Itu untuk tunangannya ternyata Kak. Untuk tunangannya katanya tunangannya itu sempro dan dia suka buah durian. Ya seperti yang Kakak katakan tadi Kak Anies ya. Kenapa enggak dikasih langsung aja ya kan
0: buahnya gitu ya.
1: Diambil jasanya juga bisa dapat satu buah itu kan. Ternyata biar kesannya tuh nggak sama dengan yang lain. Kalau yang kan yang lain itu biasanya buket bunga gede
0: gitu.
1: Ya snack apalah gitu itu kan udah biasa lah gitu.
0: Oke, jadi yang pengen yang anti mainstream ya.
1: Betul.
0: Semoga langgeng ya itu yang pesan ya.
1: Nikah memang.
0: Oh sudah nikah. Iya.
1: Okay. Dan kemarin juga jasanya pakai punya saya mobilnya hantarannya gitu.
0: Wow. Oke. Karena udah tahu nih hasilnya Kak Yuli dari yang durian itu aneh tapi bisa Kak Yuli itu ya. Wow, ini unik sih teman Pro 2 ya. Terus kepikiran gitu loh ya. Maksudnya kepikiran minta aku pengen bikinkan buket durian gitu ya. Padahal mah orang yang malas mikir tuh ya udah deh, snack aja, uang kek, bunga gitu tuh. Ya. Yang gampang-gampang, yang simpel-simpel ternyata ini apa namanya ada yang unik gitu ya dari customernya Kak Yuli ini. Oke. Terus kalau tentang kayak hiasan manten nih atau mobil manten ya namanya ya. Nah, itu ada juga nggak yang unik dari biasanya kan kalau manten tuh ada aja yang apa idenya tuh aneh-aneh nyeleneh gitu ya. Maksudnya anti mainstream tuh ada. Yang paling unik sejauh ini apa?
1: Kalau manten belum ada Kak, belum ada. Tapi kalau kayak hantaran itu memang banyak dari segi isi ya. Isi hantaran itu macam-macam dari segi maksudnya kalau di yang order itu orang-orang kota itu kan isinya itu simpel-simpel. Jadi yang memang biasa-biasa dipakai untuk hantaran-hantaran. Tapi kalau orang desa itu macam-macam yang ada di dalam Kak.
0: Apa contohnya? Yang macam-macam itu apa?
1: Dan alhamdulillah itu memang baru selesai tadi malam ya pengerjaannya. Itu diisi super pel dengan berat kisaran berapa itu ya? Intinya super pel yang refill itu yang gede segini itu kan. Itu lengkap super pel. Terus
0: 1 liter itu?
1: Yang 1 liter apa ya? Intinya refill itu Kak. Kayaknya 1 liter memang berat itu Kak. Jadi ketika nanti itu yang pegang
0: dibawa,
1: ya Kak, yang bawa kisaran itu 5 kilo Kak. Karena kan ya isinya sabun cair yang refill juga, terus sampo cair yang sampo yang refill, pokoknya itu yang gede-gede itu Kak. Terus soklin cairnya juga Kak.
0: Ini berarti apa mikirnya itu ke depan Kak, karena itu berbahaya banget gitu loh. Pasti akan dipakai gitu ya kan.
1: Dipakai memang Kak, dipakai. Tapi kayaknya kan gak ada ya hantaran yang sampai sama lengkap sama super pelnya itu kan. Masa disuruh ngepel ya.
0: Ya mungkin ya nanti kalau udah nikah suruh bersih-bersih loh. Malah disuruh bersih-bersih ya. Enggak ya, mungkin emang itu cari manfaatnya kali ya, biar ya, digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama.
1: Iya, gitu. Tapi kasihan enggak? Kasihan sama yang akan pegang nanti itu. Kayak jauh nanti rumahnya dari jalan gimana itu?
0: Iya, iya, iya, iya. Ya ini harus yang bawa tuh yang cowok-cowok nih. Mungkin udah dikasih tahu ya, ini berat loh ya. Siapa yang bawa? Yang cowok itu yang suruh bawa kayak gitu ya. Oke, oke. Jadi ternyata unik-unik ya, ya customernya Kak Yuli ini ya, mintanya yang macam-macam.
1: Oke.
0: Terus kalau tentang kostum karnaval nih, biasanya kalau kostum karnaval tuh berarti Kak Yuli itu bikinnya tuh dari nol gitu. Apa emang udah punya pilihan kostum gitu loh? Gimana?
1: Maksudnya pilihan kostum gimana itu?
0: Yang udah ready misalnya.
1: Oh, enggak ada.
0: Kamu mau apa ada gitu.
1: Iya. Karena kan kostum karnaval ini memang berawal dari saya kan ngajarnya juga ngajar salah satu materi kesenian prakarya. Jadi kerajinan itu dari adik-adik siswa saya itu kan SMA, Kak. Jadi saya memang ketika acara haflatul imtihan atau wisuda itu kan ada karnavalnya kalau di desa itu kan, Kak. Jadi saya tekankan kepada mereka, baik itu putra ataupun putri, jangan pernah kalian karnaval dengan baju sewa. Kalau kalian baju sewa, maka nilai prakaryanya akan saya kurangi.
0: Oh gitu, yeah. Berarti harus baru gitu maksudnya?
1: Bukan harus baru, harus buat.
0: Harus buat. Oh,
1: dengan budget tidak boleh lebih segini. Gimana caranya, Bu? Ayo harus kita buat sendiri. Jadi mereka tuh memang kan ini acara yang tahun ini tuh, Kak, tanggal 30 Juni ini. Jadi mereka udah mulai garap di pertengahan Mei barusan. Jadi mereka setiap hari ke rumah. Kalau yang gak di pesantren itu memang ke rumah untuk buat. Kalau yang di pesantren saya ketika sekolah nanti saya kasih arahan, ini buat gini dulu, nanti lanjutannya sama saya gitu.
0: Oke. Tapi pada mau kan?
1: Pada mau.
0: Ya harus mau.
1: Dan itu memang produknya saya lebih mengutamakan bahan barang bekas.
0: Memanfaatkan yang ada ya. Nggak harus beli baru semua ternyata ya, teman produa. Oke, Kak, sekarang tuh anak-anak muda tuh sebenarnya tuh punya banyak ide, terus kreatif-kreatif nih. Tapi kalau ingin memulai di bidang jasa kreatif, sebenarnya kita harus punya apa dulu nih? Misalnya kita harus punya, memang punya skill, atau gak apa-apa nih punya keberanian langsung mulai aja deh, aku pengen bisnis di bidang jasa, ya udah deh buat aja, otodidak gitu. Kalau menurut Kak Yuli gimana?
1: Kalau menurut aku ya, Kak, yang gitu sebenarnya dari kemauannya dulu ya. Meskipun punya bakat, kadang orang itu malas. Kalau sudah kita berbicara malas, kalau sudah orangnya gak suka memiliki kegiatan yang seperti ini, memang punya bakat kreatif, tapi ya nggak akan lanjut. Karena kalau nggak konsisten, hal seperti ini nggak mungkin seperti saya kan, Kak. Kalau sudah sedikit-dikit dengan malas, apalagi ini kan musiman, iya nggak tidak, iya nggak seperti orang jual beras minyak yang memang dibutuhkan setiap harinya kan. Memang ini ada waktu tertentu yang dibutuhkan oleh orang di momen-momen tertentu. Mungkin kalau kita berbicara jasa kreatif, orang ini kan kalau nggak punya bakat kadang nggak bisa, kata orang. Tapi sekarang sudah banyak media, sudah banyak kita sudah bisa belajar dari internet.
0: Betul.
1: Iya kan? Jadi kalau memang kita punya kemauan, meskipun kita tidak punya pengalaman, kalau semuanya itu bisa kita terapkan, kenapa tidak gitu? Kenapa tidak dimulai saja gitu.
0: Oke, jadi yang penting sih juga konsistensinya itu ya, Kak, ya. Apalagi sekarang itu kayaknya anak-anak muda sekarang atau orang-orang ini gampang banget gitu ya bermunculan usaha-usaha baru gitu ya. Tapi banyak juga yang tidak bertahan terlalu lama karena memang dia tidak konsisten gitu ya. Ternyata konsistensi itu sangat penting ya dalam sebuah bisnis ya, Kak, ya. Oke, terus nih sekarang itu anak-anak muda, anak-anak kuliah itu sebenarnya ada nih yang pengen belajar sambil menghasilkan uang. Kalau menurut Kak Yuli, apa sih yang bisa dilakukan teman-teman ini yang misalnya masih duduk di bangku kuliah tapi pengen nih untuk berbisnis yang simple menurut Kak Yuli itu di bidang apa kira-kira? Apakah ya di bidang jasa seperti Kak Yuli atau mungkin di bidang yang lain?
1: Kalau dari pengalaman adik-adik yang saya kasih arahan ya Kak, itu ada yang sukses di bidang buka jasa editing.
0: Oh iya ya betul betul.
1: Dia kuliah sekarang karena dia nggak

0: sangat teliti. Bukan cuma video, tapi foto, flyer, apapun itu dia
1: desain gitu ya. Jadi kalau memang kalian tuh ahli di, misalnya di bidang desain ya, bisa kalian kembangkan teman produknya. Jadi jangan takut untuk memulai ya sebenarnya.
0: Jangan takut untuk memulai, meskipun tidak punya bakat loh. Ya itu kan punya bakat loh kak. Tapi kalau nggak punya bakat gimana loh? Orang gak punya bakat ini sebenarnya semua orang itu gak punya bakat asalnya. Yang kita tahu punya bakat karena kita mau mencoba membuat seperti itu, baru kita dikenal itu bakat kita. Kalau kita gak kita tidak pernah membuat hal itu, orang yang sukses di bidang jasa bukan jasa ya, pembuatan kue itu karena dia mencoba buat kue dan ternyata enak, iya kan? Kalau dia tidak pernah mencoba buat kue, kapan orang akan tahu bahwa buatan kue buatan dia itu enak dan akan diminati banyak orang?
1: Ya ada trial and errornya ya.
0: Iya. Kalau kita tidak mencoba hal, kalau kita gagal di bidang itu, kita bisa coba di hal yang lain seperti itu.
1: Oke, ya namanya juga bisnis kan. Misal kamu bikin seminggu nih, kamu buat bisnis jasa apa kayak atau bisnis yang lain di bidang kuliner atau lain. Kalau seminggu aja kamu udah menyerah, misalnya seminggu, aku belum laku-laku, misalnya, kok aku belum ada customernya, masa udah menyerah gitu kan? Nggak mungkin ya kayak
0: itu biasanya perasaan Gen Z sekarang kak. Banyak anak-anak Gen Z itu sekarang kalau mau mulai bisnis iseng-iseng kan, iseng-iseng buka bisnis seperti ini karena itu viral di media gitu kan. Ada bisnis ini, makanan ini, nyoba buat juga ternyata nggak laku dan mereka sudah stop. Ya, padahal ketika kita memulai usaha di bidang ini kita buat jajan ini ternyata nggak laku, salahnya di mana? Itu ada namanya kita harus evaluasi. Apakah tempat yang kita tempati, kalau kayak seperti kuliner itu kan kita jualan di pinggir jalan, ternyata kita jualnya di depan salah satu tempat peribadatan. Nah, kan itu momennya kapan? Peribadatan yang akan banyak orang kan nggak mungkin kan nggak. Jadi kita harus tahu pangsa pasarnya kita itu di mana. Kalau kita jualan di depan sekolah SD itu kan, di jamnya dengan jam yang betul, bukan di jam yang malam, ya kan kak. Kalau jualnya malam, kita targetnya anak SD kan nggak mungkin laku kan. Jadi betul. Harus tahu tempat, waktu dan juga evaluasi. Yang paling penting adalah evaluasi ya. Kalau kita tidak evaluasi terhadap bisnis kita, maka kita tidak akan tahu bisnis kita ini sebenarnya untung, sebenarnya berhasil, atau memang cuma ya jalannya stuck seperti ini lurus aja gitu.
1: Oke, jadi penting banget evaluasi itu ya.
0: Banget.
1: Jadi kalian jangan cepat menyerah teman pro 2. Contoh nih Kak Yuli ya. Kalau Kak Yuli emang sih ya dari dulu kan emang sukanya tuh permak-permak. Bikin-bikin hal-hal baru. Tapi ini juga penting banget buat kalian yang ingin memulai, yang masih mau memulai nih tapi masih takut, insecure gitu ya. Karena mungkin kalian belum nemu aja momennya gitu. Belum ketemu aja sama customer kalian nantinya gitu. Momen itu yang penting juga ya. Jadi jangan mudah menyerah teman pro 2. Oke. Nah, sekarang itu kan zamannya sudah serba digital ya, Kak ya. AI. Waduh, kayaknya gampang banget ya buat apapun di AI itu gampang banget. Nah, kalau menurut Kak Yuli, sekarang itu perkembangan teknologi seperti ini tuh jadi ancaman kah atau justru jadi peluang nih di industri kreatif?
0: Kalau di industri kreatif ya kak, kalau di bidang jasa media itu sebenarnya agak terancam ya. Karena kita banyak anak-anak yang biasanya kreatif di bidang desain itu jadi malas cuma pakai AI langsung jadi. Ya gitulah hasilnya. Padahal hasilnya itu ketara banget. Ketara AI banget, iya gitu. AI-nya tuh ketara banget. Karena kalau AI itu bayangannya itu kan kalau buat pamflet ya kak, itu bayangannya logo apa itu kan ketara banget. Itu tantangannya. Tapi enaknya ada AI sekarang itu ketika kita punya foto atau video foto untuk mau diedit biar jernih. Salah satunya juga saya kak. HP saya kan ini bukan kategori yang bagus gitu kalau mau foto-foto karya buket atau karya apalah gitu yang lain. Jadi saya masukkan ke AI, minta tolong ke AI untuk dibuat nanti sebagus mungkin nanti hasilnya biar ketika dibuat katalog itu
1: bagus gitu ya.

0: buluk-buluk amat gitu. Ya itu mungkin
1: membantu
0: itu ya.
1: Berarti mm,
0: ya. Ada kalanya memang membantu, tapi kayaknya kalau tidak dipergunakan dengan baik ini begitu buruk ini, Kak. Kalau AI ini.
2: Oke. Ya ya, emang ada plus minusnya sih mm, ya. Kamu plusnya tuh ya gampang sih kalau pengen apa-apa itu gampang, tapi apa namanya minusnya ya kali aja ketahuan banget nih kalau AI banget nih gitu ya pekerjaannya ya. Oke. Nah, terus nih kalau di bisnis kreatif kayak gini, Kak, pernah enggak sih ketemu sama klien tuh yang berubah-ubah mulu nih? Direvisi mulu hasilnya. Misalnya cuman bikin buket nih. Oke. Terus ada aku enggak suka nih, Kak. Coba ganti lagi deh. Anu, misalnya dia itu berubah-ubah pikiran, plin-plan gitu. Gimana cara menghadapi customer yang seperti itu? Pernah enggak? Ada enggak pengalaman kayak gitu?
0: Pengalaman seperti itu pasti ada. Tapi kalau sampai sudah selesai itu dirubah enggak ada. Tapi kalau selesai enggak jadi itu ada.
2: Oh, gimana itu?
0: Ya, bukan rezeki saya tuh, Kak.
2: Oh.
0: Iya kan berarti.
2: Kenapa itu? Maksudnya alasannya apa kalau dari merekanya tuh apa alasannya?
0: Ya, enggak tahu pastinya, tapi intinya enggak jadi. Mungkin karena momennya apa sih? Dia mungkin lagi bertengkar dengan orang yang akan dikasih, enggak tahu. Kalau masalah enggak jadi yang itu ya, Kak. Tapi kalau yang banyak plimplan pilih apa? Pengen inilah, pengen itulah, mengurubah-ngurubah lah, hamil seberapa itu dirubah lagi lah, itu ada.
2: Oke.
0: Iya, bukan cuma ada, banyak itu, Kak. Banyak.
2: Gimana kalau dari Kak Yulinya itu gimana menerima komplainan itu atau ya udah ini sudah sesuai budgetnya misalnya?
0: Iya, namanya juga kita adalah sebagai pembisnis, kita memang harus kan pelanggan itu adalah raja. Jadi kita harus merajakan istilahnya mengratukan aja ya, mengratukan mereka gitu kan. Mengratukan mereka, kalau mereka maunya seperti ini ya kita harus turuti. Ya ada kalanya biar tidak ada hal seperti itu terjadi lagi, memang harus kata deal itu harus, Kak. Nah, di awal itu ya deal, kalau sudah deal ya
2: udah nggak bisa diubah,
0: nggak bisa diubah lagi. Tapi kadang meskipun udah deal,
2: ada lagi.
0: Iya, namanya juga customernya itu kan macam-macam, Kak. Apalagi kalau ibu-ibu ya, ya Allah. Itu kadang ya nyampe berapa hari tuh nggak bisa dirubah warna lah, apalah. Makanya kalau ibu-ibu kadang memang di playlistnya saya itu nggak dikerjakan duluan. Karena takutnya mereka, iya, takutnya mereka
2: berubah.
0: Kadang disuruh tambahin inilah, dikasih warna inilah, dikasih bunga aja, nggak cocok ini kalau nggak dikasih bunga. Oh coba, nggak usah bunga, biar nggak terlalu ribet dong. Ya gitulah. Jadi harus sabar, ya harus ekstra sabar. Namanya juga orang berbisnis itu memang utamanya kuncinya adalah sabar. Menghadapi banyak konsumen gitu kan.
2: Oke, yang sifatnya macam-macam itu ya. Ternyata memang ya kesabaran tuh penting ya dalam berbisnis ya. Apalagi harus bisnis di bidang kreatif ini yang ya namanya juga orang semurup juga macam-macam ya sifat-sifatnya. Ada yang ngeyelan, ada yang ya udah ya nerima aja gitu ya. Yeah. Oh, terus gimana ya?
0: Ada lagi yang gini loh, Kak. Pura-pura nanya ya. Nanti kalau udah tahu harganya, biar nanti mau bilang ke siapa gitu. Itu banyak loh custom. Maksudnya sesama kreatif itu kadang teman-teman tuh juga cerita, cuman tanya-tanya aja. Nanti ketika udah tahu harganya, ya wes hilang gitu.
2: Gak jadi gitu ya.
0: Iya, bukan cuma gak jadi, hilang, gak tahu kabarnya kemana.
2: Iya, tapi kalau nanya kan gak apa-apa, Kak.
0: Iya, gak apa-apa. Iya.
2: Kalau bikin ini berapa kan gak apa-apa kan ya.
0: Iya, maksudnya ini bikin berapa. Kadang ada yang sampai sering cuma nanya aja gitu loh, Kak. Kadang teman-teman tuh nanya, apa ini harus diladenin ya kalau kayak gini gitu kan nanya. Kalau menurut saya sih harus diladenin karena mereka kita enggak tahu rezeki kita itu kapan akan hadir kan, Kak. Siapa tahu nanti suatu hari dia cuma evaluasi nanti bisa jadi dia pesan banyak gitu kan.
2: Betul ya. Takutnya misalnya bulan depannya ternyata dia yang maksudnya itu dalam jumlah yang banyak dan nanti akan berterus-terusan mesen kakak-kakak gitu ya. Ya udah deh, itu emang macam-macam ternyata ya kalau kita mau berbisnis ya, yang menghadapi customer yang kadang-kadang plin-plan ya, tapi memang harus banyak sabar ya, Kak ya. Terus apalagi kalau di bidang kreatif itu harus muncul ide-ide baru nggak sih, Kak? Karena kalau buket ya mungkin di Semarang sekarang sudah lumayan banyak ya, yang membuka jasa custom buket, entah itu bunga, snack, uang, dan lain-lain. Kalau Kak Yuli gimana nih, biar Kak Yuli itu tetap pede gitu ya. Aku masih percaya diri nih dengan karyaku gitu, dibandingkan dengan bisnis lain misalnya, pesaingnya Kak Yuli. Itu gimana biar kita itu tetap percaya diri? Karena kadang-kadang teman-teman ini, oke lah, aku ingin memulai bisnis, tapi kadang-kadang tuh minder sendiri gitu loh Kak. Ih kok dia tuh udah laku banyak ya, misalnya kok dia udah ternyata customernya udah banyak banget dari mana-mana. Nah itu gimana biar kita tuh tetap percaya diri Kak, biar ya terus bertahan bisnisnya kita sampai bertahun-tahun nanti.
0: Harus memang kita upgrade ya Kak. Setiap produk harus di-upgrade. Karena tiap tahunnya itu pasti ada produk baru. Nah, kalau kita tetap di stuck di model yang ini, maka kita tidak akan mengikuti tren. Ya. Tren sekarang ini macam-macam. Jadi dari jasa kreatif-kreatif, teman-teman kreatif yang lain itu kan ada yang buat seperti ini. Jadi nanti dari pelanggan itu kan ngasih model ke kita. Oh, saya pengen kayak gini, tapi di media Mbak nggak ada gitu kan. Oh, ini nggak apa-apa bisa. Jadi saya meskipun permintaan seperti apapun, aneh seperti apapun, saya pasti terima. Okay. Asalkan itu masih di stok barang ataupun alat-alat di rumah itu masih ada, ataupun mereka masih mau nunggu, nggak apa-apa, saya terima gitu. Jadi untuk tetap bertahan di tantangan di tetap setiap tahunnya itu tetap bertahan dan mau nunggu nggak apa-apa, saya terima gitu. Jadi untuk tetap bertahan di tantangan di tetap setiap tahunnya itu tetap bertahan dan mau nunggu nggak apa-apa, saya terima gitu. Jadi untuk tetap bertahan di tantangan di tetap setiap tahunnya itu tetap bertahan dan mau nunggu nggak apa-apa, saya terima gitu. Jadi untuk tetap bertahan di tantangan di tetap setiap tahunnya itu tetap bertahan dan kita nggak pesimis dengan banyaknya.
2: Dia belum ingin memesan, tapi next time bisa jadi dia langsung memesan dalam jumlah yang banyak atau repeat order kayak gitu ya. Oke. Bentar lagi kita bakal ngobrol lagi sama Kak Yuli, teman Pro 2 ya. Tetap bareng sama kita di Pro 2 Sumenep.
1: Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.
2: Oke. Bentar lagi kita bakal ngobrol lagi sama Kak Yuli, teman Pro 2 ya. Tetap bareng sama kita di Pro 2 Sumenep.
1: Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 masih di Muda Kreatif Berjaringan Sekolah 10 Jawa Timur ya. Dan masih bareng sama Kak Yuli pastinya, yang merupakan owner dari Raja Wali Kreatif. Kak, Raja Wali Kreatif 5 tahun ke depan ini pengen jadi apa sih nanti? Apa yang pengen diwujudkan lagi sama Kak Yuli nih, yang belum, tahun ini tuh belum sempat misalnya.
2: Kalau masalah seperti itu ya Kak, namanya juga pembisnis pasti ingin buka cabang lah Kak. Oh, kalau sampai 5 okay, tahun okay, ini kan okay. Wow, kayaknya banyak ini tabungannya.
1: Amin
2: ya. Karena kan buka toko yang sekarang ini kan 5 tahun dari 2021 baru buka toko di tahun ini. Berarti kan 5 tahun ke depan mungkin sudah punya cabang
1: ya. Di Sumenep? Di Sumenep ya, kota?
2: Sumenep kota, pengennya di Sumenep kota. Dan dengan tempat yang begitu luas ini masih, namanya juga orang bermimpi ya Kak ya. Ya, planning atau mimpi ini harus besar. Kalau kecil kan gak mungkin kan. Iya, jadi pengennya di daerah kota dengan skala yang besar. Jadi nanti punya karyawan, jadi di situ ready stocknya itu bisa ratusan gitu lah.
1: Waduh, ya. Oke, semoga tercapai ya Kak. Amin, ya amin. Nanti ya di 5 tahun nanti. Tapi gak usah 5 tahun ya. Semoga ya, nanti semoga setahun sudah ada gitu ya. Amin. Tiba-tiba ya, udah ada Andi ketemu Raja Wali Kreatif. Kak Yuli nih. Kak Yuli sudah ada nih di Sumenep kota ya. Oke. Terus apa nih yang mau disampaikan sama teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin nih, biar mereka itu enggak dikit-dikit insecure, dikit-dikit capek lah, dikit-dikit males. Mereka itu biar semangat nih untuk memulai bisnis di bidang jasa kreatif, di bidang kreatif lah ya. Apa yang mau disampaikan?
2: Yang ingin saya sampaikan itu adalah proses ya. Kita sebagai anak, kalau saya dibilang anak muda, kayaknya saya masih masuk milenial Kak.
1: Ya muda lah.
2: Ya muda lah ya, milenial.
1: Sama kita.
2: Iya, milenial soalnya. Jadi manusia apalagi ini wanita ya Kak. Kita berbicara wanita. Wanita ini kadang banyak insecure-nya dan juga banyak tantangannya, karena mau kemana sih wanita gitu kan. Tapi kalau kita mau
1: milenial. Sama kita.
2: Iya, milenial soalnya. Jadi manusia apalagi ini wanita ya Kak. Kita berbicara wanita. Wanita ini kadang banyak insecure-nya dan juga banyak tantangannya, karena mau kemana sih wanita gitu kan. Tapi kalau kita mau berproses, kita jangan lihat apa dan jadi manusia apalagi ini wanita ya Kak. Kita berbicara wanita. Wanita ini kadang banyak insecure-nya dan juga banyak tantangannya, karena mau kemana sih wanita gitu kan. Tapi kalau kita mau berproses, kita jangan lihat apa dan jadi manusia apalagi ini wanita ya Kak. Kita berbicara wanita. Wanita ini kadang banyak insecure-nya dan juga banyak tantangannya, karena mau kemana sih wanita gitu kan. Tapi kalau kita mau berproses, kita jangan lihat apa dan jadi manusia apalagi ini wanita ya Kak. Kita berbicara wanita. Wanita ini kadang banyak insecure-nya dan juga banyak tantangannya, karena mau kemana sih wanita gitu kan. Tapi kalau kita mau berproses, kita jangan lihat apa dan di mana.

0: tiba-tiba aja ada gitu ya, tinggal kalian modifikasi aja. Oke, okay, thank you banget ya buat Kak Yuli yang merupakan owner dari Raja Wali Kreatif. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah stay barengan sama kita di Prodoa Semenap ya. Kita next ketemu lagi ya sama pengusaha muda pastinya, dengan cerita-cerita mereka yang menarik, teman Prodoa. Nah, nanti di Budak Kreatif selanjutnya ya. Dan Anis pamit dulu, Kak Yuli juga pamit ya, bye-bye.
1: Baru aja kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Muda Kreatif Berjaringan berikutnya.

0: serius, Desa. Kamu harus lihat trade ini. Di luar negeri itu orang-orangnya udah self-centered banget. Nggak peduli satu sama lain. Ngeri ya?
1: Iya, ngeri, Ram. Tapi kamu sadar nggak sih? Di Surabaya, kita juga udah mulai kayak gitu.
0: Ah, nggak mungkin. Surabaya kan terkenal guyub, terkenal wani, gotong royong gitu. Kita beda lah.
1: Tadi pagi, aku lewat depan rumah kamu. Ada Pak RT sama beberapa warga di depan pagar rumah Bu Sri, tetangga persis sebelah kamu. Kamu tahu ada apa?
0: Hah, Bu Sri? Yang jualan nasi uduk itu? Nggak tahu. Aku tadi buru-buru berangkat sih. Pakai earphone juga, jadi nggak dengar apa-apa.
1: Bu Sri itu pingsan di dapur 2 hari, Ram. Gak ada yang tahu sampai bau masakannya yang gosong kecium sama warga. Kamu yang tembok kamarnya nempel langsung sama dapur beliau, masa kamu gak denger sih suara jatuh atau apa gitu? Rama, Surabaya itu besar karena pagar mangkok. Orang tua kita dulu bilang, pagar terbaik itu bukan tembok setinggi 2 meter, tapi mangkok berisi makanan yang kita kasih ke tetangga. Itu cara kita saling jaga. Kalau sinyal 5G kamu kenceng,

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eh, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Ya, teman perlu dua masih barengan sama Viera gitu ya. Sekarang kita ada di Santai Siang. Kalau tadi kita sudah bergabung dengan Pro 2 Sumenep gitu ya, mengikuti Muda Kreatif berjaringan Korwil 10 Jatim. Teman Pro 2 sekarang barengan lagi sama Viera di Santai Siang. Dan di jam 1 ini aku bakal kasih kamu berbagai informasi mengenai dunia olahraga, teman Pro 2. Namun sebelum kita masuk ke dalam informasi pertama gitu ya, aku bakal putarkan lagu-lagu pilihan yang memang sudah kita siapkan di playlist kita di hari ini. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan informasinya, pastiin tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Itu Mempro 2 masih bareng sama Vira di Santai Siang kali ini. Dan aku punya informasi pertama, teman Pro 2 datang dari dunia MotoGP gitu ya. Ada pembalap World Superbike, ada Iker Lecuona akan kembali ke MotoGP untuk balapan seri Hungaria di akhir pekan ini. Pembalap asal Spanyol itu ditunjuk oleh Gresini Racing sebagai pengganti Alex Marquez yang masih mengalami cedera. Sebelumnya Alex Marquez sendiri mengalami kecelakaan parah saat tampil di GP Catalan pada bulan Mei kemarin ya. Insiden tersebut terpaksa membuatnya absen di MotoGP Mugello dan kini harus kembali melewatkan balapan di Balaton Park Tema Pro 2. Gresini Racing secara resmi mengumumkan kabar penunjukan ini melalui akun resmi X mereka gitu ya, di @gresini_racing. Pengumuman tersebut diunggah pada hari Selasa kemarin, teman Pro 2. Dan bagi Lecuona sendiri, ini akan menjadi penampilan pertamanya di MotoGP sejak balapan di Qatar tahun 2023. Pembalap nomor start 27 tersebut akan menunggangi motor Ducati Desmo Sedici milik Marquez. Dan Lecuona sendiri sudah lama berkiprah di dunia balap motor. Karirnya di level kejuaraan dunia dimulai saat ia debut di kelas Moto2 pada musim 2016. Setelah itu ia naik ke kelas utama bersama KTM sebelum akhirnya pindah ke ajang World SBK nih. Dan saat ini teman Pro 2, Lecuona membela tim Aruba It Racing Ducati dan menduduki peringkat kedua klasemen World SBK 2026. Selain Iker Lecuona, pembalap veteran ada Cal Crutchlow juga dipastikan akan hadir di MotoGP sebagai pembalap pengganti. Crutchlow ini tetap membela LCR Honda gitu ya, untuk menggantikan Johan Zarco yang juga sedang mengalami cedera bahu, teman Pro 2.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

sebagai salah satu komponen gitu ya, komponen utama dalam turnamen bola resmi Piala Dunia 2026 ini sudah diperkenalkan dengan nama Trionda di tahun 2025 kemarin nih. Trionda sendiri merupakan produksi dari Adidas sebagai perusahaan pemasok resmi Piala Dunia selama lebih dari 50 tahun. Selain desain, warna dan juga detail yang menarik gitu ya, Trionda juga punya satu hal unik nih yang mencuri perhatian teman Pro 2. Karena kabarnya nih, bola harus diisi daya terlebih dahulu sebelum dipakai bertanding teman Pro 2. Jadi ini bukan aneh, tapi hal ini memang disebabkan oleh fitur canggih yang ada di dalam bola Trionda sendiri gitu ya. Dan melansir dari FIFA.com, fitur canggih tersebut berupa connected ball technology, di mana di dalam salah satu panelnya tertanam sebuah sensor gerak inertial measurement unit berfrekuensi 500 Hz dan juga merekam 500 kali per detik teman Pro 2. Sensor dengan berat sekitar 14 gram ini nantinya akan mengirimkan data pergerakan bola secara real time ke sistem video assistant referee atau VAR. Lalu bagaimana cara kerjanya teman Pro 2? Ternyata sensor pada bola akan bekerja lebih optimal gitu ya, ketika dipadukan dengan teknologi pelacakan stadion yang dipasang di seluruh venue Piala Dunia nih. Sejumlah kamera berkecepatan tinggi yang ditempatkan di sekitar stadion secara bersamaan memantau pergerakan setiap pemain. Sementara itu, sensor di dalam bola secara independen merekam setiap posisi serta sentuhan terhadap bola teman Pro 2. Kombinasi kedua sistem tersebut menghasilkan model 3D pertandingan secara langsung atau real time gitu ya. Teknologi ini juga mampu menentukan lokasi pasti bola dan juga seluruh pemain yang ada di lapangan hingga sekitar 50 kali setiap detik. Data tersebut kemudian dikirim langsung ke sistem VAR secara real time gitu. Dengan ini wasit bisa terbantu nih saat pertandingan berlangsung, terutama dalam pengambilan keputusan offside. Karena official kini bisa mengetahui momen pasti bola disentuh hingga hitungan milidetik ya. Keputusan offside bisa dibuat lebih cepat dan juga akurat teman Pro 2. Sistem ini juga membantu teknologi garis gawang, peninjauan inside handball, pelanggaran serta situasi kontak bola yang seringkali jadi perdebatan di lapangan. Kemudian karena sistem pelacakan bekerja secara terus menerus selama pertandingan, sensor di dalam bola juga pasti membutuhkan daya baterai untuk berfungsi nih. Itulah alasan kenapa bola ini harus diisi daya terlebih dahulu sebelum dipakai untuk pertandingan. Dan melansir laporan The Times India, setiap bola Trionda dikabarkan mampu bertahan sekitar 6 jam dalam kondisi baterai penuh teman Pro 2. Durasi tersebut lebih dari cukup gitu ya untuk mengakomodasi satu pertandingan penuh beserta persiapan sebelumnya. Artinya wasit dan juga perangkat pertandingan kini harus memastikan gitu ya, bola harus terisi penuh gitu dayanya sebelum kick off. Prosedurnya serupa dengan pemeriksaan dan juga persiapan perangkat teknis lainnya gitu ya. Semua sistem termasuk baterai dan juga sensor ini sepenuhnya tersembunyi selama pertandingan berlangsung sehingga permainan tidak akan terpengaruh sama sekali.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.

Ya, Teman Pro 2 masih barengan sama Fira di santai siang kali ini. Dan next information, Teman Pro 2 datang dari Liga Inggris gitu ya. Karena Arsenal ini dijagokan juara Liga Inggris lagi di musim depan. Ini gak lepas dari pergantian manajer di klub rivalnya ya, seperti Manchester City dan juga Liverpool, Teman Pro 2. Arsenal ini sukses mengatasi perlawanan dari Manchester City di musim ini untuk merengkuh gelar juara setelah 22 tahun di Meriam London. Ini dianggap sebagai favorit juara lagi musim depan karena bakal makin solid nih setelah juara dan pengalaman pahit di final Liga Champions. Faktor lain juga menguntungkan Meriam London, Teman Pro 2, yaitu Manchester City yang ditinggalkan oleh Pep Guardiola, sosok yang membawa mereka mendominasi dalam kurun 10 tahun terakhir. Sementara ada Liverpool yang juga akan memulai era baru setelah berpisah dengan Arne Slot. Mereka diperkirakan butuh waktu nih untuk menata diri lagi. Adapun Manchester United yang impresif selama paruh kedua musim ini bakal diuji gitu ya. Dengan hadirnya Liga Champions, MU akan perlu membagi fokus lagi, Teman Pro 2. Next ada Chelsea gitu ya, yang masih kembali mencari pijakan dengan manajer anyar Xabi Alonso, yang bahkan belum punya pengalaman Premier League sebagai juru taktik, Teman Pro 2. Chelsea ini diprediksi bisa meramaikan 4 besar gitu ya, tapi belum akan cukup kompetitif untuk pertarungan juara, Teman Pro 2. Siapa nih di antara kamu yang suka banget sama Liga Inggris, Teman Pro 2? Siapa yang paling kamu jagokan? Arsenal, Manchester City, Liverpool, atau Manchester United?

Cagar budaya yang satu ini terletak di wilayah Yogyakarta. Salah satu struktur yang ditetapkan sebagai cagar budaya nasional adalah struktur jembatan kereta api di Sungai Progo atau Jembatan Beling. Jembatan ini telah mulai beroperasi dari tahun 1887. Dibangun oleh perusahaan kereta api Hindia Belanda, Staatsspoorwegen. Jembatan ini dibangun dengan sistem teknologi tanpa pilar, di mana fondasinya terletak di bagian kanan dan kiri jembatan. Struktur jembatan kereta api, Jembatan Beling.

Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Ya teman Pro 2 masih barengan sama Viera gitu ya di Santai Siang. Kalau tadi di jam 1 aku sudah kasih kamu berbagai informasi seputar dunia olahraga teman Pro 2. Di jam 2 ini kita bergeser gitu ya. Aku bakal kasih kamu berbagai informasi seputar dunia entertainment. Tapi sebelum kita masuk ke dalam informasi pertama, kita dengarkan dulu ada sebuah lagu datang dari Henry Mouly dengan Mood Swings. Teman Pro 2, enjoy.
3: Bit about yourself.

berbisik. Berbisik di tengah egomu yang berisik. Hanya karena lampu kendaraanmu yang terlalu terang membuatku tak bisa beristirahat tenang. Mengapa harus menyalakan lampu jauh padahal tak seberapa butuh? Mengapa lampu itu kau ubah hingga pengendara lain menjadi resah? Pendarnya terlalu nyala hingga menyilaukan mata, melemahkan waspada, dan berujung seseorang meregang nyawa. Ganti sekarang, atau lebih banyak nyawa melayang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Santai siang kali ini. Dan next information teman Pro 2, ada datang dari drakor ya, drama Korea gitu. Ada seri baru teman Pro 2, yaitu Doctor on the Edge, yang merupakan serial Korsel bergenre romansa medis yang diadaptasi dari webtoon Endurance Doctor. Serial ini ditulis oleh Kim Ji-soo dan disutradarai oleh Lee Myung-woo teman Pro 2. Serial ini dibintangi oleh Lee Jae-wook dan juga Shin Ye-eun, serta didukung oleh Hong Min-gi, Lee So-kyung, dan Kim Yeon-woo. Drama ini udah dapat kamu saksikan teman Pro 2 di Disney Plus gitu ya, mulai hari Senin kemarin. Dari ceritanya sendiri berfokus pada Do Ji-wi, seorang mantan ahli bedah plastik di rumah sakit universitas. Dia kemudian mengundurkan diri untuk menjadi dokter kesehatan masyarakat sebagai bagian dari kewajiban militer. Ya, sebenarnya ingin menghindari penugasan di pulau karena trauma terhadap laut. Namun ia justru ditempatkan di Pyeongdong-do, sebuah pulau terpencil yang dikenal sulit dijangkau. Dan di pulau tersebut, Do-ji ini bertemu dengan Yok-hari, seorang perawat yang juga merupakan mantan tenaga medis rumah sakit universitas. Ia pindah ke Pyeongdong-do dengan alasan yang tidak diungkapkan nih, meski dikenal berdedikasi tinggi terhadap pasien dan juga pekerjaannya. Sebagai dokter kesehatan masyarakat, Do-ji juga mulai melayani warga pulau gitu ya. Dia perlahan belajar tentang empati, kehidupan, dan juga cinta dari para penduduk yang memiliki beragam kisah teman Pro 2. Dan selain unsur romansa, serial ini juga menampilkan konflik antar tenaga medis serta nuansa misteri yang berkembang di pulau tersebut. Drama ini juga dibintangi oleh Jung Eun, Lee Yeon-min, dan juga Jo In-young. Jadi buat kamu yang udah mulai penasaran untuk nonton drama Doctor on the Edge gitu ya, kamu bisa langsung aja ke OTT yang sudah aku sebutkan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunia.

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Losparining Budoyo.

Ya, Koma Pro 2 masih barengan sama Vira di Santai Siang kali ini. Dan next information datang dari Ariana Grande aka My Twin, Koma Pro 2, yang merilis music video terbaru untuk single terbarunya, yaitu Hate That I Made You Love Me, pada 1 Juni kemarin. Video ini menjadi bagian dari era album ke-8 bertajuk Petal yang dijadwalkan bakal rilis di tanggal 31 Juli mendatang, Koma Pro 2. Lagu tersebut lebih dulu dirilis di tanggal 29 Mei sebagai single utama di album Petal. Ariana menyebut lagu ini sebagai salah satu karya favoritnya sepanjang karir musiknya nih. Lagu ini ditulis dan juga diproduseri bersama Ilya Salmanzadeh dan juga Max Martin sebagai kolaborator lama. Kolaborasi tersebut juga memperkuat karakter pop emosional khas dari Ariana dalam lagu ini. Musik video disutradarai oleh Christian Breslauer dan juga menampilkan ada Justin Long sebagai pemeran utamanya. Tokohnya digambarkan lagi berusaha melupakan si Ariana yang terus menghantuinya setelah hubungan mereka itu berakhir, Koma Pro 2. Video tersebut ini menghadirkan ada perpaduan drama psikologis, fantasi dan juga horor ringan bernuansa sinematik ya. Konsep ini juga memperkuat ketegangan emosional dan juga alur cerita yang cukup intens di sepanjang video musiknya sendiri. Media People menyebut Justin Long menghadapi berbagai kejadian dramatis dalam video tersebut nih. Sementara itu ada Pitchfork yang menilai konsepnya unik dengan Ariana sebagai sosok yang menghantui si mantan. Dan secara tematik sendiri lagu ini membahas penyesalan, kerentanan emosional dan juga refleksi hubungan yang berakhir. Album Petal juga menandai kembalinya Ariana ke dunia musik gitu ya, setelah fokus dalam proyek filmnya, Teman Pro 2.

Ya teman Pro 2, waktu menunjukkan pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Kini saatnya aku, Vira Putri, pamit dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Karena pada pukul 14.50 kali ini bakal aku putarkan azan asar untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Tapi kamu jangan kemana-mana, karena sehabis ini sore hari kamu nanti bakal ditemanin sama Dila dan juga Safa. Vira Putri pamit undur diri. Bye.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alam.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, selamat sore. Saatnya kami hadirkan beragam informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Safalita. Teman Pro 2, momentum libur panjang hari lahir Pancasila dan Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan masyarakat untuk berpergian menggunakan transportasi kereta api. Tingginya mobilitas tersebut terlihat dari jumlah pengguna jasa kereta di stasiun Blitar yang menembus angka 9.000 penumpang selama sepekan. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan tingginya jumlah pelanggan menunjukkan kereta api masih jadi moda transportasi favorit masyarakat saat momen libur nasional. Selama periode inilah suasana di stasiun Blitar tampak lebih ramai dibanding hari biasa. Arus kedatangan dan keberangkatan penumpang berlangsung cukup padat sejak pagi hingga malam hari. KAI juga menilai tingginya minat masyarakat menggunakan kereta api menunjukkan kepercayaan publik terhadap pelayanan transportasi massal yang aman, nyaman, dan juga tepat waktu. Informasi selanjutnya teman Pro 2, Universitas Negeri Surabaya atau UNESA kembali menggelar program sarapan gratis selama ujian akhir semester di Juni 2026. Sebanyak 35.000 porsi sarapan disiapkan untuk mahasiswa di 13 fakultas. Distribusi dilakukan di kampus Ketintang, Lidah Wetan, Mustopo, dan Magetan. Staf Humas Visipol Widya menjelaskan pembagian dilakukan di masing-masing gedung perkuliahan dan cara ini memudahkan mahasiswa memperoleh sarapan sebelum ujian. Mahasiswa PPKN Jefta Gracia Putra menilai program ini sangat membantu. Menurutnya banyak mahasiswa sering melewatkan sarapan saat menghadapi UAS. UNESA berharap program sarapan gratis ini terus berlanjut pada periode berikutnya. Evaluasi juga akan dilakukan terkait jumlah porsi dan variasi menu agar manfaatnya semakin optimal. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, selamat sore teman Pro 2, masih di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama aku Dila ya, yang bakal nemenin kamu di sore hari ini teman Pro 2. Dan spesial seperti biasa ya, di jam 3 sore ini aku bakal hadirkan informasi seputar Malang Raya di Ngala Milakes. Jadi ada adat apa aja di Malang hari ini, aku bakal hadirkan ke kamu selama 1 jam ke depan teman Pro 2. Tapi sebelum itu, let's move dulu kita ke single satu ini. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, dibol.

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Gimana sih, Pak? Ini sungai sudah keruh. Kok masih aja buang sampah seenaknya? Saya kan jadi gak nyaman. Cuci baju, mandi, sama buang air besar di sini.
2: Itu ibunya aja juga buang hajat di sungai. Ngapain kok marah ke saya? Sungai ini milik Tuhan. Mana ada aturannya? Sudahlah, kita nikmati saja selagi masih ada di bumi ini. Habis kena banjir bandang. Aku gak punya apa-apa lagi sekarang.
3: Alam tidak membutuhkan manusia. Manusia yang membutuhkan alam. Sayangi dan rawatlah semesta sebelum mereka murka.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik.

Ya, selamat sore teman Pro 2. Kamu masih ada di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu ya. Dan masih bareng sama Dila di sore ceria kali ini, teman Pro 2. Dan aku juga masih bakal ngebahas ya tentang informasi seputar Malang Raya nih, teman Pro 2. Gimana informasi pertama, akibat maraknya aksi kriminal gitu ya, teman Pro 2, belakangan hari ini dari pemerintah kota Malang ini mulai membuka ruang nih bagi warga yang mau memperkuat sistem keamanan lingkungannya melalui pemasangan kamera pengawas atau CCTV, di mana usulan ini juga bisa diajukan ya melalui program RT berkelas yang saat ini juga udah mulai dilaksanakan di berbagai wilayah, teman Pro 2. Langkah ini juga jadi salah satu upaya pemerintah ya dalam meningkatkan nih kewaspadaan lingkungan di tengah maraknya informasi terkait tindak kriminal yang beredar di media sosial. Dari Kepala Diskominfo Kota Malang, teman Pro 2, Bapak Nur Widianto ya, ini bilang kalau adanya CCTV ini bisa membantu gitu ya menciptakan rasa aman, sekaligus bisa juga jadi sarana pemantauan aktivitas di lingkungan permukiman. Karena menurutnya selama ini pengadaan CCTV ini juga difasilitasi pemerintah ya, ini lebih difokuskan untuk mendukung pemantauan di ruas-ruas jalan protokol. Sementara itu untuk kawasan permukiman, pengadaan perangkat dapat diinisiasi masyarakat melalui program RT berkelas, teman Pro 2. Nantinya Diskominfo juga akan memberikan pendampingan teknis ya bagi lingkungan yang mengajukan pemasangan CCTV, termasuk untuk proses integrasi sistem agar bisa dimanfaatkan secara optimal oleh warga. Nah, dengan adanya skema tersebut nih ya, teman Pro 2, Pemkot Malang juga berupaya menjaga keamanan tidak hanya bertumpu nih pada fasilitas pemerintah aja, tapi juga bisa tumbuh dari partisipasi warga dalam menciptakan lingkungan yang jauh lebih aman dan juga tertib, teman Pro 2. Oke deh, teman Pro 2, jangan kemana-mana, Dila juga masih bakal hadirkan berbagai informasi mengenai Malang Raya gitu ya. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan infonya apa aja, pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

Ya teman Pro 2, lagu dari Hi-Fi ya, Semenjak Ada Dirimu baru aja nih Dila puterin buat kamu di sore hari ini teman Pro 2. Dan semenjak adanya media sosial ya teman Pro 2, ini informasi sangat amat cepat gitu ya untuk bertransformasi atau bertukar informasi. Dan dari Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kota Malang ini menggelar pelatihan pengelolaan media sosial di Mini Block Office atau MBO di hari ini ya, hari Rabu 3 Juni 2026. Dimana pelatihan ini juga bertujuan nih buat memberikan edukasi dan juga pendampingan kepada masyarakat supaya bisa memanfaatkan media sosial ini secara bijak dan juga produktif teman Pro 2. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Wali Kota Malang Wahyu Hidayat ya, ini merupakan realisasi dari program Pokok Pikiran atau POKIR DPRD Kota Malang. Dan pemanfaatan media sosial ini dinilai sangat krusial ya teman Pro 2, mengingat angka penggunaannya

di Indonesia saat ini sangat besar. Dia juga menambahkan itu Mampro 2 melalui pelatihan ini ya, menghadirkan praktisi media sosial sebagai narasumber, dan peserta juga diharapkan bisa memetik pembelajaran langsung mengenai pembuatan konten yang sehat. Dan dari Wakil Ketua 2 DPRD Kota Malang, Bapak Trio Agus Purwono, ini juga bilang kalau pelatihan ini menyasar sebanyak ada 207 peserta yang ikut dan merupakan serapan aspirasi dari masyarakat yang menyadari pentingnya literasi digital di era modern. Dari pihak legislatif juga memandang ya perlunya fasilitasi agar ruang digital di Kota Malang ini dipenuhi oleh narasi yang kreatif dan juga edukatif teman Pro 2. Dan melalui sinergi antara eksklusif dan legislatif ini ya, pelatihan pengelolaan media sosial juga diharapkan tidak hanya meningkatkan kecakapan digital warga aja teman Pro 2, tapi juga bisa membentengi gitu ya masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan teknologi informasi di dunia maya teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, dia juga masih akan hadirkan satu informasi lagi ya mengenai Malang Raya. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Lights, camera, action.

0: Wait, oh my God, I'm such a catfish.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Ya teman Pro 2, selamat sore. Masih barengan sama Dila ya di sore ceria kali ini. Dan kalau kita ngomongin tentang sampah nih teman Pro 2, mau dipikirkan 1000 kali pun masih tetap harus dibahas gitu ya, karena emang sangat penting untuk penanganan sampah, apalagi di Kota Malang ya teman Pro 2. Ada proyek penanganan sampah lewat program Local Service Delivery Project atau LSDP. Ini berpotensi terrealisasi di tahun depan teman Pro 2 dari Pemkot Malang. Ini juga merencanakan ya alokasi anggarannya ini ada di angka 30 miliar rupiah. Dan untuk pembangunan tahap pertama, angka itu juga akan dimasukkan nih ke dalam APBD Kota Malang di tahun 2027. Dari Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohirin mengatakan gitu ya, kalau anggaran ini tuh merupakan bagian awal dari proyek LSDP, karena emang awalnya anggaran ini diajukan ke pemerintah pusat hanya di angka 10 miliar, tapi kemudian meningkat menjadi 30 miliar rupiah teman Pro 2. Dan ini juga merupakan bukan dana pendamping gitu ya, tapi ini merupakan reimburse atau dana talangan, karena menurutnya LSDP ini merupakan bukan hanya sekedar pembangunan infrastruktur biasa aja teman Pro 2, tapi juga perubahan sistem gitu ya, untuk pengelolaan sampah khususnya di Kota Malang. Nah, rencananya sampah ini nggak lagi ditimbun gitu ya di tempat pembuangan akhir, tapi nantinya bisa diolah nih biar volume sampah yang masuk ke TPA ini bisa ditekan. Dan berdasarkan informasi yang diterimanya, produksi sampah di Kota Malang sendiri ini mencapai sekitar 700 sampai dengan 800 ton. Ini merupakan jumlah yang berpotensi akan terus meningkat gitu ya, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan mobilitas masyarakat di Kota Malang. Nah, oleh karena itu teman Pro 2, pemerintah Kota Malang juga menilai pembenahan pengelolaan sampah ini juga sudah sangat mendesak ya, dan harus segera dilakukan, sehingga LSDP ini juga dilihat bisa jadi momentum gitu ya, untuk bisa memperbaiki dari hulu sampai dengan hilir. Dan dari keluhan masyarakat tidak hanya tentang TPA aja teman Pro 2, tapi juga tentang keberadaan TPS nih di pinggir jalan yang cukup mengganggu gitu ya. Oke, teman Pro 2, itu juga informasi terakhir ya dari Dila di Sore Ceria kali ini. Tapi jangan kemana-mana, nanti di jam 4 bakal ada Sore Ceria Inggris ya, bersama dengan Safa dan juga Kakak Selamat, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran siapa nanti narasumbernya, mereka bakal ngobrolin apa aja, pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wassalam.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. It's when I was

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Teman Pro 2 jangan kemana-mana, pastikan terus kamu stay tune di sini karena Dila dan juga Safa masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam dan sesaat lagi kita akan ikuti azan maghrib untuk daerah Malang dan juga sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah kamu apa nama koran berbahasa Melayu pertama di Indonesia? Ya, Al Juwab namanya. Dilansir dari halaman Good News from Indonesia, Al Juwab muncul di tahun 1795. Al Juwab adalah koran berbahasa Melayu pertama yang dipersembahkan bagi khalayak umum. Seperti namanya yang bercorak Islami, koran ini kebanyakan menulis tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Surat kabar Al Juwab diterbitkan oleh seorang mubalig Islam asal Arab. Koran ini juga dinilai cukup unik karena menggunakan bahasa Melayu. Tulisan dalamnya pun disajikan menggunakan aksara Arab. Seperti surat kabar pendahulunya, masa hidup Al Juwab pun tidak bertahan lama. Dikabarkan, media ini tutup di

0: Teman Pro 2, selamat sore. Masih ada di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, barengan sama Safa dan juga Dila.
1: Yuhu, akhirnya aku kembali lagi gitu ya. Setelah tadi vakum sebentar, teman Pro 2, kita juga bakal hadirkan informasi ringan nih buat kamu.
0: Betul.
1: Ya, di sore hari ini setelah kamu seharian ini habis bekerja atau kuliah gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi ya, daripada kamu mikirin hal yang berat-berat, mendingan kita kasih info yang ringan-ringan aja gitu ya.
0: Bener, jadi untuk kamu teman Pro 2, ini kayaknya gak asing lagi sama penyanyi Samuel Cipta.
1: Yes.
0: Ya. Jadi kabarnya si Samuel ini baru aja menghadirkan karya barunya tentang cinta lagi dari singlenya Jaka Terasa. Lagu ini teman Pro 2 dirilis bulan lalu tanggal 22 di bawah naungan Hit Record ya, yang dimana ini jadi wujud eksplorasi Samuel nih dalam memaknai cinta jadi perasaan paling besar yang kita punya teman Pro 2. Jadi memang ia mengatakan kalau Jaka Terasa ini secara harfiah itu adalah alam rasa yang gambarin perjalanan emosi manusia nih yang pada akhirnya akan bermuara pada cinta. Dari lagu ini Samuel pun mencoba untuk menyampaikan pandangannya tentang cinta sebagai pusat dari berbagai pengalaman dan juga perasaan yang dialami setiap insan manusia.
1: Wow, di banget ya teman Pro 2. Meaningnya di mana Samuel juga bilang gitu ya, kalau cinta itu merupakan target tempat gitu ya, tempat kembalinya bagi setiap orang terlepas dari sejauh apa perjalanan hidup yang telah mereka tempuh gitu ya. Dan dalam proses kreatifnya sendiri teman Pro 2, Samuel juga kembali nih mempertahankan warna musik yang telah jadi ciri khasnya selama ini.
0: Yep.
1: Bersama dengan Krisna Trias, ia juga memadukan unsur pop, folk dan juga jazz gitu ya dalam balutan aransemen yang sangat hangat dan juga intim, sehingga mampu memperkuat lagi nih pesan emosional yang ingin disampaikan melalui lagu tersebut teman Pro 2.
0: Itu dia, gak hanya dirilis dalam format audio di berbagai platform musik digital, Jaka Terasa pun ini juga hadir di lirik videonya yang ada di kanal YouTube Hits Record ya. Ini untuk konsepnya adalah perjalanan berkeliling Jogja, dan dari visualnya pun juga menampilkan suasana yang romantis. Terus habis itu dia pengen banget ngajakin penonton ngerasain nih pengalaman kayak kita lagi jalan-jalan berdua, kita nikmati kehangatan Jogja dengan romantismenya. Wih, mantap banget ya. Dan dengan tulisan Jagat Raya ini pun Samuel Cipta kembali lagi negasin komitmennya untuk menghadirkan karya-karya yang hangat, terus penuh makna dan dekat banget dengan pengalaman emosionalnya banyak orang. Jadi untuk kamu yang kayaknya udah sempat nonton ya dan suka banget, kita bakal hadirin ya Dile.
1: Yes.
0: Rasa-rasa cinta-cinta romantisnya si Samuel Cipta yang selalu dia hadirkan teman Pro 2. Here is it, Samuel Cipta dengan Jaka Terasa.

FM. Teman terbaik kamu.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol.

0: Teman Pro 2, selamat sore untuk kami yang baru aja stay tune ya. Dan juga lagi on the way, karena jam-jam segini nih biasanya udah mulai ini ya, deal apa namanya, nongkrong, keluar nongkrong. Betul. Atau bahkan pulang dari kerjaan dan lain sebagainya.
1: Bener banget. Dan di sore menjelang malam ini ya, Safa,
0: iya,
1: kita masih ada info menaik lagi nih teman Pro 2 buat kamu ya. Gimana kabar selanjutnya ini, mm-hmm, datang dari penyanyi balada soul iconic gitu ya. Ada Phoebe Bryson nih, yang baru aja meninggal dunia saat usianya 75 tahun teman Pro 2. Dimana kabarnya ia mengembuskan nafas terakhirnya di hari Selasa kemarin ya, atau beberapa hari setelah dia sempat mengalami stroke. Dimana selama masa hidupnya ya, Bryson ini dikenal lewat beberapa lagu iconic teman Pro 2 dari film-film legendaris Disney, yep, ya, seperti ada Beauty and the Beast dan juga A Whole New World nih teman Pro 2.
0: Betul banget. Dan yang pasti kabar duka ini dikonfirmasi oleh pihak keluarga melalui pernyataan resmi dengan menyatakan Phoebe Bryson pergi dengan keluarga menemani di sisinya, seperti itu. Dan as we know teman Pro 2, di tahun 1991 kolaborasi Bryson ini bersama Celine Dion ya dalam lagu tema film animasi Disney Beauty and the Beast ini sukses banget, jadi hit besar di seluruh dunia. Setahun berselang, ia kembali mencetak sejarah baru saat merilis A Whole New World untuk film Aladdin barengan sama Regina Bell. Dan lagu ini menorehkan rekor sebagai lagu tema film animasi pertama yang berhasil merajai tahta tertinggi di tangga lagu Billboard Hot 100.
1: Yes, dan Phoebe ini juga memiliki nama asli Robert Phoebe Bryson ya. Lahir di Greenville, teman Pro 2 di Carolina di tahun 51, dimana gairah bermusiknya ya ini udah tumbuh sejak beliau usia dini, dimana di tahun 78 ya, dia juga sempat cerita gitu kalau musik itu emang satu-satunya hal yang benar-benar pengen ia geluti gitu ya teman Pro 2. Meskipun dulu tuh sempat juga nih terbesit keinginannya untuk menjadi seorang dokter saat harus menentukan arah karir di usia 14 tahun teman Pro 2.
0: Itu dia. Dan pilihan inilah awalnya sempat membuat sang ibu tuh khawatir karena takut putranya bakal terjerumus ke dalam lingkaran ketergantungan obat-obat gitu ya. Dan Bryson pun akhirnya bernyanyi secara profesional sejak remaja sebagai vokalis latar belakang, vokalis latar maksud Safa, untuk kelompok musik lokal All Freeman dan The Upsetters. Pengucapan nama Phoebe ini sulit oleh sang pemimpin band, kemudian melahirkan nama panggung Phoebe yang digunakannya hingga akhir hayat. Dan perjalanan karirnya mulai mendapat titik terang saat tampil barengan sama Moses Dillard and the Textown Display hingga menarik perhatian Bang Records yang menaungi perilisan album debutnya di tahun 1976 sebagai akhirnya, sebelum akhirnya ia hijrah ke Capitol Records ya.
1: Yes, dan kita juga sangat apa ya, kita juga tumbuh gitu ya sama lagu-lagu dari Phoebe Bryson ini teman Pro 2. Apalagi kalau aku sih lagu A Whole New World sih yang paling terkenang gitu.
0: Betul,
1: bagi aku
0: itu enak banget teman Pro 2 lagunya. But ya, yeah, kita for sure turut berduka cita atas meninggalnya salah satu legend ya, untuk karya-karya terbaiknya. But unfortunately di sore hari ini kita gak bisa hadirin lagunya ya, tapi kita bakal hadirin single yang satu ini untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, pastikan terus kamu stay tune di sini.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Sore hari ini teman Pro 2, Safa dan juga Dila bakal hadirkan salah satu single ya dari Akselerasi Kreatif yang merupakan kolaborasi dari Kemenekraf dan juga RRI. Ya,
2: betul banget. Dan di malam ini teman Pro 2 kita bakal puterin ya sebuah lagu terbaru nih dari Willy Sopacua ya bersama dengan Kai Hulu yang judulnya adalah Papa Mama Pung Pasang. Ini merupakan sebuah lagu perayaan gitu ya, multidimensional dan juga penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi nih dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif teman Pro 2. Di balik melodi yang mengalun ini tersembunyi sebuah kisah gitu ya personal dari Willy yang memberikan nyawa pada pesan di lagu ini nih teman Pro 2.
1: Nah, lebih jauh lagi lagu ini teman Pro 2 berkembang jadi kolaborasi kreatif sejalan juga dengan misinya mengangkat budaya Maluku. Ekraf ini juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pung Pasang ya. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon ini membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal banget. Ini menunjukkan gimana sih karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional ya, memperluas jangkauan seni serta ngerayain semangat kolaborasi yang memberdayakan. So, untuk kamu yang penasaran gimana lagunya, kayaknya bakal seru banget. Here is it, teman Pro 2 Willy Sopacua barengan sama Kai Hulu dengan Papa Mama Pung Pasang.

umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

0: Teman berdua sore hari ini for sure ada informasi lain ya Dil, yang ini juga masih kami hadirkan untuk kamu. Dimana as we know ya, ini lagu-lagu grup Malik and the Essentials ini kabarnya bakal ditampilkan di pertunjukan musikal bertajuk Senja Teduh Pelita. Ini dijadwalkan akan berlangsung di Taman Ismail Marzuki Jakarta Pusat dari tanggal 3 sampai 5 Juli serta tanggal 7 sampai 12 Juli. Jadi emang personal grup musik ini menyebut Jakarta Moving dan Indonesia Kaya pemrakarsa untuk pertunjukan musikal Senja Teduh Pelita, jadi mitra tepat yang mampu menampilkan makna lagu-lagu ini, teman Pro 2.
1: Yes, dan sebanyak ada 20 lagu ya nantinya teman Pro 2 dari total 9 album Malik and the Essential nih yang bakal ditampilkan dengan narasi penuh makna dalam pertunjukan musikal yang disajikan untuk seluruh anggota keluarga. Dan dari semua album ya yang udah tercampur, ini total ada mungkin 100-an tapi udah dikurasi gitu ya. Akhirnya terpilih lah 20 lagu yang bakal ditampilkan teman Pro 2. Karena emang yang buat teater ini ya, ini tuh juga ditonton buat keluarga mostly. Jadi orang tuanya bisa tahu lagunya, dan yang punya anak di bawah 10 tahun jadi tahu gitu ya. Kelahiran 2025 juga harusnya tahu tentang lagu-lagu dari Malik gitu ya. Karena emang lagunya enak-enak banget teman Pro 2.
0: Enak-enak banget teman Pro 2. Jadi kayak yang apa namanya, mengenang masa lalu gitu judulnya. Bener. Ya. Tapi yang pasti pertunjukan musikal Senja Teduh Pelita ini bukan hanya untuk ditonton tapi juga dirasain, di mana lagu-lagunya ini akan ditampilkan dalam pertunjukan musikal ini. Ada beberapa kayak Senja Teduh Pelita, terus Sayap, Senandung Senandika dan lain sebagainya. Dan for sure ini Widi Pura Diraja selaku penabuh drumnya Malik ini juga menyampaikan alasan penggunaan judul lagu Senja Teduh Pelita yang rilis tahun 2019 jadi judul pertunjukan musikal tersebut. Karena emang lagu ini bisa dikatakan ada di tengah-tengah generasi gitu ya, dengan feel awal-awal Malik yang banyak bilang beda gitu dengan versi yang 2013 kayak gitu. Dan waktu itu ini album musik pop yang arahnya agak berbeda, akhirnya Senja Teduh Pelita ini mewakili semuanya teman Pro 2.
1: Yes, dan pertunjukan Senja Teduh Pelita musikal ya ini nantinya akan digelar di tanggal 3 sampai 5 Juli 2026 dan akan dilaksanakan di 2 sesi setiap harinya teman Pro 2, yaitu di jam 14 waktu Indonesia Barat ya, dan juga di malam hari di jam 7:30 waktu Indonesia Barat. Jadi mungkin buat kamu mau nonton, kayaknya tiketnya udah dibuka juga teman Pro 2. Kamu bisa cek info lebih lengkapnya di akun media sosialnya Malik gitu ya, kalau kamu mau nonton.
0: Itu dia. Alright, so teman Pro 2 jangan kemana-mana, langsung aja untuk kamu yang lagi kangen banget sama single dari Malik and Essentials, here is it, Senja Teduh Pelita.

0: Teman Pro 2, udah hampir jam 7 malam. So itu saatnya Dila dan juga Safa mau undur diri.
1: Yes, bener banget. Thank you banget buat kamu yang udah nemenin kita ya dari jam 3 sore tadi.
0: That's right.
1: Tapi jangan kemana-mana, nanti abis ini bakal ada music live chat yang akan kita relay langsung gitu ya dari Pro 2 Jakarta, teman Pro 2.
0: Itu dia. Dan for sure malam hari nanti teman Pro 2 ada yang spesial, program spesial untuk acara bola kita ya. Di jam 8 nanti bakal ada Bagas dan juga Taufik Misbun yang bakal nemenin kamu di pesta bola dunia.
1: Benar banget.
0: Untuk kamu yang penasaran kira-kira bakal ngobrolin apa dan apa gimana-gimana nanya nanti aja, tungguin di jam 8 malam teman Pro 2.
1: Yes.
0: So, air kata sama undur diri. See you next time.
1: Yes, dia juga undur diri. Bye-bye.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya
0: dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: berdua seluruh Indonesia.
1: Yeay. Ketemu lagi bareng sama kita berdua, ada Angga dan Edit ya.
0: Yoi, nemenin lu di malam hari ini. Seperti biasa, satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya.
1: Wih, dan hari ini tuh yang seneng tuh kita berdua. Ini seneng banget.
0: Kenapa tuh?
1: Malam semangat banget gue.
0: Gue udah berapi-api malam hari ini.
1: Pantes ada lu pakai meja hari ini.
0: Enggak gitu juga.
1: Itu enggak gitu juga. Gak usually banget tuh.
0: Enggak, kan gue juga biasa pakai meja.
1: Emang iya?
0: Iya, cuma lebih rapi aja malam.
1: Gue juga airnya gak pakai kemeja gue kalau justru.
0: Oh kenapa? Oh.
1: Ya kelihatan muda aja.
0: Oh gitu, benar. Benar. Kita sebenarnya balance aja gitu. Biar gue kelihatan lebih Mencun dewasa.
1: Gue agak muda
0: dikit. Kita ambil titik tengah aja ya.
1: Ya, karena hari ini kita bakal kedatangan wanita-wanita cantik.
0: Yoi.
1: Yang tentunya sudah kalian tunggu-tunggu ya.
0: Betul sekali. Ada 4 wanita cantik yang akan menemani kita malam hari ini, teman Pro 2. Seperti yang mungkin udah lo lihat juga di Instagramnya Pro 2 FM ya.
1: Betul.
0: Pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa nih malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol bareng sama Starbee.
0: Yes, mereka baru aja comeback bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Bisa dibilang comeback dan baru aja yang rilis single yang kalau dari judulnya nih berapi-api banget ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Fire.
0: Benar, jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Dan buat lo teman berdua yang pingin bertanya-tanya, pingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung perapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Ya udah, pokoknya di sini aja ya. Sampai nanti 1 jam ke depan. Tunggu di MLC
0: Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita tadi, yes, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama
0: Starbreak.
2: Hai.
0: Halo, halo, halo.
1: Kedengeran. Silakan absen dulu.
0: Dari mana nih?
2: Hai, aku Anabel.
0: Halo.
2: Keja. Halo, aku Sheila. Hai, aku Chelsea.
1: Alright.
0: Kumaha damang?
2: Damang.
0: Iya, itu doang sebenarnya.
1: Gue pengen tahu sih dengan aktivitas kalian yang pasti padat banget beberapa hari ini dalam waktu dalam rangka promo gitu ya. Apa yang paling bisa jadi mood boosternya kalian?
0: Yes.
2: Yang bisa jadi apanya?
1: Jadi mood boosternya kalian.
2: Makan.
1: Serius? Makan tapi badannya pada kecil-kecil ya?
2: Kita suka makan.
1: Iya. Tapi pada kemana makanannya itu?
0: Nah, maksudnya itu dia.
2: Pertanyaannya. Kita olahraga.
0: Oh iya benar.
1: Iya ya. Apa coba kasih tahu ke kita makanan yang paling jadi mood boosternya satu-satu coba. Anabel?
2: Makanan mood booster.
1: Atau minuman gitu harus
0: apapun.
2: Kalau minuman aku suka milk tea.
0: Milk tea. Wow, oke.
2: Kalau makanan mungkin aku kayak sekarang aku lagi suka banget sama coklat sih.
1: Coklat.
0: Oke. Okay.
2: Coklat apapun aku makan gitu.
1: Termasuk Dubai chewy.
2: Suka banget. Kacang aku enggak suka.
1: Oh, enggak suka.
2: Coklatnya yang pure coklat.
1: Pure coklat.
0: Oh, gitu. Oh, oke. Okay.
1: Dark choco gitu suka ya.
0: Oke. Okay. Alright.
1: Terus kamu?
3: Aku minuman juga suka milk tea atau kayak jus-jus gitu. Kalau misalnya makanan something sweet aja sih. Tapi aku lagi kalau ke Jakarta tuh pasti beli mochi.
1: Mochi?
3: Ada mochi enak banget.
1: Yang di Senayan City bukan?
3: Iya. Yang di brand bunga ya?
1: Iya.
2: Itu tadi.
0: Wow.
2: Keren banget, apalagi yang cream strawberry.
1: Waktu itu aku pernah beliin cewekku itu soalnya.
0: Dia
1: minta itu.
2: Enak banget.
0: Oke. Kalau Sheila?
4: Kalau aku semua makanan sih, tapi Dubai Chewy aku udah hampir nyobain kayak
1: 15. Top tier-nya kamu Dubai Chewy-nya siapa?
4: Apa?
1: Top tier-nya Dubai Chewy-nya kamu tuh
4: ada apa maksudnya?
1: Di Bandung.
4: Iya. Di Bandung ada Butterfly and Bonnie itu enak banget menurut aku.
1: Oke.
4: Gak apa-apa ya, ini kayak promo ya, promo free buat gue ya.
0: Colongan.
1: Tapi kamu tau gak sih kenapa Dubai Chewy itu limited terus? Apa sengaja dibikin gitu ya?
4: Bisa jadi. Aku kayak, tapi aku lumayan gampang sih dapetnya, nggak tinggal sehari.
1: Jadi sekarang ada orang dalam
4: udah
1: ya?
4: Udah nggak terlalu ngantri sih.
0: Iya, benar-benar.
1: Oke.
0: Kalau Chelsea?
2: Seafood.
1: Waduh.
0: Wow.
1: Seafood apa? Kamu paling suka kepiting?
2: Kepiting, udang, cumi, kangkung, sama kerang.
1: Kerangnya kerang hijau apa kerang darah?
2: Kerang darah.
0: Spesifik ya.
1: Kalau kamu mau ya nanti aku ajakin makan seafood di belakang, enak banget.
0: Oh iya.
1: Itu seafood Petojo 99.
0: Okay.
1: Itu semuanya enak dan murah.
0: Oh iya.
1: Wow. Namanya di belakang. Ajakin Well nanti habis ini. Namanya seafood 99. Jadi ternyata kita gak nyangka ya, mereka itu sukanya malah lebih pada yang namanya makanan. Terus tapi dibakarnya sama olahraga.
0: Olahraga.
1: Oh. Apa olahraganya? Pedal.
0: Pedal. Ya.
2: Pedal juga.
0: Oh. Pedal semua berarti sama.
2: Aku padel badminton.
1: Oh, badminton.
0: Wow. Oke.
2: Okay. Tapi capek.
1: Chelsea apa?
2: Aku berkuda.
0: Wow, seru sih berkuda sih.
3: Selain itu kita nge-gym sama pilates juga.
1: Waduh. Oh. Pilates juga bareng. Kalau pilates kan bareng enggak sih?
3: Tapi biasanya enggak berempat gitu, biasanya kayak berdua-berdua gitu sih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Berarti emang apa ya? Banyak kind of sport yang dilakukan bareng-bareng gitu.
0: Benar.
1: Itu ngaruh enggak sih sama kekompakannya kalian gitu? Melakukan sesuatu bareng-barengan itu bikin atau malah bosan sebenarnya?
3: Soalnya kayak kan kalau chemistry mah udah dari awal banget, udah kayak 6 tahun lalu kan. Jadi mau bareng mau enggak juga sama aja.
0: Oh, oke.
1: Okay. Malah mungkin kayaknya gue bosen deh. Udah sendiri-sendiri deh gitu ya. Ada kayak gitunya enggak? Enggak juga.
0: Ada. Oke. Okay. Berarti kalian sebenarnya kayak enggak harus bareng-bareng semua gitu kan?
1: Seru. Ini kan berarti setelah sekian lama Starbeat dari jeda yang terakhir itu berapa lama ya?
0: Setahun ada ya? Belum nyampe ya?
2: Setahun deh.
0: Hampir setahun ya?
2: Iya.
0: Hampir setahun.
1: Kenapa okay. akhirnya memutuskan sekarang? Kayaknya sekarang di waktu yang tepat gitu.
4: Karena udah jadi aja.
1: Sesimpel itu ya.
0: Terlalu jujur.
1: Sesimpel itu.
0: Sesimpel itu. Benar, benar, benar.
1: Tiba-tiba udah jadi ya, udah langsung aja dibikin ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada single yang judulnya Inferno.
0: Inferno.
1: Yang lagunya juga sangat anthemic banget ya.
0: Betul.
1: Dan sebenarnya sama single-single Serbi yang lalu. Ini ya masih Starby banget ya?
4: Iya.
0: Oke.
4: Kita ini jati diri kita.
1: Jati dirinya Starby banget gitu ya.
0: Oke, okay. Berarti emang kalau karena kalau gue denger kan kayak apa ya? Kayak bold banget ngerasanya. Aku di lagu ini ya kan, di Inferno. Tapi sebenarnya kalau Inferno tuh garis besarnya tentang apa sih?
3: Inferno itu dia
1: harus ambil cerita ya. Harus ditodong sama.
3: Kalau Inferno itu dia sebenarnya artinya tuh kayak api neraka gitu, kayak panas seperti api neraka. Jadi di situ tuh kita nunjukin sisi kita kan, kita baru comeback lagi nih, baru ngeluarin single lagi, kayak kita itu kembali sepanas neraka gitu loh. Kita tuh so hot gitu. Dari liriknya juga ada kayak too hot to handle kayak gitu. Jadi tentang we're back aja sih.
1: Too hot to handle itu kayak nama series ya.
0: Iya benar sih.
1: Iya iya.
4: Kelihatan sih punya pacarnya tahu series-series cewek. Tahu makanan-makanan cewek. Iya iya iya. Soalnya tuh Too Hot to Handle tuh kayak dating show gitu.
1: Iya iya iya. Wow. Inferno kan itu.
0: Iya juga sih.
1: Inferno yang Korea ya.
0: Iya.
4: Iya, Singles Inferno.
1: Iya iya iya. Sama adik gue jadi marah.
4: Jangan-jangan dia nonton.
0: Dia yang ketagihan.
1: Gue nonton sih ngajak cewek gue gitu ya.
0: Iya benar.
1: Lagi nonton off campus sih.
0: Wow.
1: Tahu gak lu?
0: Enggak tahu deh jujur.
1: Ya nanti kita bacik cerita tentang Inferno ya, yang katanya banyak api itu.
0: Bener.
1: Tapi kita bakalan denger dulu yang satu ini.
0: Yoi.
1: Buat lu yang pengen tanya-tanya sama Starby, langsung aja banjirin live chat kita ya.
0: Yes. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp Pro FM Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
5: Music Live Chat. Yeah.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Star B.
1: Yeay. Aduh, Inferno.
0: Yoi.
1: Ini kalian bikinnya dari bulan apa nih? Masih ingat gak?
2: Awal
1: tahun ya?
3: Mungkin lagunya sih udah ada dari tahun lalu.
1: Jadi
3: kita baru-baru prepare tuh mungkin awal-awal tahun lah.
1: Awal-awal tahun. Baru mulai masuk workshop, baru masuk recording gitu ya.
0: Oke. Ini berarti lagu dibikin sama
3: Shorel.
0: Sebelumnya udah pernah ya berarti ya?
3: Udah
0: berapa lagu?
3: Dua. Sebelumnya ada dua. Jadi sama Inferno ada tiga.
0: Oh, ada tiga. Oke. Sebenarnya kalian ketemu sama Shorel tuh pertama kali gimana ceritanya tuh?
3: Di Korea.
0: Oh, di Korea. Oke. Itu pas apa maksudnya lagi ada event atau emang ketemu aja atau gimana?
3: Enggak, jadi waktu itu kita kan sempat training di Korea juga.
0: Oke.
3: Karang budaya itu. Mm-hmm. Nah, terus di situ bisa ketemu sama Shorel.
0: Oh,
3: jadi,
0: wow.
3: Janjian. Jadi kita ketemu terus kita makan bareng, terus ngobrolin
1: musik gitu. Benar, jadilah lagu Inferno ini gitu ya.
3: Sebenarnya sebelum ketemu suara ini, kita tuh sebelumnya udah
1: lebih dekat lagi coba Chelsea.
3: Oh,
0: nah, yeah.
4: Jadi lupa kan?
1: Sebelum ya, ketemu sama Cheryl ini,
4: iya, kita tuh udah apa ya namanya beli?
1: Udah pernah
5: bikin lagu bareng.
4: Udah pernah, iya bikin lagu
1: udah
4: bareng sama Cheryl.
1: Sama Cheryl.
4: Okay. Iya.
0: Okay.
1: Dan ini katanya bercerita tentang pengen ngembaliin era-era girl crush itu maksudnya gimana?
5: Oke, karena kita dari kemarin sebelum keluar Inferno ini kita banyak nyobain genre-genre lagu yang lain juga, gitu. Kayak ada yang Indonesia banget, ada yang pop, ada yang benar-benar mellow, galau, gitu. Ada yang cute. Jadi Inferno tuh kembali ke jati diri Sarbi sebenarnya, yang lagu awal-awal banget lah gitu, yang fierce, yang strong, yang bold gitu. Jadi di era kemarin kita udah centilan, udah cute-cute, kita balik lagi gitu.
1: Oke. Okay. Wow. Jadi yang lebih fierce. Sebenarnya kan sekarang ini kalau boleh dibilang kalian setuju gak ya? Kemarin tuh ada sempat ada yang ngebahas gitu ya. Kalau ya namanya era K-pop, era J-pop gitu ya, itu cenderung menurun dan akhirnya kembali orang mencintai karya-karyanya anak negeri gitu.
0: Indonesia.
1: Kalian setuju gak sih dengan hal itu? Apa? Barang tadi gue tanya juga mereka masih suka bakalan nonton BTS gitu ya. Tapi menurut kalian ambience-nya apakah masih sama gitu sama tahun-tahun sebelumnya?
5: Sebenarnya sih sekarang orang-orang udah mulai lebih pada melek, udah pada ngelihat kayak oh ya di Indonesia sendiri tuh udah ada I-pop, udah ada girl group, boy group. Daripada tahun-tahun sebelumnya sebenarnya mereka udah mulai melek, cuman kayaknya masih bisa deh lebih banyak lagi orang yang suka gitu, kayak orang warga-warga Indonesia ini lebih mencintai produk-produk lokalnya gitu.
1: Tuh, dan salah satunya Starby.
5: Iya.
1: Ketika kita punya I-pop yang bisa juga pastinya jadi teman kita buat nyanyi, buat ngedance dan lain-lain kayak gitu ya.
0: Benar.
1: Nah, ini Inferno itu sudah ada video klipnya?
5: Udah
1: ada ya? Sudah ada di channelnya
5: Starby Official.
0: Starby.
1: Gue penasaran sih, dengerin dulu.
0: Ya, kita dengerin dulu ya sebelum nanti kita bahas lagi tentang single terbarunya Inferno.
1: Dan juga kita bakal ngajakin mereka main games.
0: Dan ini juga katanya jadi apa? Startnya untuk album ya berarti? Atau apa?
5: Iya, betul.
0: Ya, betul ya. Oke, nanti kita bahas tentang itu. Jadi pastiin lo tetap station terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeay.
0: Alright, tadi sempat di-spill ya kalau single Inferno ini akan jadi pembuka untuk albumnya berarti ya.
2: Yeah.
0: Album terbarunya. Kira-kira ada yang bisa diceritain enggak sih tentang album yang akan dirilis?
2: Sebenarnya untuk album yang akan dirilis kita belum bisa spill apapun okay. sih wow. karena masih rahasia.
0: Oke.
2: Cuman untuk rilisnya mungkin sudah sangat-sangat dekat juga
0: oh, wow.
2: gitu, untuk next-nya.
0: Oke. Berarti gini aja deh pertanyaannya deh. Apakah single Inferno ini menggambarkan keseluruhan albumnya nanti?
2: Enggak juga.
0: Oh, enggak juga. Oh, wow.
3: Berarti surprise.
2: Intro.
0: Oh, intro aja ya.
3: Wow. Jadi bakal banyak kejutan. Jadi tunggu aja ya. Tapi di tahun ini katanya.
2: Iya, betul.
3: Bulan depan. Tahun ini. Hah?
2: Enggak.
0: Ya.
3: Gue ada berpikirnya tadi ada satu kebocoran gitu. Bisa bocor tadi ya.
0: Iya, dapet deh.
3: Ya udah, sekarang kita mau ngajakin main games ya.
0: Yes.
3: Ini game apa tuh?
0: Santai, pelan-pelan.
3: Jangan marah-marah.
0: Nanti
3: aku beliin mochi ya, tenang.
2: Benar ya.
0: Kita gila lu. Kita gila.
2: Iya, dipegang omongannya ya.
0: Kena kan lu. Gak ikutan gue.
3: Ya udah.
0: Alright, kita bakal main games.
3: Yes.
0: Ini adalah sebuah games yang
3: baru pernah kita pakai.
0: Baru kita bikin.
3: Baru rembukan tadi.
0: Betul.
3: Nama gue juga baru namanya nih.
0: Oke, okay, apa tuh?
3: Adalah Manja.
0: Manja. Manja adalah
3: mari nyanyikan jawabanmu.
0: Ay, boleh.
3: Ya kita nanti bakal kasih pertanyaan. Mm-hmm. Kasih pertanyaan misalnya ya.
0: Contohnya
3: adalah alat transportasi yang bergerbong-gerbong namanya. Nah, tapi kamu enggak boleh jawab kereta, enggak boleh.
2: Kereta
3: tapi jawabnya
2: api.
0: Nah, itu.
3: Oke ya?
2: Aduh, jawabnya
3: juga. Masing-masing akan punya satu pertanyaan, satu-satu ya.
0: Oke, kita coba ya.
3: Oh, gini aja deh, biar seru ya.
0: Cepet-cepetan.
3: Cepet-cepetan
0: okay. aja.
3: Nanti yang menang dapat mochi dari gue.
2: Benar.
3: Jawabannya paling banyak ya.
0: Benar. Oke. Alright, kita mulai bermain manja bersama Starby.
3: Yes. Pertanyaan yang pertama.
0: Boleh mochi,
3: boleh Dubai cuy deh.
0: Yeah. Bebas request dah.
3: Atau seafood.
0: Seafood juga boleh. Langsung ke belakang nanti kita.
3: Aduh, ada mobil paling susah ya. Jangan menang ya. Oke. Pertanyaan yang pertama. Magic Kuhibiniu adalah nama warna pada
2: pelangi.
3: Siapa dia?
2: Merah kuning hijau.
0: Bareng lagi.
2: Cari kalau kita enggak bisa jawab baru poin kalian.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Kita diatur ya.
2: Oke, satu.
0: Boleh.
3: Wah, tadi salah nih pertanyaannya ke bengkapel. Pertanyaan selanjutnya. Apa tuh?
0: Antonim dari siang.
2: Malam bantu aku untuk belukan dia. Bintang bantu aku.
0: Gokil. Benar.
3: Mochi melayang nih.
2: Lanjut.
3: Pertanyaan selanjutnya. Thomas Alva Edison adalah pencipta dari.
0: Oke. Nah, Bingung deh.
3: Ding. Satu, dua, tiga.
2: Seperti mati lampu.
3: Punya apa?
2: Lampu kuning Jusi Lusi.
3: Waduh, susah ya. Iya, di bagian mana aja lampunya? Bener.
2: Lampu kagak. Bener sih, bisa.
3: Bisa juga.
0: Lampu kagak.
3: Oke, pertanyaan yang terakhir.
0: Yang terakhir ya. Hewan yang bisa terbang dan bersayap adalah.
3: Gampang banget ini.
0: Ah,
2: banyak.

0: Ayo.
1: Iya, lagunya pikir dah.
2: Burung kakak. Iya, dia jendela.
0: Ya udah ada mochi keluar ini.
2: Lagi.
1: Yang susah
0: dong,
1: yang susah. Aduh. Sin 30 kos.
0: Matematika. Ada. Ya, nanti kita masih bakal lanjut lagi tetap di sini ya, di MLC.
1: Music Live Check.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeah, Inferno sudah bisa dinikmati di seluruh digital streaming platform. Menurut kalian situasi atau suasana momen apa yang bagus buat dijadi ketika orang posting itu soundnya Inferno?
2: Kalau lagi nge-gym atau pilates.
1: Wow.
2: Lagi hot mat.
3: Iya.
2: Hot mat lagi capek banget. Yeah. Atau mungkin lagi
3: outfit
2: yang
3: sweat.
2: Gitu ya.
1: Itu dia ya. Jadi kalau misalnya lagi nemu momen kayak gitu, langsung aja pasang di TikTok atau juga di Instagram gitu ya.
0: Seru.
1: Video kamu waktu itu bikinnya di mana?
2: Jakarta
0: juga ya.
1: Di Jakut. Oke. Dan nanti berarti kita masih bakal nunggu perjalanan albumnya tahun ini. Kalau boleh ada bocoran dikit, udah berapa persen nih untuk album kalian?
2: 50%
1: ya.
0: 50%, alright.
1: Bulan depan apa tadi tuh? Udah banyak yang main kesempatan. Oke. Jadi kita berharap itu akan segera datang waktunya ya.
0: Yes, benar.
1: Kalau pengen tahu kira-kira nanti judul albumnya apa, persiapan workshopnya seperti apa, lagu-lagunya gimana, langsung aja mungkin bisa update di Instagramnya Starby adalah
2: Starby Official
0: ya. Alright, kalau dari Starby mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan mungkin apa nama fanbase-nya?
2: Skybee,
0: silakan.
4: Halo teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu request lagu-lagu Starby ya. Request juga lagu Starby yang Inferno yang terbaru. Dan juga buat teman-teman Pro 2 dan Skybee, jangan lupa buat terus streaming music videonya Starby Inferno di YouTube Starby Official dan dengerin lagunya di semua digital platform music.
1: Oke. Ayo namain lagi? Annabelle?
2: Udah cukup
1: ya. Thank you banget lo udah datang. Semoga ini jadi hari akhir yang indah buat perjalanan kalian dari pagi ya.
2: Laki-laki udah pegang omongannya ya.
1: Nanti jangan lupa DM kasih tahu alamatnya, nanti aku kirim dosen ya. Beneran deh, aku gak bohong. Bukan basa-basi.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Starby dan juga terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita selama 1 jam terakhir ya.
1: Bener.
0: Dan jangan lupa buat terus dengerin lagu-lagu dari Starby di semua DSP dan tentunya lagu Inferno bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kita harus pamit. Silakan nanti bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit di kota kamu.
0: Alright, kalau gitu gue Aida Tama pamit.
1: Angga juga pamit.
0: Dan Starby juga pamit.
1: Bye-bye.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat malam teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Bagas. Informasi pertama dari jadwal film Indonesia tayang di bioskop Juni 2026, horor masih mendominasi. Sejumlah film Indonesia yang siap meramaikan layar bioskop sepanjang Juni 2026 dengan beragam genre yang ditawarkan. Berdasarkan jadwal 21 Cineplex, sebanyak 10 film nasional akan tayang mulai awal hingga akhir Juni 2026. Genre horor masih mendominasi melalui film Kucing Hitam, Monster Pabrik Rambut, Dosa, dan Dukun Magang. Selain itu, penonton juga dapat menikmati film drama komedi animasi keluarga hingga thriller misteri sepanjang bulan ini. Masyarakat dapat memantau jadwal terbaru dan pemesanan tiket melalui situs resmi 21 Cineplex sesuai lokasi bioskop masing-masing. Informasi kedua, teman Pro 2, acara Grebek Suro Ponorogo diharapkan dongkrak ekonomi masyarakat. Festival Nasional Reog Ponorogo dan Festival Reog Remaja kembali digelar sebagai rangkaian Grebek Suro 2026 di Alun-Alun Ponorogo. Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Sugiarto menyebut Festival Nasional Reog Ponorogo tahun ini diikuti 31 grup reog dari berbagai daerah. Sementara Festival Reog Remaja diikuti 24 grup dari sejumlah sekolah di wilayah Ponorogo. Agus Sugiarto berharap gelaran Grebek Suro mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat dan juga pelaku UMKM. Festival Reog Remaja berlangsung pada 7 hingga 10 Juni, sedangkan Festival Nasional Reog Ponorogo digelar 11 sampai 14 Juni 2026. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM.
3: Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: masih di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Yeay. Jadi malam hari ini teman Pro 2 ini adalah malam yang sangat spesial banget di Jaga Malam ya, karena kenapa? Di sini di malam hari ini Bagas gak cuma sendirian karena sudah ditemenin oleh beberapa teman pandit bola ya. Karena di sini udah ada Mas Taufik,
1: Bung
0: Taufik Miss Bun.
1: Biasanya kalau olahraga itu panggilannya Bung.
0: Oke. Biasanya panggilan Bung itu adalah
1: kebetulan hari ini saya bersama dengan Bung Bagas.
0: Yes.
1: Dan saya sendiri Bung Taufik.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Dan kita akan menghadirkan narasumber kita sebagai seorang pundit dan juga seorang penggemar dari Manchester United.
0: Benar banget teman Pro 2.
1: Ada
0: Bung siapa ini?
1: Rebung.
0: Oke. Okay. Rebung dan di
1: bisa agak deket gitu, Bung.
0: Oh iya. Iya, Bung, biar semakin biar akrab gitu ya.
1: Iya.
0: Karena tapi, di malam hari ini ya. Betul. Ini ada Bung Taufik yang memang sangat tahu banget soal bola.
1: Enggak tahu banget sih.
0: Dan di sini ada Bung Bagas yang sok tahu tentang bola. Ya,
1: dan di sana kebetulan ada Rebung. Oke, apa kabar Bung Nabil?
2: Alhamdulillah.
1: Bobotoh, selamat ya juara ya. Persib ya.
0: Hat-trick, keren banget.
1: Iya, betul.
2: Bintang 5.
1: Bintang 5 ya.
2: Pertama sejarah Indonesia.
1: Sejarah Indonesia. Tapi keren. Memang secara materi bagus-bagus ya.
0: Iya.
1: Iya, ini Tom Haye dalam sejarah karirnya, Tom Haye ini akhirnya bisa mengangkat trofi.
0: Oke.
2: Okay. Pertama kali.
0: Wow.
1: Spice. Coba kalau seandainya dia tidak pindah ke Persib,
0: pasti akan cuma mengangkat martabat orang tua mungkin ya.
1: Sama derajat orang tua ya kan. Iya. Tapi hari ini kita enggak akan ngomongin Persib ya.
0: Benar banget.
1: Tapi kita masih akan tetap ngomongin sepak bola.
0: Tentu saja.
1: Karena ini momennya adalah bulan-bulannya bola gitu.
0: Bola kan? Banget yang udah kita tunggu selama 4 tahun sekali.
1: 4 tahun sekali. Harusnya 5 tahun sekali gitu ya.
0: Iya, kalau 5 tahun sekali ini cicilan motor udah lunas.
1: Lunas. Bung,
0: iya kan?
1: Sudah dapat 2 kurang sebulan setahun ya kan. Dua motor kan, dua motor total 6 tahun.
2: Yes, itu kan kalau enggak nunggak gitu.
0: Iya juga. Kenapa? Sih.
2: Kalau enggak nunggak.
1: Ya alhamdulillah lu doain yang bagus dong. Gimana sih, Bung?
0: Oke,
1: tapi kita akan ngomongin soal yang namanya Piala Dunia.
0: Bener
1: ya.
0: Karena banget.
1: Memang Piala Dunia ini bukan menjadi pestanya para negara yang turut di Piala Dunia, tetapi kita juga yang ada di beberapa belahan dunia ini juga merasakan euforia.
0: Bener.
1: Salah
0: banget.
1: Satunya adalah Radio Republik Indonesia.
0: Benar banget, Tuan Pro 2.
1: Bola gembira, bola gembira atau bola
0: pesta bahan? Bola.
1: Pesta bola.
0: Benar banget.
1: Kemarin ada pesta juga, Pak.
0: Iya.
1: Tanggal 27.
0: Pesta apa tuh?
1: Pesta kambing.
0: Benar banget.
1: Di momen spesial ini kita juga ada pesta bola.
0: Benar banget.
1: Ya kan? Dimana kita nanti akan membahas dari masing-masing tim.
0: Benar.
1: Ya. Terutama kita akan bergerak di tim A terlebih dahulu.
2: Grup A bukan tim.
1: Ya, sorry, grup A ya.
0: Grup
1: ya,
0: A. Ya. Tapi kalau ngomongin soal
1: marah-marahin saya sama Bobotoh.
0: Tapi kalau ngomongin soal tim yang udah di grup-grup yang udah diplot di Piala Dunia 2026 ini ya. Ini kita bisa lihat bahwa ternyata enggak ada istilah grup neraka.
1: Betul.
0: Di pagelaran Piala Dunia 2006.
1: Enggak ada, ya. Karena memang masih di dunia, Pak.
0: Oke, maksudnya bisa dijelaskan oleh Bung Nabil ya, yang mungkin agak bisa kooperatif sedikit.
1: Betul ya, karena kita mah ini ya. Ini kalau ngelihat dari komposisi Bung Nabil, komposisi grup A ini dihuni oleh Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan juga Republik Ceko.
0: Yes.
1: Secara kekuatan atau peta kekuatan dari masing-masing tim yang menghuni grup A ini, ya Korea Selatan kita tahu juga cukup menjadi macan Asia bersama dengan Jepang,
0: yes,
1: gitu kan. Kemudian kalau dari Meksiko, Amerika Latin, secara gaya permainan tidak jauh beda, dan dia juga sering membuat sebuah kejutan. Afrika Selatan apalagi beberapa tahun yang lalu juga sempat menjadi tuan rumah.
0: Bener
1: dan cukup
0: banget.
1: Menjadi kuda hitam. Dan terakhir ada Republik Ceko. Ini di urutan paling bawah ya.
0: Yes. Nah, hitam.
1: Ini kalau dari sisi peta kekuatan sendiri, Bung Nabil sebagai Manchester United, nggak ada korelasinya sih.
0: Iya, nggak apa.
1: Iya.
2: Kalau dilihat dari sisi penikmat sepak bola,
1: yang paling berpeluang di grup A ini siapa nih?
2: Peluangnya kayaknya merata karena nggak ada yang unggulan yang mendominasi kayak di sini.
1: Betul,
2: dari
1: betul.
2: Mulai Meksiko, Absel, Ceko sama Korea tuh merata.
1: Ini kalau dilihat dari sejarah panjangnya, Meksiko ini kan punya sejarah baik dalam
0: Piala Dunia.
1: Gitu. 94 dia sudah ikut juga.
2: Ya. Kan ini dia 18 kali.
1: 18 serta. Kali tuh.
2: Ya,
1: 18 kali kesertaan dalam Piala Dunia.
2: Dan
1: gitu.
2: Ini tuan rumah ketiga.
1: Betul.
2: Setiap tuan rumah dia pasti lolos dari fase knockout biasanya.
0: Keren-keren. Yeah. Berarti ini punya potensi untuk bisa
2: lolos akan besar karena dia bertindak sebagai tuan rumah juga.
1: Nah, berarti ada tiga tim nih. Berarti ada Afrika Selatan, kemudian Korea Selatan dan juga Republik Ceko.
0: Yes.
1: Yang mungkin akan memperebutkan sebagai runner up. Mm-mm. Nah, ini yang paling berpeluang kira-kira mana? Kalau seandainya kita boleh ngomong secara matematis, prediksi, kemudian secara prediksi dan juga sejarah dari keempat negara ini ya, yang paling berpeluang adalah memang Meksiko. Tetapi yang tidak kalah menariknya adalah siapakah yang akan mendampingi Meksiko nantinya gitu.
2: Kemungkinan Korea Selatan.
1: Kemungkinan nih, masih iya, kemungkinan. Kalau dari Bung Nabil secara kacamata berarti ngelihatnya adalah dari Korsel.
2: Dari Korsel.
1: Korsel Anyong ya. Anyong ya. Ya, sarangnya. Oh.
0: Kalau memang ini kalau dilihat dari tim yang ada di grup A ini ya, ini kayak seperti perwakilan setiap benua kayak gitu. Mm-hmm. Di Korea, di Asia ini ada Korea, terus di Afrika ini ada Afrika Selatan, terus ada di Amerika Eropa, ini ada
1: Meksiko.
0: Meksiko, terus di Eropa ada
1: Ceko ya.
0: Republik Ceko kayak gitu. Nah, kalau ngomongin tentang Meksiko ya, ternyata di Meksiko ini ada pemain yang cukup senior ya, lebih bisa dikatakan senior banget di sisi kipernya. Di sini ada Guillermo Ochoa di sini.
2: Iya, dia kalau dia main nanti 6 kali peserta.
0: Iya, benar banget. Iya. 6 kali peserta.
2: Menyamai rekornya Messi sama Ronaldo.
0: Benar banget. Dan katanya kalau Ronaldo kan itu udah pasti main ya.
2: Udah pasti.
0: Ya, kalau
2: karena dia kapten juga.
0: Iya, yes, benar banget. Kalau Messi kan kita masih belum tahu sebenarnya dia ikut skuad atau enggak karena kemarin habis injury katanya ya.
1: Iya.
0: Berarti ini juga salah satu rekor juga buat kipernya dari Meksiko ini.
1: Ochoa. Betul.
0: Ochoa. 40 ya. Tahun masih bermain sepak bola.
1: Sama, sama ya? Berarti sama saya 43 tahun juga masih main bola sih, Pak.
0: Keren,
1: cuma
0: enggak
1: piala dunia aja.
0: Iya, bolanya beda.
1: Piala Ciki.
0: Bolanya pingpong kalau dia.
1: Tapi ini kalau ngelihat ya memang kita masing-masing dari tim ini kan juga punya julukan ya. Meksiko ini dijuluki oleh L3. Karena mungkin di sana providernya cuma Nina aja kali. Dan bernaung di Federasi CONCACAF ya kan, kemudian dengan pelatih Javier Aguirre.
0: Benar banget.
1: Ya, prestasi terbaik di Piala Dunia. Ini kita melihat sejarah aja ya. Ini perempat final di tahun 1970, kemudian juga 1986 penampil di Piala Dunia 18 kali berstatus 2026 ini adalah tuan rumah bersama Amerika Serikat dan juga Kanada.
0: Wow.
1: Sementara itu ada beberapa pemain kunci yang patut diwaspadai oleh tim-tim lain. Yang pertama ini ada Edison Alvarez, kemudian Santiago Jimenez, Raul Jimenez, kemudian ada Guillermo Ochoa ya. Ini juga merupakan salah satu ya, ada empat pemain kunci. Dan secara apa namanya, kekuatan, pengalaman turnamen besar, dukungan supporter tuan rumah dan juga keuntungan bermain di ketinggian Meksiko, di pegunungan Meksiko ini mungkin menjadi faktor yang nantinya akan mempermudah jalan Meksiko untuk
0: kompetisi
1: berikutnya. Kalau dari Bung Nabil sendiri ngelihatnya seperti apa, Bung? Dengan empat pemain kunci yang bermain di Liga Eropa, kemudian faktor tuan rumah, faktor sejarah panjangnya juga Meksiko ini sudah 18 kali lolos ke Piala Dunia, seperti apa, Bung?
2: Peluangnya cukup besar ya, karena selain di bermain di depan pendukungnya sendiri yang pasti sangat bakal memenuhi isi stadion,
1: betul.
2: Dan pengalaman-pengalaman seperti Raul Jimenez, dia kan sudah berpengalaman main di Liga Inggris, sebelumnya di Wolves, sekarang pindah ke Fulham, dan selalu jadi pilihan utama.
1: Betul.
2: Kemudian ada Jimenez di AC Milan.
1: Iya, timnya yang sangat bagus sekali ya. Dulu. Belum selesai kan saya ngomongnya dulu.
2: Iya, dulu. Dan sejarah panjang kan berpengalaman dia, Meksiko selalu menyulitkan tim-tim besar di Piala Dunia.
1: Oke. Okay. Nah, ini mungkin bisa menjadi sebuah pertimbangan juga, Bung. Nah, kalau dari secara kepelatihan, Javier Aguirre ini juga cukup memiliki apa, catatan
0: track record gitu yang ya, baik ya.
1: Record yang baik juga untuk menangani tim nasional khususnya di
0: Meksiko
1: ya, atau di daratan Amerika Latin. Ini secara peta kekuatan memang ini menjadi ancaman nggak, Bung, kira-kira kalau di grup A maksudnya bakal berkuasa ini, bakal menang mudah di pertandingan pertama nanti akan menghadapi
0: Afrika Selatan.
1: Afrika Selatan.
0: Yes, benar banget.
1: Tim dari Afrika Selatan yang kita tahu bahwa secara fisik ya kan, waduh, badak semua ya.
0: Yes, panda. Dan kalau ngomongin Afrika Selatan tuh yang paling ikonik itu adalah selebrasinya ketika Piala Dunia 2010. Oh, iya, karena menurutku itu adalah Piala Dunia yang aku temui pertama kali di
1: yang Samina-mina.
0: Yes, itu. Mungkin kalau dari
2: Shakira.
0: Kalau Bung Tupik sama Bung Nabil,
1: kenapa yang diinget cuma Shakira doang, Bang?
0: Ya itu memang sangat
2: karena ikonik.
1: Saya yang paling ikonik adalah 98, Bang.
0: Waduh.
2: Em jantan.
1: Bukan. Yang nyanyi siapa coba? Ayo.
2: Oh, iku Ricky Martin.
0: Ale ale ale.
1: Dia baru lahir aja.
0: Dia baru lahir dia. Lahir.
1: Makanya enggak tahu ya Ricky Martin enggak tahu. Enggak
0: tahu, enggak tahu. Piala dunia
1: Ricky Harun.
0: Ricky cuaca sih kalau.
1: Oke. Nah, ini memang cukup menarik di pertandingan pertama di mana akan mempertemukan dua benua besar,
0: yes,
1: ada benua Amerika dan juga benua Afrika. Nah, kita tahu bahwa memang beberapa tahun ini Afrika cukup memberikan
0: kejutan
1: di pertandingan awal.
0: Iya.
1: Yeah. Iya kan? Kita tahu beberapa tahun yang lalu juga ketika Afrika bermain di awal kemudian menjadi tuan rumah pada saat itu yang Shakira Samina-mina. kita kan kaget itu. Kaget.
0: Ini juga termasuk salah satu ini ya, match pertama ya Meksiko ya, sama Afrika
1: Selatan ya. Iya, betul. Itu pertandingan pembuka.
0: Benar banget. Jadi dengan mungkin animo sepak bolanya di Meksiko yang dia main di tandang, di kandang ya maksudnya di ya. Dengan Afrika Selatan yang juga di situ track record-nya juga bagus juga ya. Betul. Ini akan bagaimana kira-kira jalannya pertandingan itu menurut Abung Nabil di tanggal 11 Juni ini?
2: Menurut saya sih bakal ketat pertandingan karena pertandingan pembuka tuh biasanya masih demam panggung gitu dan biasanya pemain kurang lepas biasanya.
1: Betul.
2: Tekanannya lumayan.
0: Iya. Dan entah itu di tuan rumah maupun yang
2: maupun di tim tamu.
1: Ini sama-sama, tapi memang secara kertas gitu ya.
2: Kertas.
1: Meksiko pasti akan lebih diunggulkan dalam pertandingan pembuka kali ini karena kalau kita ngelihat tim yang berjuluk Bafana-Bafana.
0: Oke.
1: Okay. Bafana-Bafana. Na-na-na-na. Itu belakang bukan?
0: Bafana-Bafana itu?
1: Sorry. Bafana-Bafana. Yang di bawah naungan CAF ya. Dengan pelatih mereka bernama Hugo Barros. Kemudian memiliki prestasi terbaik di Piala Dunia ini fase gugur. Penampilan mereka di Piala Dunia ini 4 kali. Tahun 1998, 2002, 2010, dan juga 2026. Ini termasuk inkonsisten bisa dikatakan seperti itu ya. Kalau melihat dari
0: pagelaran Piala Dunia
1: 4 kali ikut Piala Dunia, rentan waktunya cukup panjang dari 98 ke 2002. Okelah ya, ini berarti
0: dekat ya.
1: Back to back lah ya. Mereka back to back ke Piala Dunia 98 Perancis pada saat itu,
2: 2010 tuan
1: rumah. Kemudian 2002-nya di
2: Korea Jepang.
1: Ini An Jung Hwan.
0: An Jung Hwan gol lawan Italia.
1: Masih ingat ya. Terus kemudian di 2010, setelah itu lama mereka nggak ikut dalam turnamen itu, baru ikut lagi 2010 dan 2014
0: ini.
1: Kemudian 2018, 2022 mereka absen, baru di tahun 2026 mereka tampil kembali. Mereka juga punya dua pemain yang patut diwaspadai, yakni
0: Lyle Foster
1: dan juga Ronway Williams.
2: Pemain Brunei, Lyle Foster.
1: Betul. Nah, ini kalau masalah pemain dia jago ya.
0: Apalagi di Liga Inggris ya.
1: Betul. Ini kekuatan dari Afrika. Kalau tadi mungkin kekuatan yang bisa membuat L3 ini ya bisa diunggulkan secara pengalaman turnamen, kemudian dukungan besar tuan rumah dan juga keuntungan bermain di kedataran ketinggian. Tapi kalau dari sisi kekuatan dari Bafana-Bafana ini adalah organisasi pertahanan yang disiplin, juga semangat juang alias fisik ya. Mereka lolos sebagai juara grup C zona Afrika. Nah, tahun ini bisa dikatakan sebagai tahun emasnya dari Afrika. Setuju gak, Bung Nabil? Karena dengan status juara grup C zona Afrika, ini Afrika atau Afrika Selatan ini akhirnya bisa lolos ke
0: kualifikasi.
1: Waktu kualifikasi. Dengan status seperti itu berarti kan dominasinya di benua Afrika ini tidak diragukan gitu. Sudah siap, lu jangan diam. Ya,
0: saya memang menarik ya. Ketika 2010 itu Afrika Selatan kan dia jadi tuan rumah, otomatis kan mengikuti pagelaran Piala Dunia. Habis itu di 2014, 2018, 2022 itu memang hiatus karena mungkin gak lolos fase grup ya pada saat itu. Dan akhirnya sekarang udah comeback lagi 2026. Nah ini mungkin akan sangat berpengaruh sama skuad yang akan dibawa sekarang.
1: Betul.
0: Ini, kayak gitu.
1: Betul.
0: Nah itu kan berarti ini ya, akan apakah nanti akan menjadi
2: kuda hitam
0: atau menjadi lawan?
1: Sudah hitam sih. maksudnya kalau dilihat dari peta, Benua Afrika itu kan hitam gitu.
0: Iya, betul hitam. Iya, iya benar banget. Apalagi kan menghadapi Meksiko yang mungkin akan digadang-gadang menjadi juara grup A kayak gitu. Apakah akan menjadi lawan yang sulit?
1: Ini pasti kalau dari Meksiko sisi nih tekanan, kalau melihat dari tekanan, memang tekanan lebih ke Afrika sih, tapi kadang-kadang Afrika ini justru ketika dia mampu atau mereka mampu bermain lepas, justru ini akan menjadi sebuah keuntungan.
0: Bener.
1: Karena Meksiko pasti akan bermain all out karena di depan pendukungnya sendiri, dan ini ada pertandingan perdana atau pertandingan pembuka. Ya kan, ini yang jadi pertanyaannya, kenapa mainnya subuh-subuh gitu.
0: jam 2 pagi.
1: Jam 2 pagi, jam 4.
0: Ada juga jam 4, jam 9 juga ada.
1: Wow. Jam 9 pagi.
0: Biasa kalau di Amerika gitu.
1: Iya, karena kan memang perbedaan waktu ini juga. Ini kayaknya nobar bakal rame nih.
0: Nobar siang-siang jam 9.
1: Yang lain pada kerja, kita enak yang ini ya, yang kayak kita ya.
0: Iya, iya benar-benar.
1: Nah, lu gak bisa cuy. Lu kerja.
2: Lu susah cuy.
1: Jangan dong. Ya, bercanda ya. Oke. Okay. Nah, ini kalau dari sisi prediksi, memang kita mungkin sepakat ya kalau seandainya Meksiko nanti jadi pertandingan pertama atau pertandingan perdana, ini akan mendominasi jalannya pertandingan di pembukaan atau partai pembuka World Cup 2026.
0: Yes.
1: Bahasa Inggris bagus.
0: Bagus. Udah hafal memang ya.
1: Saya ngapalin dari tadi 6. Buat ngomong 26. Terus ini kita ke pertandingan kedua. Di sini juga ada pertandingan yang tidak kalah serunya karena akan mempertemukan Korea Selatan dan juga Republik Ceko. Nah, ini masih dari grup A. Di mana untuk tadi pertandingan awal kita sudah mengulas sedikit ya. Kemudian di pertandingan kedua ada Korea Selatan yang akan bertemu dengan Ceko ya. Di mana Teguk Warriors.
0: Woof,
1: julukan
0: Teguk
1: untuk
0: Warriors.
1: Iya. Ayo, apa artinya Teguk
0: Warriors? Teguk Warriors, negeri ginseng.
1: Negeri ginseng.
0: Itu
1: Sintayong.
0: Itu julukan dari kita, negeri ginseng kayak gitu.
1: Iya. Dengan federasinya AFC ini yang sama ya. Sebenarnya kita juga pada saat itu harusnya bisa lolos ya. Harusnya Korea Selatan nih ada Indonesia.
2: Nah, di posisi Indonesia terusnya posisi Irak sekarang.
0: Iya, iya benar. Iya.
2: Irak kan dia playoff dia.
1: Betul. Kemudian ada pelatihnya dengan Hong Myung Bo, ini juga mantan pemain dulu, mantan pemain yang juga membawa Korea Selatan kalau nggak salah tahun 2002, dia juga menjadi salah satu
0: salah satu squad
1: yang bisa dikatakan sukses besar dari Korea Selatan ini di tahun 2022.
0: Pak Jisung, benar banget.
1: Terus banyaklah di situ ya, sampai akhirnya
0: di Minje kiper. Tapi mungkin di sini pemain-pemain Korea yang mungkin akan lebih lihai ketika main di Benua Amerika ini adalah Son ya, karena memang dia masih bermain
2: di Amerika.
0: Los Angeles FC. Yes, benar banget. Dan kalau di pemain kuncinya di Eropa, di Korea ya, ini ternyata memang ada Son Heung-min, terus ada Lee Kang-in, terus
2: PSG,
0: terus ada Kim Min-jae, ada Hwang Hee-chan juga nih. Ini adalah 4 pemain kunci dari Korea Selatan nih.
1: Betul. Ada juga satu lagi nih, Jen Kastrop. Bagus dia.
2: Siapa itu?
1: Jen
2: James Kokolomel.
0: Iya. Tapi kalau ngomongin Korea Selatan ya, ini kan di pembukaan Piala Dunia 2026 ini kan juga dibuka dengan para musisi-musisi yang hebat ya.
1: Iya.
0: Salah satunya ada dari Korea Selatan, yang ini Jennie Blackpink juga akan tampil di
1: sini. Oh, enggak ada.
0: Ada.
1: Jennie Blackpink enggak ada.
0: Oh, enggak ada.
1: Jennie-nya aja, Black-nya enggak dia.
0: Oh iya, benar.
1: Tapi ini ada komen juga yang sudah bergabung ya. Ada pernah guru, mantap katanya. Terus ada Bintar Batiar Susah Lucuy. Grup A pemain MU siapa Kang? Nah ini, nih pemain MU siapa Kang grup A?
2: Di grup A gak ada pemain MU.
1: Gak ada ya?
0: Gak ada ya?
1: Memang
0: gak ada
1: yang dipanggil. Kalo ya,
0: mantan pemain MU ada gak?
1: Ada.
2: Gak ada juga.
1: Gak ada
2: juga.
1: Tapi pensiun.
0: Cicak-cicak.
1: Cicak-cicak yang bersama yang belah.
2: Cicarito.
1: Bagus.
0: Mau juga dipancing.
1: Terus kemudian kita bahas lagi nih di tim terakhir yang menghuni grup A yang juga akan menghadapi Korea Selatan. Ini ada kalau dari Korea Selatan tadi memang kekuatan dari Korea Selatan ini adalah mengandalkan kecepatan, kemudian disiplin dan juga taktik, pengalaman internasional. Korea Selatan menjadi satu-satunya tim yang tidak terkalahkan selama kualifikasi AFC. Wih. Ini kayak andalan beta nih.
0: Yes, andalan beta banget. Nih.
1: Karena kalau sebagai wakil AFC soalnya negara saya takut kalau ngomong enggak. Kalau negara-negara Timur Tengah kan memang ini ya, banyak sekali kontroversi yang terjadi gitu.
0: Yes,
2: jadi maksudnya wasit.
1: Hah?
2: Wasit biasanya.
0: Iya. Ya, kan bahkan lebih dari itu. Agak-agak takut ya.
1: Iya. Nah, sementara itu ada satu tim terakhir yang di grup A ada Ceko dengan julukannya adalah Norodin Team.
0: Yes, benar banget.
1: Ini apa, Bung? Kan dulu pernah di Ceko 3 tahun kalau enggak salah ya.
0: Iya. Magang ya kayaknya. Magang 3 tahun.
2: Gua lewat Batagor.
1: Ceko ini bahasa-bahasanya kan hampir kayak Jawa Barat ya. Ciluluhi ini. Ciluluhi.
0: Kok mirip?
1: Yang berada di bawah naungan Federasi UEFA.
0: Benar.
1: Kemudian dengan pelatih Miroslav
0: Kubek.
1: Kubek.
0: Benar ya. Banget.
1: Kubek. Prestasi terbaik dari Ceko ini menjadi runner up 1934 dan 1962 yang saat masih bersama dengan Cekoslowakia.
0: Okay.
1: Penampilan yang ada di Piala Dunia ini 10 kali. Ada pemain kunci Patrick Schick, kemudian ada Thomas Soucek dan juga Adam Holozek.
2: Ini setelah 20 tahun kalau enggak salah.
1: Harusnya ada Jan Koller.
2: Jan Koller sama Peter Cech.
1: Itu orang tingginya hampir sama dengan
0: 200 lebih aja.
2: Iya ya.
1: Dia pokoknya kalau duel dua atas bola atas pasti udah pasti menang
2: dia.
1: Dulu kalau main PS ada Jan Koller
0: pasti striker menang. Pasti menang. Main sundulan.
1: Lo ngapain ngomong gitu. Terus ini kekuatan yang mungkin bisa dikatakan terbaik dari Cekoslowakia ini, fisik mereka kuat, pemain bola mati berbahaya, dan memang kita kenal bahwa pemain Ceko ini juga punya ini ya, eksekusi bola mati yang bisa dikatakan cukup merata gitu ya. Dan banyak pemain berpengalaman di liga-liga top Eropa.
2: Ada Thomas Soucek sini.
1: Iya, Thomas
0: Soucek. Benar banget.
1: Bermain di
2: West Ham United.
1: West Ham United.
0: Terus the dari Hammers, kipernya ini di Liga Belanda ya. Ada Matthijs Kovar di PSV, teman-teman. Dan ada kiper lapisnya juga ada Jindrik Stanek di Slavia Praha, terus ada di Lukas Hornicek di Braga, teman Pro 2 nih.
1: Ya,
0: di
1: seperti, Braga. Seperti memang dikatakan
0: Braga,
1: tadi.
0: Bukan Braga di Bandung ya.
2: Iya, bukan jalan Braga, bukan.
1: Bukan Braga ya. Terus kalau memang dianggap di grup A ini cukup seimbang ya, karena banyak pengamat yang juga mengatakan bahwa memprediksi bahwa Meksiko sebagai favorit juara grup, sementara perebutan posisi kedua ini mungkin berlangsung ketat antara Korea Selatan dan juga Ceko.
2: Dan sekarang tuh ada peringkat 3 terbaik.
1: Oh, sekarang ada ya.
2: Iya, karena 48 tim.
0: Benar.
1: Karena kan memang ini kan menjadi format terbaru dari FIFA, dan juga banyak. Akan banyak sekali selain mungkin VAR, ada beberapa peraturan-peraturan baru lagi
2: yang bakal dikeluarkan.
1: Jadi ada yang terbaru kemarin yang sudah
2: lemparan ke dalam kalau masalah.
1: Bukan, pergantian pemain. Ketika satu pemain yang diganti ini kelamaan masuk.
0: Gimana tuh?
1: Jadi gini, Nabil nih.
0: Iya, iya.
1: Aja dia pemain
0: pengganti
1: yang diganti.
0: Oh, yang diganti.
1: Dia keluarnya lama nih. Ya udah, lebih dari 1 menit berarti dia tidak boleh memegang bola dan pemain baru pengganti tidak boleh masuk.
0: Oke.
2: Karena itu biasanya ngulur waktu biasanya.
0: Benar banget, benar banget.
1: Jadi memang efektivitas di bola modern sekarang itu jauh lebih panjang. Maksudnya jauh lebih diefektifkan. Kalau zaman dulu banget mungkin kalau kita sedikit flashback ya, Piala Dunia sebelum 80-an kan dulu safety first ke penjaga gawang masih bisa dipegang.
2: Back pass ke kiper masih bisa ditangkap. Itu mulai 94 itu.
1: Ya. Jadi 80-an kan Piala Dunia masih seperti masih itu ya kan? Masih apa? Diego Armando Maradona ya kan.
0: Masih belum.
1: Pernah main di Persija, coy.
2: Iya, pernah.
0: Oh iya.
2: Pelita Jaya dia.
1: Oh, sorry,
2: Pelita Jaya.
1: Pelita Jaya. Iya kan, waktu itu masih
2: sama Roger Mila.
1: Roger Mila. Jangan Roger.
0: Roger. Jadi kalau ngomongin apa ya teknologi yang udah dipakai 2026 Piala Dunia ini ya, ternyata memang ada faktor terbaru juga dari bolanya itu sendiri. Kalau bolanya kan namanya Trionda ya, ternyata ini memang adalah sebuah
1: teknologi,
0: teknologi yang dilengkapi oleh connected ball teknologi nih. Jadi ada sensor geraknya di 500 Hz di dalam bola, terus teknologi ini membantu VAR dan juga sistem offset yang semi otomatis nih. Dan kemarin aku lihat di sosial media yang udah beredar ya, ternyata memang bola itu butuh di charge dulu.
1: Jadi bolanya kayak jadi bola itu di dalam bola itu berarti ada power bank.
0: Ada ada pembangkit listriknya di dalam bola itu. Ada pembangkit listrik.
1: Ada power bank ya.
0: Jadi itu adalah salah satu tugas dari ball boy itu nambah. Jadi enggak cuma ngambilin bola tapi juga
1: anak gawang, anak
0: gawang gitu.
1: Dan memastikan kalau baterainya tidak drop.
0: Bener banget. Lobet ya. Nanti kalau kalau lobet kan biasanya nanti bolanya enggak kedetek ketika udah ngelewati garis atau apa kayak gitu.
1: Oke, tapi kalau kita melihat nih ya, mungkin pengalaman yang lebih, kita sekarang berbicara soal teknologi. Kalau kita tadi sudah bahas masing-masing tim yang ada atau penghuni dari grup A, itu kan tadi sudah kita bahas dari julukan, dari kans mereka untuk bisa lolos dari grup A. Nah, secara teknologi yang digunakan sekarang dengan adanya VAR, kemudian ada beberapa peraturan-peraturan termasuk dengan teknologi yang ada pada bola ini sendiri. Nah, ini ada beberapa orang yang mengatakan justru ini akan mengganggu esensi dari permainan bola itu sendiri. Tetapi ada beberapa orang yang justru sangat setuju dengan penerapan teknologi-teknologi seperti VAR, kemudian offset, dan sebagainya. Kalau dari
0: Bung Nabil,
1: Bung Nabil,
0: gimana dengan adanya teknologi yang semakin canggih ini?
2: Seiring perkembangan zaman ya kan, jadi sepak bola tuh dievaluasi terus kan agar semua tuh lebih fair di permainan. Salah satunya VAR kan,
0: misalnya
2: offset dianggap gak offset, terus lemparan ke dalam kayak
1: pelanggaran,
2: terus ngulur waktu kan itu biasanya kalau tim yang cari aman tuh kan guling-guling,
1: guling-guling
2: FC 5 menit,
1: guling-guling FC
0: atau kiper biasanya nunda-nunda,
2: nunda-nunda
0: bola,
2: tendangan gitu. Goal kick itu kan dilama-lamain.
1: Betul.
2: Salah satunya kan sekarang lemparan ke dalam juga diuji coba 5 detik.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mulai, kayak basket berarti ya.
2: Iya.
1: Basket itu kan juga
2: dari mulai wasit nunjuk si pelempar 5 detik. Kalau lebih dari itu langsung diganti.
0: Diganti ya.
1: Diganti. Tim berikutnya yang akan
0: lawan dia dapat. Oke.
1: Okay. Nah, menurut Bung Nabil sendiri atau mungkin secara pandangan dari Bung Bagas, apakah dengan sistem seperti ini nantinya akan semakin membuat sepak bola itu menjadi lebih
0: kompetitif,
1: menjadi lebih apa namanya sportif, atau bagaimana Bung?
0: Kalau menurut aku sendiri, kemarin dengan adanya VAR itu kan juga sedikit membuat sebuah polemik ya, karena ada yang bilang olahraga sepak bola jadi nggak seru karena mengandalkan teknologi gitu-gitu. Terus itu sebenarnya terlihat ketika ada beberapa gol yang mungkin harus dicek dulu ini golnya sah atau enggak kayak gitu. Nah, itu sebenarnya kasiannya ke pemainnya ketika udah selebrasi terus dia mikir dulu nih ini beneran gol apa enggak nih. Terus dicek abis itu oh ternyata gol, baru selebrasi lagi. Aduh, itu kayak aduh kurang gitu. Tapi memang semakin kesini ya itu adalah sebuah upaya agar olahraga ini semakin sportif dan ya namanya perkembangan zaman kayak gitu.
2: Makanya
0: ya.
2: Makanya dulu kan UEFA gak setuju dengan VAR. Dia lebih setuju tuh wasit belakang gawang dulu.
0: Oke.
2: Okay. Oh iya. Zamannya Platini kan itu. Pernah. Dia lebih setuju wasit di belakang gawang.
1: Cuman kan istilahnya wasit itu punya perasaan, bro.
0: Yes.
2: Yeah. Kadang karena wasit juga manusia.
0: Yes. Kan? Kadang ngantuk juga.
1: Manusia.
0: Karena tiba-tiba serius.
1: Iya, betul. Tapi kalau dari yang sudah nih, contoh paling gampang adalah kemarin di final Piala Champion. Teknologi VAR juga digunakan, tetapi ada beberapa keputusan wasit yang bisa dibilang ini cukup menguntungkan tim A, tim B, tim D. Nah, ini apakah nanti pure di Piala Dunia ini wasit akan benar-benar menggunakan teknologi ini atau masih ada sisi humanisnya yang memang keputusan mutlak itu jatuh kepada si wasit? Kalau menurut Bung Nabil bagaimana?
2: Ya pasti ada. Pasti ada kontroversi nanti. Terutama kan garis-garis offset itu kan kadang berbeda pendapat itu.
1: Betul.
2: Entah satu setengah badan atau sikutnya doang gitu apa gitu kan.
0: Kadang tumit juga
2: kadang
0: bisa.
2: Kadang tumit juga iya. Dan itu kan kadang butuh waktu lama juga buat ngeceknya.
0: Benar. Dan itu biasanya kalau untuk waktu ngecek VAR itu diakumulasi
2: untuk jadi biasanya kan tambah waktu sekarang itu biasanya 10 menit. injury time itu 10 menit.
1: Iya, iya. Injury time itu sekarang
2: lama-lama.
1: Lebih lama, bener. Ada injury time itu kalau nggak salah 2 hari 2 malam.
0: Udah beda pertandingan itu, Pak.
1: Bukan. Yeah. Itu gara-gara banjir. Tapi kita berharap sih bahwa di Piala Dunia ini nanti pertandingannya meskipun bermainnya bisa dikatakan dini hari atau bahkan subuh-subuh gitu ya.
0: Yes.
1: Mungkin bisa lebih menarik lagi kali ya dengan adanya tim kuota tim yang ditambah. Yeah. Terus kemudian juga kalau kita lihat seperti tadi yang dikatakan oleh Bung Bagas bahwa hampir semua grup ini
0: merata, benar banget.
1: Ini memang sudah di setting.
0: Iya.
1: Kalau Anda melihat seperti apa, Bung? Kalau dulu kan zaman dulu wah ini
0: neraka.
1: Iya. Grup A surga gitu ya. Kan lagu Dewa 19, jika surga
0: dan neraka.
1: Apa sih? Nyanyi.
0: Karena kan kalau di tahun 2022 kemarin juga ada grup neraka yang mempertemukan beberapa tim-tim raksasa ya. Mm-hmm. Yang itu memang kayak ngelihat wah ini bakal jadi sebuah pertandingan yang seru nih. Yeah. Dan setelah ini

0: Kalau menurut saya sih peringkat 3 terbaik nanti akan dipertemukan dengan orang baik kali.
1: Orang jadi nanti ada 8 tim terbaik, 8 yeah. peringkat 3 terbaik. Mm-hmm. Setelah itu tambah 24 jadi 32 besar. Baru fase knock out di situ. Nah, mungkin nanti mulai
0: serunya
1: di 32 besar.
0: Yeah. Tapi menurut saya bahwa ini akan menjadi pertandingan yang cukup seru semua sih, Bung.
1: Yeah.
0: Kalau melihat ya, karena memang pada dasarnya yang namanya Piala Dunia ini adalah kasta tertinggi dari perhelatan sepak bola gitu ya. Banget. Dengan sejarah panjang mereka yang juga melahirkan nama-nama besar seperti halnya Pele, kemudian Maradona, ada juga Michel Platini, terus kemudian Lothar Matthäus. Masih ingat ya? Tahu Lothar Matthäus?
2: Dia karena aku bilang Piala Dunia pertama aku adalah 2010. Oh. Itu pun yang misalnya
1: 2010 siapa juaranya?
0: Ini ada Spanyol, ada yang tanya nih urusan Spanyol. Duniawi, ada urusan duniawi pelain Milan siapa yang ikut Piala Dunia? Mike Nan. Udah itu aja.
1: Tapi aneh ya, peserta Piala Dunia kan ditambah.
0: Betul.
1: Dari 32 ke 48. Hmm. Tapi anehnya ada satu tim yang enggak bisa lolos. Timnas Itali.
0: Iya. Nah ini menjadi sebuah pertanyaan ya sebelum kita akan menuju ke grup B Itali. Kalau dari Bung Nabil, Anda melihatnya faktor apa nih Itali dengan nama besar mereka bahkan di tahun 2018
2: ya.
0: 18
2: yang dia ya, juara ya.
0: Yang Euro, ada satu
1: yang juara game. Dia terakhir 2006.
0: 2006
1: terakhir.
0: Iya, ya, yang ada insiden itu kan.
1: Patrasi.
2: Iya, itu tahu aku. Sama tahu.
0: Ya, itu apa? 2006, 20 tahun berikutnya Italia bisa dikatakan hancur gitu. Mending Indonesia hancur sekalian gitu. Maksudnya dari sisi sepak bola. Kalau Italia begitu dia bahkan dia bisa dikatakan memiliki sejarah panjang klub dunia mereka. Iya kan? Termasuk liga mereka juga liga yang
1: kompetitif
0: gitu, tapi tim nasionalnya justru melempem, Bung. Ini faktor apa kalau Anda melihat?
1: Faktor regenerasi.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Berarti kalau tidak ada regenerasi, hancur. Termasuk enggak deh.
2: Tapi kenapa di tahun 2018 yang Italia pernah juara Euro itu?
0: Iya.
2: Itu ada ya, squadnya kenapa enggak bisa lolos di 2000?
1: Itu lawan Inggris finalnya 2000.
2: Iya, benar. Ya.
1: Itu adu penalti
0: kalau enggak salah. Itu kalau enggak salah, itu mereka masih mempertahankan pemain-pemain tua.
1: Pemain tua.
0: Akhirnya setelah 18
1: generasi masih
2: habis.
0: Oh. Habis. Itu masih ada Andrea Pirlo. Itu
1: masih Bonucci,
0: ya.
1: Andrea Pirlo.
2: Berarti itu faktor regenerasi,
0: ya, regenerasi mereka
1: Buffon, sampai Cannavaro.
0: Jadi bahkan kemarin saya sempat membaca salah satu artikel yang ada di ya artikel bola gitu bahwa seandainya Lamine Yamal itu bermain di Liga Italia, dia hanya akan bermain di Serie C kalau enggak gitu di Serie B.
2: Wow.
0: Seorang Lamine Yamal itu menandakan bahwa Italia kurang berani untuk mengeluarkan bakat-bakat mereka. Padahal nama-nama
2: bakat anak muda ya berarti ya.
0: Bakat-bakat besar yang ada di Itali sebenarnya kan banyak kan. Kalau kita melihat gitu ya kan, dulu Stephen El Sarawi juga kan dia punya dua warga negara pada saat itu. Kenapa enggak dia cuman ngandelin pemain-pemain tua. Bahkan di liganya pun terkenal seperti itu.
1: Iya.
0: Itali hancur di final champion saat menghadapi PSG tahun kemarin.
1: Yes. Tahun kemarin hancur 4-0 kan.
0: 5-0.
1: 5-0.
0: Itu bukan ini itu
1: final
0: udah jangan dibahas.
1: Tapi memang
2: kasihan fansnya kasihan.
0: Tapi itu memang bisa dikatakan sebagai satu pertanda gitu loh.
1: Yeah. Yeah. Alarm.
0: Alarm sebetulnya. Cuma nggak tahu ya karena mungkin federasinya, entah itu federasinya ataupun juga dari
2: tim
0: para pengurusnya.
2: Pengurusannya kan
1: dari FPGC-nya kan.
2: Iya.
1: PSSI-nya Italia itu.
0: Betul.
2: Apalagi kan kemarin skuad dari Italia ini kan dipimpin dan dilatih oleh seorang Gattuso ya pada saat itu.
1: Legend.
2: Iya, itu kan legend juga.
1: Legend ya. AC Milan itu ya.
0: AC Milan sekali itu.
2: Gelandang pengangkut galon gitu. Ya, itu kan mungkin fans dari Italia kan juga berharap banyak juga kan pada saat itu agar di 2026 ini bisa lolos di Piala Dunia, tapi alhasil memang ini udah dua kali gelaran Piala Dunia gak ikut ya? Dua kali atau
1: tiga kali? Tiga dia kali. Terakhir lolos tuh 2014.
2: Wow.
1: Ya. 18, 2022, sama 2026.
0: Tiga edisi, bayangin tiga edisi. Padahal sebenarnya kemarin Italia itu hanya membutuhkan hasil seri.
1: Bener. Ya. Dan selalu kalah di babak playoff.
0: Ya.
1: Dia gak bisa lolos langsung dari fase grup.
0: Nah ini sebenarnya sinyal ya, tapi gak tahu kenapa ya.

0: mungkin Italia terlalu terbawa nama besar kali ya.
1: Iya. Bisa. Atau itu tadi faktor regenerasi tadi yang memang mungkin kurang dilirik bakat-bakat para anak-anak muda itu mungkin ya.
2: Iya, karena sekarang juga liganya pun identik dengan pembuangan pemain-pemain tua. Kayak Luka Modric masih main di AC Milan.
1: Yes, benar.
0: Jadi Vardy sudah luka ya. Suruh main lagi.
1: Kalau ini dulu gelandangnya dari Manchester City itu siapa yang ke Napoli itu?
2: Balotelli.
1: Bukan.
0: Ini Kevin De Bruyne. Nah,
2: Kevin De Bruyne,
1: ya. Tapi itu belum termasuk tua banget kan ya?
2: Enggak, dia 33.
1: Ya. Udah cocok buat masuk ke Serie A ya.
0: Ya memang udah 30 atas itu.
2: Udahnya Italia. Iya.
1: Tapi McTominay di sana?
2: McTominay justru gacornya di Italia malah.
0: Tapi memang benar ya. Tapi rata-rata pemain gacor itu bukan dari Italia. Rata-rata kalau kita ngelihat dia, entah itu striker, entah itu apapun, justru pemain-pemain yang eksodus ke Liga Italia itu bisa menemukan kegacorannya kembali gitu loh. Tapi jarang banget orang asli Italia yang memang punya paspor Italia bisa tampil gacor. Saya di eranya setelahnya Pirlo, Gattuso dan sebagainya habis, nggak ada. Otomatis praktis tidak ada. Bisa dikatakan seperti itu. Ayo.
2: Siapa? Dan pemain Italia jarang yang main di luar.
0: Betul.
2: Paling Tonali.
0: Tonali. Iya.
2: Newcastle.
0: Tonali.
2: Tonali.
0: Itu pun gara-gara duit. Kan? Gara-gara duit. Siapa yang ngejual? Siapa yang ngejual?
2: Siapa?
0: Milan. Butuh duit dia.
1: Realistis ya.
0: Iya betul. Realistis. Begitu. Oke, kita sekarang lagi pindah lagi nih ke grup B. Kita akan ngebahas grup B karena memang grup dari Piala Dunia ini cukup banyak ya. Kalau dari grup B ini bisa dikatakan ya hampir merata semua. Karena memang di Piala Dunia kali ini bisa katakan cukup merata ya, di mana grup B ini ada Kanada, kemudian ada Swiss, terus juga ada Qatar ya, ini wakil dari Asia, dan juga Bosnia Herzegovina.
1: Nah, Bosnia itu yang ngalahin Italia itu.
0: Iya, betul.
1: Oh iya.
0: Nah, ini di grup B Piala Dunia ini dihuni oleh 4 negara, Kanada, Swiss, Qatar dan juga Bosnia Herzegovina. Kita akan menuju. Ini yang memang bisa dikatakan untuk memiliki kans lebih banyak ini adalah Kanada ya. Karena
2: tuan rumah.
0: Karena di sana semuanya ada. Negara yang enggak pernah enggak ada.
1: Kan
0: karena
1: ada. Semuanya
0: ada. Kan ada.
1: Kan ada.
0: Ngapain sih pelesetan juga aduh ya. Di mana Kanada ini berada di naungan Konfederasi CONCACAF atau Amerika Latin, kemudian pelatih Jesse Marsh, kemudian julukan The Chinooks atau Les Rougeurs. Peringkat FIFA terakhir ada 27 dunia, penampilan Piala Dunia 3 kali 1986, 2002 dan juga 2026. Ini Kanada ini kalau enggak salah dulu dilatih oleh
2: John Hetman.
0: Nah, benar. Ini menarik sekali.
2: Kita sekarang.
0: Ini menarik sekali ya. Kemudian prestasi terbaik dari Kanada ini lolos ke babak grup, dan pemain yang menjadi bintang ada Alphonso Davies, kemudian Jonathan Davies dan juga Chile Larin. Ada juga beberapa pemain nama besar yang juga bermain di Eropa, dan kekuatan yang sejati adalah kecepatan, serangan balik dan juga dukungan sebagai tuan rumah. Nah, kita akan bahas dari Kanada terlebih dahulu ini, Bung. Nah, ini secara ranking FIFA dia menempati ranking 27. Sebetulnya ada yang lebih baik dari
1: 27.
0: Kanada, ya kan? Karena Swiss berada di posisi ke-17. Sementara itu untuk dua tim berikutnya ini rankingnya nggak dicantumkan.
1: Qatar.
0: Qatar ya. Nah, ini juluk ini yang menarik dari Kanada adalah mantan pelatih Kanada ini sekarang menangani
2: tim nasional Indonesia.
0: Berarti kan ya masih ada hubungannya ya kita ya.
1: Iya, masih ada. Siapa tahu di apa namanya?
0: Nanti di
1: 2030 kan? Bisa
0: lolos ya.
1: Bener banget. Ya.
0: Nah, ini kalau melihat dari peta kekuatan di tim B sendiri ini yang paling realistis memang Swiss ya. Karena Swiss
2: yang peluangnya paling besar.
0: Swiss peluangnya paling besar ya, berada di Konfederasi UEFA, kemudian pelatih Murtan Yakin. Pelatihnya itu udah yakin.
2: Udah yakin, selalu yakin ya.
0: Dengan julukan Nati, waduh. Peringkat FIFA di 17 dunia, penampilan Piala Dunia 13 kali, prestasi terbaik perempat final 1934, 1938 dan 1954 ya, dengan pemain bintang
2: Shaqiri.
0: Granit Xhaka.
1: Granit Xhaka.
0: Granit Xhaka. Ya, Xhaka.
1: Xhaka.
0: Xhaka ya. Terus ada Manuel Akanji dan juga Josh Cobell ya. Kekuatan organisasi permainan yang rapi, pertahanan disiplin dan juga pengalaman di turnamen besar, Swiss mencapai fase gugur pada 3 Piala Dunia terakhir. Nah, bisa dikatakan Swiss ini menjadi tim yang cukup menonjol di grup B ini, Bung. Ya. Secara kekuatan, kemudian juga secara
1: materi
0: dan juga sejarah
1: pengalaman.
0: Iya, pengalaman ini menjadi satu catatan juga.
1: Dan kemudian ini memang udah diprediksi akan jadi kuda hitam ya ini.
0: Iya.
1: Tim Swiss ini.
0: Tim Swiss ya. Kemudian di tim berikutnya ada Qatar ya. Yang berada di naungan AFC dengan julukan The Maroons ya.
2: Apa itu artinya?
0: Merah. Merah Maroon.
1: Maroon.
0: Penampilan di Piala Dunia ini dua kali ya, 2022 karena dia menjadi
1: tuan rumah,
0: kemudian 2026 karena memang lewat sebuah ini ya.
2: Karena ada penambahan.
0: Karena penambahan
1: tim
2: Asia ya, jatahnya 81.
0: Betul. Waktu itu dia sempat ada masalah. Bukan, itu Bahrain.
1: Yes, benar banget.
0: Qatar. Kemudian prestasi terbaiknya adalah di babak grup. Kemudian pemain bintangnya ada Akram Afif dan juga Almus Ali. Prestasi penting juara AFC Asia 2019, kemudian 2023. Kekuatan teknik individu yang baik dan juga pengalaman dari Piala Dunia 2022. Serta ada satu lagi nih yang didit kayaknya.
1: Bosnia.
0: Kekuatan minyak.
1: Raja minyak.
0: Nah, terus juga terakhir nih ada Bosnia dengan
1: ini dia.
0: Di bawah naungan UEFA. Ini berarti ada wakil UEFA ya di grup B ini, ada dua wakil UEFA. Ada Bosnia Herzegovina, pelatih Sergei Barbares ya kan, dengan julukan The Dragon.
1: The Dragon.
0: Oh ya, betul. Penampilan Piala Dunia dua kali, 2014 dan 2026, prestasi terbaik babak grup. Pemain bintangnya Edin Dzeko. Yeah. Tapi Edin Dzeko ini udah mulai menua.
1: Benar.
0: Iya, ini juga menjadi ya pasti kalau secara pengalaman dalam memimpin rekan-rekannya mungkin oke ya.
1: Okay.
0: Mungkin nanti setelah Dzeko ini akan ada Dzeko-Dzeko berikutnya yang akan tampil. Ya. Karena memang kalau kita tahu Dzeko juga
1: sangat bersinar ya.
0: Sangat bersinar.
1: Di Manchester City ya.
0: Yang dibelanya selalu dia menjadi andalan gitu loh.
2: Ya. Manchester City dulu andalan.
0: Di terus di mana lagi? AS Roma ya.
1: Yes, AS Roma.
0: Roma. Nah, ini kekuatan fisik pemain ini juga cukup bisa diandalkan dan secara peringkat ya. Ini ada dan juga turnamen atau pengalaman dari turnamen. Performa Swiss, Kanada ini menjadi favorit untuk lolos ke babak 32 besar. Namun Qatar dan juga Bosnia ini juga bisa memberikan kejutan di fase grup yang bisa dikatakan cukup seimbang gitu. Nah, kalau dari Bung Nabil sendiri, Bung, Swiss, Kanada, Qatar dan Bosnia, hitung-hitungan
2: prediksi si paling kuat Swiss.
0: Paling kuat Swiss.
2: Peringkat walaupun kedua. Kanada dia tuan rumah dengan dukungan penuh supporter, tapi kalau lihat dari materi Swiss lebih diunggulkan. Qatar dan Bosnia
0: numpang lewat ya. Assalamualaikum gitu.
2: Kuda hitam.
1: Kayak
2: Bosnia bisa Bosnia di peringkat 3 terbaik.
1: Benar.
0: Mungkin ya.
2: Karena tapi Bosnia pun bisa ngalahin Itali dia.
1: Iya, bisa. Kan, track record-nya kan itu.
2: Track record-nya juga bagus.
1: Bagus. Ya.
2: Motivasinya pasti nambah.
0: Bagus. Karena memang ini bisa
2: dikatakan. Ini juga merata banget.
1: Iya.
0: Ini cukup menarik ya, karena Bosnia ini juga bisa dikatakan dua kali pengalaman mereka untuk lolos di 2014, kemudian 2016. Cukup konsisten bisa dikatakan tim ini adalah tim konsisten yang meregenerasi secara generasi. Yeah. Karena di tahun 2014 kemudian ke 2026 range waktunya juga enggak terlalu lama, 15 tahun.
1: Bener.
0: Dan ini cukup untuk membuat regenerasi akhirnya kembali untuk bisa berada di tahta atau kasta tertinggi sepak bola dunia gitu. Nah, kalau dari Bung Bagas mungkin ada apa lagi nih yang perlu ditambahkan untuk memberikan sebuah
1: Ya kita sama-sama berdoa ya.
0: Sama-sama berdoa. Emang udah saking belum.
1: Nah, gini kalau bisa kita ngomongin tentang grup A dan grup B. Betul. Ini ya. Ini kan bisa dikatakan ini adalah beberapa negara-negara yang jarang
0: konon di katanya.
1: Bukan. Ya, jarang diidolakan oleh para penonton Piala Dunia gitu. Betul. Karena ada beberapa ya mungkin ada beberapa wakil dari Asia, Korea dan juga Qatar itu tadi. Mm-hmm. Yang kita sendiri kalau kita mau milih, kita tahu akan memilih yang mana kan?
0: Saya tahu. Udahlah, negeri gingseng saya.
1: Iya, bener banget. Tapi ini akan menjadi menarik ya ketika beberapa tim ini memang udah merata sekali. Apalagi di grup B ini akan dipertemukan di pertandingan pertama. Ini adalah Kanada juga ya di sini ya.
2: Tuan rumah pasti pertama.
0: Kanada bertemu dengan
1: Bosnia.
0: Bosnia.
1: Nah, dan ini apakah memang Bosnia ini akan menunjukkan taringnya ketika kemarin sudah mengalahkan.
0: Kayaknya Bosnia yang menang.
1: Salah satu.
0: Karena dia bos.
1: Bosnia dan Herzegovina nih.
2: Dan Herzegovina.
1: Nah ini siapa nih?
0: Ini sebenarnya negaranya Bosnia Pak Herzegovina.
1: Nah ini.
2: Dua biasanya. Dua. Kayak dulu Cekoslovakia.
1: Apa ini patungan mungkin ya?
0: Korea Selatan gitu ya. Kan dua juga.
2: Ya. Trinidad dan Tobago kan ada itu.
1: Ya, ini mungkin akan menarik ya di pertemukan tuan rumah yang memang banyak anime olahraganya di situ, sportnya juga banyak dan dipertemukan oleh salah satu tim yang baru dua kali lolos di Piala Dunia ini,
2: Qatar.
1: Dengan yes ini kita tontonlah ya besok ya apakah ini akan sangat mengejutkan di fase-fase awal
0: pertandingan. Ini kayaknya bakal menang mudah sih kalau di
1: bisa, ya,
0: bisa jadi. Karena memang range ataupun juga secara peta kekuatan ini cukup jauh ya. Kalau kita melihat dari grup A tadi, rata-rata tim penghuni grup A ini secara pengalaman kan memang ini adalah tim bisa dikatakan lebih dari dua kali lolos gitu. Tapi kalau di grup B ini hanya beberapa tim aja yang memang udah lebih dari dua kali lolos.
1: Benar.
0: Mungkin bisa dikatakan Qatar kalau seandainya 2022
2: bukan tuan rumah.
0: Tuan rumah mungkin enggak
1: bisa,
0: baru tahun ini dia bakal lolos. Tapi kita patut untuk memberikan sebuah apresiasi terhadap Qatar karena Qatar benar-benar sangat serius dalam membangun
2: sepak bola
0: terbukti dari fasilitas yang ada kan waktu Piala Dunia kita tahu bahwa opening ceremony, closing ceremony
1: dari
0: Qatar juga begitu luar biasa yang pada saat itu.
1: Dan apalagi final di 2022 itu salah satu final Piala Dunia yang seru banget karena di situ kan
2: Perancis Argentina ya.
1: Argentina itu kan sangat sengit banget apalagi sampai
2: adu penalti.
1: Benar, itu kan sangat wah ini salah satu pagelaran Piala Dunia final yang paling
0: seru ya. Maksudnya
1: ketika aku nemuinnya ya dari 2010 sampai sekarang itu paling
2: lihat dari skornya juga kan banyak gol di situ kan.
1: Kayak ini sepak bola tuh ini ya gitu. Karena sama-sama kuat di situ.
2: Betul. Dan materi pemainnya pun imbang.
1: Imbang dan lagi on fire.
2: Gitu.
0: Tapi ini menjadi sebuah catatan juga banyak pemain-pemain yang dulu di tahun 2022 ini sekarang bisa dikatakan pensiun. Iya kan? Ada pun yang tidak pensiun tapi dipaksakan. Kayak semacam bener kan? Kayak semacam dipaksakan, mereka lebih dari 35 tahun, mereka ada yang hampir usianya, bahkan ada yang beberapa pemain yang berlaga di Piala Dunia kali ini ada usianya di atas 40 tahun.
2: Iya kayak Ochoa tadi di Meksiko.
0: Iya betul, terus Edin Dzeko juga.
2: Edin Dzeko, ya, kan? Ronaldo juga kan, 41.
1: Mungkin ya kalau Edin Dzeko untuk di squad Bosnia ini mungkin menjadi apa ya istilahnya senior dari
2: leader mungkin ya
1: leadernya gitu.
2: Leadernya dia dibutuhkan leader. Pengalamannya
1: benar
0: betul. Mungkin dia tidak akan banyak kalau menurut Bung ini dari kita kasih garis bawah Edin Dzeko ini bisakah nanti bisa tampil secara talk chair gitu ya bisa dikatakan pemain-pemain veteran lah pemain-pemain veteran yang di atas 40 yang sekarang masih berlaga di Piala Dunia apakah akan memberikan andil besar untuk tim mereka bisa lolos bahkan mungkin bisa
2: bawa pengaruh juara. Kalau lihat dari Edin Dzeko sih sepertinya bisa dia bisa jadi super sub karena mungkin kalau di umur 40 secara fisik juga dia
0: bisa masih kuat
2: tidak bisa main full 90 menit
0: betul ya. Tapi akan memberikan semacam
2: dampak mungkin dia dampaknya dari psikologi ya? Dari psikologi dari motivasi mungkin dia di balik layar mungkin
1: bisa
0: luar biasa. Ini kita baru ngebahas dua padahal ini ada berapa grup ya G ya sampai G ya?
2: Ini sampai 12 grup.
1: 12 grup. Berarti habis jadi AFG
0: boy. Berarti kita habiskan sekarang aja ya.
2: Iya, habiskan.
1: Kalau kita habiskan sekarang langsung selesai itu Piala Dunia.
0: Oh ya, jangan dong. Ya, nanti minggu depan kita juga akan bahas lagi.
1: Benar, Pak.
0: sama masih bersama Bung Nabil ya?
2: Belum tahu.
0: Bung Nabil kayaknya. Bung Nabil. Namanya banyak Bung Nabil.
1: Iya, benar banget.
0: Tapi jangan nanti opening bridgingnya jangan pakai Persib lah, ganti Sembilan itu.
1: Maunya dia itu.
2: MU aja, MU.
0: Jangan. Tapi ini ya, Liga Champion ya.
1: Liga Champion. Iya. Keren. Iya, keren.
2: MU kan lolos Liga Champion. Tapi Milan enggak ya kayaknya?
0: Lolos.
2: UEFA.
0: Lolos.
2: Oh, Europa League.
0: Lolos.
2: Oh, Champions League lolos ya?
0: Champions League lolos.
1: Lolos apa dulu nih?
0: Lolos tahun lalu. Sekarang enggak. Aduh, enggak tahu, jangan ngomong itulah ya. Yang pasti buat teman-teman semuanya ya kan, karena sekarang sudah hampir jam 9, yes. Hampir 60 menit kita menemani Anda semuanya. Semoga dengan beberapa
1: insight-insight
0: yang kita bicarakan dengan tidak serius ini,
1: bener,
0: ya bisa menjadi pemecah ketegangan.
1: Bener banget.
0: Menjelang kick-off
2: kebutuhan ya,
0: kita bukan pemain. Kita hanya memecah suasana aja.
1: Benar banget. Karena biar teman Pro 2 itu juga semakin tertarik untuk mengikuti pagelaran Piala Dunia 2026 ini.
0: Kan. Ini kalau ngomongin soal pemain veteran ya kan, kan udah closing, ngapain ngomongin veteran? Ya, pokoknya banyak lah pemain veteran-veteran ya. Sebenarnya kita masih pengen bahas lagi, cuman memang waktu juga yang harus memisahkan kita.
1: Yes,
0: terima kasih banget sekali lagi Bung.
1: Terima kasih Bung Nabil.
0: Bung Nabil selamat, dan juga selamat sekali lagi untuk Persib yang jadi juara Liga 1 Indonesia 2026. Dan juga selamat untuk MU yang akhirnya lolos ke
2: Liga Champions.
0: Liga Champions ya. Kalau dari Anda bagaimana?
2: PSIM dia.
0: Bukan PSIM dia.
2: PSIM Mataram di Jogja dia.
0: Bukan.
2: Apa?
0: PSB Biak.
1: PSBS. Oke,
0: terima kasih ya Bung ya.
1: Terima kasih Bung Taufik dan Bung Nabil dan terima kasih juga teman Pro 2 yang udah stay tune di YouTube maupun di aplikasi layar digital ya.
0: Betul. Dan terima kasih juga yang sudah memberikan komentar-komentarnya ya. Jangan lupa besok setiap hari Rabu kita akan selalu adakan siaran bola yang akan mengulas tentang tim-tim yang ada di Piala Dunia, termasuk beberapa kans, termasuk beberapa kesempatan, termasuk beberapa peluang dari tim-tim tersebut untuk bisa lolos ke fase berikutnya. Dari kawasan Cerpanggung 58 Malang, saya Taufik Misbun.
1: Saya Bagas.
2: Saya Bung Nabil.
0: Pamit undur diri, terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye-bye.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan Kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

Bang Pro 2 masih di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih bersama Bagas, teman Pro 2 di Jaga Malam ya. Tadi udah kita seru-seruan teman Pro 2 sama Bung Taufik dan juga Bung Nabil di Jaga Malam Pesta Bola Dunia. Dan kali ini udah di Jaga Malam cerita penutup hari teman Pro 2. Gimana nih di hari Rabu ini teman Pro 2? Ini udah masuk di awal bulan Juni teman Pro 2 ya. Dan mungkin buat kamu yang bekerja ini lagi oke-okenya ya teman Pro 2 di keuangan ya. Jangan sampai kalap teman Pro 2 ya. Nah buat kamu teman Pro 2 yang mau request lagu, boleh teman Pro 2 langsung aja di WhatsApp-nya Pro 2 ya teman Pro 2, di 081 5 3 6 8 7 9. Dan tentu saja Bagas tetap akan membawakan berbagai informasi teman Pro 2, jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 dari Malang, teman terbaik kamu.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wajah-wajah yang kehilangan harapan, anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

dari Jiva Magnolia, teman Pro 2. Kalau ngomongin bahagia itu pasti kita punya caranya tersendiri, teman Pro 2 ya. Dan ketika bahagia itu kadang akan datang dengan hal-hal yang tak terduga, teman Pro 2. Salah satu contohnya ini adalah pencipta dari wallpaper Windows yang sangat ikonik ya. Ternyata beliau ini juga mengungkapkan bahwa ia memotretnya secara tidak sengaja pada tahun 1990, teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin pernah menggunakan OS Windows XP atau di Windows 98, teman Pro 2, pasti nggak akan asing dengan wallpaper yang di antara apa namanya, pemandangannya itu pemandangan kayak bukit kayak gitu yang penuh dengan rumput dan awan serta langit yang biru cerah, teman Pro 2. Ternyata ini adalah sebuah foto yang tidak sengaja dijepret gitu, teman Pro 2 ya. Ini pemfotonya atau fotografernya itu bernama Carlos Orrier. Ini ternyata mengabadikan gambar ikonik Bliss ini secara kebetulan saat berkendara melalui Sonoma County, California pada tahun 1996, teman Pro 2. Dan foto tanpa editan yang menampilkan perbukitan hijau di bawah langit biru cerah ini ternyata akhirnya menjadi wallpaper default untuk Windows XP ya. Dan ini juga mengukuhkan bahwa statusnya sebagai gambar yang paling banyak dilihat dalam sejarah. Wow, sebuah ketidaksengajaan yang bisa membuat Carlos Orrier ini bisa bahagia, teman Pro 2 ya. Dan bagi jutaan orang, landscape yang tenang ini tetap menjadi simbol kuat nostalgia awal tahun 2000-an, teman Pro 2. Dan juga kesederhanaan digital, dan ini adalah salah satu contoh yang mencolok sekali nih tentang bagaimana momen tunggal dan juga spontan dapat diubah menjadi karya seni yang diakui secara global, teman Pro 2. Memang keren banget, karena memang faktor luck itu juga menjadi salah satu faktor kita bisa bahagia, teman Pro 2. Gimana buat kamu, teman Pro 2? Apakah sudah berbahagia di hari ini, teman Pro 2?

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Masih di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan kali ini ada informasi dari BTG Fit, teman Pro 2. Ternyata ini ya, minat pendengar Indonesia ini terhadap musik hip-hop ternyata disebut mulai mengalami penurunan, teman Pro 2 ya. Dan hal tersebut ternyata terlihat dari data Spotify Daily Chart, di mana Indonesia ini menjadi negara dengan presentase konsumsi hip-hop terendah dibanding Filipina, Thailand, Malaysia, dan juga Singapura, teman Pro 2. Nah, di tengah kondisi tersebut, ternyata karya musisi lokal ini justru semakin mendominasi platform streaming digital, teman Pro 2 ya. Lagu-lagu Indonesia ini kini telah sering masuk jajaran chart populer di Spotify dan juga mendapat perhatian besar dari pendengar dalam negeri, teman Pro 2. Dan perkembangan industri musik lokal juga dinilai ikut mendorong perubahan selera pendengar ya. Karena memang dalam beberapa tahun terakhir, teman Pro 2, banyak musisi Indonesia yang berhasil menarik pasar yang lebih luas hingga dikenal di luar negeri, teman Pro 2. Nah, tren ini juga memperlihatkan bahwa karya musik lokal kini semakin kuat di pasar domestik, sekaligus menunjukkan bahwa meningkatnya daya saing Indonesia, daya saing industri musik di Indonesia di kawasan Asia Tenggara, teman Pro 2. Ini adalah sebuah kabar baik, teman Pro 2 ya, karena memang musisi-musisi di Indonesia itu udah keren-keren ya gitu ya. Semoga ada musisi-musisi lain yang akan selalu tumbuh, teman Pro 2, dan punya lagu-lagu yang enak dan juga bisa didengerin tiap hari gitu ya. Jadi biar musisi-musisi lokal tuh jadi selalu terangkat gitu, teman Pro 2 ya. Dan ini aku mau puterin salah satu musisi Indonesia yang namanya sampai saat ini pasti udah dikenal dan masih banyak diperdengarkan dimanapun itu, teman Pro 2. Ada Hindia dengan Everything You Are. Enjoy, teman Pro 2.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

0: Temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tuan Pro 2, kalau kita tadi ngomongin tentang tren di Indonesia yang memang fans musik lokalnya tuh udah mulai naik, Tuan Pro 2 ya. Ternyata ini ada informasi juga, Tuan Pro 2 ya, dari Kementerian Pariwisata yang bahwasannya baru aja menilai acara yang berbasis musik dan juga budaya ini ternyata bisa berdampak pada pariwisata, antara lain menarik kunjungan wisatawan dan juga meningkatkan okupansi penginapan, Tuan Pro 2. Dari Asisten Deputi Bidang Event Nasional Kementerian Pariwisata Nikomang Ayu Astiti, ini dalam sebuah konferensi di Jakarta pada hari Rabu, Tuan Pro 2 ya, mencontohkan nih gelaran festival musik jazz yang digelar selama beberapa hari ini bisa menarik ribuan pengunjung, sehingga memang efek yang ditimbulkan untuk peristiwa di daerah tempat penyelenggaraan pun juga besar, Tuan Pro 2 ya. Nah, menurutnya ini peningkatan yang paling terasa ketika sebuah daerah menyelenggarakan festival musik adalah okupansi dari penginapan dan juga transportasi ya. Oleh karena itu, ternyata dia juga mengharapkan ada lebih banyak kolaborasi untuk mengadakan acara yang memadukan budaya, alam, dan juga musik di berbagai daerah di Indonesia, Tuan Pro 2. Karena memang kegiatan seni budaya itu berdampak pada akar rumput, sesuatu yang sejalan dengan astacita yang mendorong meningkatkan pemerataan ekonomi dari desa dan juga daerah pedalaman, Tuan Pro 2. Nah, salah satunya ini dari Kementerian Pariwisata ya, ini mendukung penyelenggaraan pagelaran musik BRI Jazz Gunung Series 2026 yang ternyata akan berlangsung dengan dua rangkaian festival di kawasan pegunungan Indonesia bertajuk BRI Jazz Gunung Slamet dan juga BRI Jazz Gunung Bromo, Tuan Pro 2. Jadi buat kamu para arek-arek Malang ya, ini bisa langsung join aja, Tuan Pro 2, karena deket juga nih di Gunung Bromo ya. Dan dukungan yang diberikan ini dari kementerian tersebut berupa amplifikasi promosi untuk meningkatkan jangkauan acara tersebut kepada audiens yang lebih luas nih. Dan dukungan juga diberikan untuk keperluan teknis panggung ya, dan juga pelibatan pelaku usaha mikro kecil dan juga menengah atau UMKM pada acara tersebut. Nah, Festival Tahunan Jazz Gunung ini dinobatkan sebagai Green Event of the Year 2025, kegiatan yang mendukung pariwisata hijau oleh Kementerian Pariwisata, Tuan Pro 2. Gimana, apakah kamu tertarik, Tuan Pro 2, untuk mengikuti Jazz Gunung yang ada di Bromo ini, Tuan Pro 2?

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Naskah Hukum Tanjung Tanah, benda cagar budaya yang lain yang termasuk dalam daftar cagar budaya baru adalah Naskah Hukum Tanjung Tanah, yang merupakan salah satu naskah khas budaya Melayu. Naskah Hukum Tanjung Tanah disimpan oleh masyarakat adat Tigoluhan Tanjung Tanah, Kabupaten Kerinci, Jambi. Naskah ini memuat peraturan-peraturan hukum, tindak kejahatan, denda dan hukuman yang berlaku di Kerajaan Melayu pada abad ke-14. Dengan demikian, naskah tersebut menjadi naskah satu-satunya peraturan tertulis tertua di Indonesia hingga saat ini.

Teman Pro 2 masih bersama Bagas di Jaga Malam ya Teman Pro 2. Dan informasi kali ini datang dari studio ilustrasi asal Depok, yakni Rising 67 Studio Teman Pro 2, yang baru saja berhasil menorehkan prestasi di tingkat internasional ya, setelah terlibat dalam proyek terbaru penyanyi dunia, yakni Ariana Grande Teman Pro 2. Dan studio kreatif tersebut berkontribusi dalam pengembangan visual untuk proyek comeback lagu Head That I Made You Love Me Teman Pro 2 ya. Dan kabar tersebut juga diumumkan langsung melalui akun Instagram resmi dari Rising 67 Studio. Dalam unggahan yang dibagikan pada hari Senin kemarin Teman Pro 2, studio tersebut ini mengungkapkan rasa syukur dan juga kebanggaannya Teman Pro 2. Rising 67 Studio juga menjelaskan bahwa keterlibatannya dalam proyek tersebut bukan hanya membuat ilustrasi atau desain judul ya. Mereka ini juga ikut berkontribusi dalam membangun identitas visual yang mendukung cerita dan juga suasana yang ingin disampaikan melalui lagu tersebut ya. Dan pendiri studio juga mengaku bahwa pengalaman tersebut rasa sangat istimewa karena berhubungan erat dengan minat yang telah ia tekuni sejak kecil nih. Ia juga mengatakan bahwa banyak memperoleh inspirasi dari karya-karya mendiang Michael Jackson yang dianggap berhasil menggabungkan musik, visual, dan juga penceritaan Teman Pro 2. Menurutnya ini ya, Michael Jackson juga menunjukkan bahwa sebuah lagu ini tidak hanya bisa dinikmati melalui musik nih, tapi juga dapat berkembang menjadi sebuah dunia yang hidup melalui video musik dan elemen visual lainnya ya. Karena dengan itu, kesempatan itulah Rising 67 Studio ini terlibat dalam proyek Ariana Grande ya, menjadi pengalaman yang sangat berkesan. Dan bagi studio tersebut Teman Pro 2, proyek tersebut bukan sekedar pekerjaan kreatif nih, melainkan kesempatan untuk berkontribusi dalam membangun dunia visual yang mengiringi sebuah karya musik Teman Pro 2. Oke deh Teman Pro 2, kita langsung dengerin aja yuk Teman Pro 2 lagunya dari Ariana Grande yang berjudul I Had That I Made You Love Me. Enjoy Teman Pro 2.

0: Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagi sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duan, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya, gue gak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu deh.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya, atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ya teman Pro 2, gak kerasa udah mau jam 11 saja teman Pro 2 ya. Dan ini waktunya Bagas untuk pamit dulu dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune dari jam 7 tadi atau malah dari pagi tadi teman Pro 2 ya. Nanti di jam 11 sampai jam 12 akan ada jazz musik teman Pro 2 yang akan menemani kamu di malam Kamis ini teman Pro 2. Tapi sebelum itu, aku mau ngasih lagu penutup teman Pro 2 di jaga malam kali ini ya. Ini adalah sebuah lagu yang akhir-akhir ini baru aku sering dengerin teman Pro 2. Karena memang ini adalah dari musisi yang sedang hiatus, yakni Ari Lesmana teman Pro 2. Dan ini lagu ini dinyanyikan bersama adiknya yaitu Enal teman Pro 2. Kalian pasti udah tahu teman Pro 2 ya, ini lagu judulnya apa. Lagunya adalah Sesi Potret teman Pro 2 dari Enal dan juga Ari Lesmana. Khusus buat kamu teman Pro 2, sekalian Bagas pamit dulu dan bye-bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
2: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
3: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
4: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak.
1: Hehehe. Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung.
1: Hehehe. Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pro 2.

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur.

Tahukah kamu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat kata terpanjang dengan lebih dari 20 huruf dan bahkan hingga 31 huruf. So, apa sih kata terpanjang dalam Kamus Bahasa Indonesia? Kata terpanjang itu adalah hexakosioihexekontahexasafobia. Artinya adalah fobia terhadap angka 666. Kata yang satu ini terdiri dari 31 huruf dan merupakan gabungan sejumlah kata dari bahasa Yunani, bahasa Latin, dan bahasa kuno. So, gimana menurut kamu? Kayaknya agak sulit ya untuk ingat-ingat kata ini.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

sebatas harapan yang mungkin tak jadi kenyataan. Kau adalah kepahitan, namun bukan penyesalan. Pelajaran hidup berharga, bukan, kau bukan kegagalan. Adakah yang tetap waras saat jatuh cinta, sementara ku hanya bisa menyentuhmu lewat doa. Bagaimana bila di sana kau menemukan seseorang dan bahagia? Apakah untukmu ku pernah ada?

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Rabu 3 Juni 2026 melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Malang. Mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Kamu masih ada di 87,9 ya, Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan di pagi hari ini di Spada bakal ada Dila yang bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi gitu ya. Dia juga bakal hadirkan informasi terupdate buat kamu khususnya di hari ini. Dan nanti di jam 5 bakal ada Jazz Music, berisikan musik-musik easy listening untuk menemani kamu mengawali pagi hari kamu. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
1: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi mulkus samawati wal ard, wallahu ala kulli syai'in qadir, amma ba'du. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kita. Kita dapat melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kita dengan keadaan yang sehat walafiat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian salat ma'asalam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin besar umat Islam yang telah berjuang menegakkan panji-panji Islam di permukaan bumi ini. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Di dalam surah Al-Anfal ayat 2 sampai 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman,

0: berdasarkan ayat yang terkandung pada Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 2-3. Ada 5 tanda-tanda mukmin sejati. Yang pertama, yakni apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Innamal mu'minunalladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dan sesungguhnya orang-orang mukmin itu ialah apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Artinya ialah orang mukmin di mana saja ia berada, kemanapun dia pergi lalu terdengar olehnya orang menyebut nama Allah, langsunglah gemetar hatinya dan berdebar dadanya. Di samping itu, dia selalu ingat berzikir dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dikala mereka berdiri, duduk maupun berbaring. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 191, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Yaitu orang-orang yang ingat kepada Allah di waktu mereka berdiri, duduk dan berbaring, seraya mereka memikirkan kejadian langit dan bumi, dan mereka berkata, tiada sia-sia engkau ciptakan semua ini ya Allah, maha suci engkau, lindungilah kami dari api neraka. Dan tanda-tanda yang kedua, yakni bila dibaca ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanannya. Tanda-tanda orang mukmin yang kedua ialah wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanannya, keimanan seseorang. Orang yang beriman bila terdengar olehnya orang membaca ayat-ayat Al-Qur'an, maka didengarnya baik-baik, lalu imannya semakin bersemi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran dibacanya, dihayatinya, dan diamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tanda-tanda orang yang mukmin sejati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda yang ketiga, yakni mereka bertawakal kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Allah. Tawakal artinya berserah diri. Mereka rajin berusaha dan rajin berdoa kepada Allah, hingga apapun yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya diterima dengan penuh syukur dan keikhlasan. Semoga kita menjadi salah satu dari tanda-tanda orang yang mukmin sejati. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tanda yang keempat, yakni mendirikan sholat. Alladzina yuqimunas sholah. Mendirikan sholat tidak sama dengan mengerjakan sholat. Kalau mengerjakan sholat, sholatnya rajin tapi akhlaknya tidak baik, na'udzubillah. Akan tetapi kalau mendirikan sholat, sholatnya taat dan akhlaknya pun baik sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sholat. Itulah yang disebut dengan mendirikan sholat. Dan tanda-tanda yang terakhir, yakni wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Sesungguhnya orang yang mukmin itu ialah orang yang bersyukur atas nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Sebagai bukti dari rasa syukur itu, mereka mengeluarkan zakat. Mereka rajin berinfak, bersedekah, berwakaf, membantu fakir miskin dan anak-anak yatim dan orang yang membutuhkan pertolongan. Artinya, atau kesimpulannya, yakni orang mukmin itu punya rasa solidaritas dan kepedulian sosial yang tinggi, hingga keberadaannya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Marilah kita berusaha sekuat tenaga dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mukmin sejati. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Kajian pagi bersama Habib Husain Ja'far dengan tema keutamaan sholat.
3: Sebagaimana Nabi Muhammad, meskipun beliau telah dijamin masuk surga, tapi beliau bukan hanya tetap sholat wajib, tapi beliau tetap menjalankan sholat sunnah yang begitu panjang sebagaimana diceritakan oleh Sayyidah Aisyah. Setiap malam beliau melakukan sholat sunnah begitu panjang. Mengapa? Karena ada kedahsyatan yang tersimpan di balik sholat yang jika kamu percaya kepada ulama dan Nabi Muhammad, maka ketahuilah bahwa mereka adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Dan pada akhirnya, jika kita butuh healing dalam hidup ini secara lahir, maka batin kita pun butuh healing. Healingnya lahir adalah dengan jalan-jalan ke satu kota, ke satu tempat yang indah dan lain sebagainya. Maka healingnya batin adalah dengan kita sholat. Ada meditasi di dalamnya. Di dalamnya pikiran kita menyatu. Di dalamnya hati kita damai. Di dalamnya kita utuh sebagai manusia. Kita rehat sejenak dan menyadari bahwa kita manusia yang tidak ada apa-apanya kecuali jika Allah memberikan kekuatan kepada kita. Itulah pentingnya sholat. Kita mengambil privilege kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala.

Kariku Kandi, sebuah tradisi agraris yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat Bojo, Nusa Tenggara Barat. Dikutip dari Buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, Kariku Kandi sebagai seni tradisi yang berlatar belakang kehidupan petani di masa lalu. Awalnya sebagai lesung penumbuk padi yang dilakukan oleh petani dan diselingi dengan hiburan untuk melepas kelelahan dengan memainkan aru dan lesung. Namun, seiring berkembangannya, masyarakat menjadikan tradisi ini hanya sebagai hiburan dan penanda saat ada bahaya.

Imam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Tell me a bit about yourself.

Open. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

Saat kamu sedang stres atau depresi, coba deh dengerin lagu favoritmu yang bisa bikin kamu tenang. Pasti tiap orang memiliki alasan ya mengapa mendengarkan musik. Terdapat sebuah studi yang menunjukkan bahwa bermain musik secara santai mampu mendorong suasana hati orang-orang yang sedang depresi. Mendengarkan musik pada momen-momen tertentu juga mampu menciptakan suasana tentram. Perlahan, kegiatan ini bisa mengurangi kadar depresi dalam diri kita. Nah, kalau kamu nih seringnya dengerin musik apa kalau lagi stres?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Di mana tuh?
0: Ada
2: Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kok ngegalusin?
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Dila Fadila. Informasi pertama, kabar gembira datang dari bagi para penggemar Minecraft, di mana sequel film A Minecraft Movie kini resmi berjudul A Minecraft Movie Squad, di mana seluruh persiapan produksinya telah selesai dilaksanakan. Film pertama dibintangi oleh Jack Black dan juga Jason Momoa ini sukses besar di box office pada tahun 2025, di mana film tersebut ini meraup pendapatan sekitar 960 juta dolar Amerika Serikat di seluruh dunia setelah mencatatkan pembukaan domestik sebesar 163 juta dolar Amerika Serikat. Untuk ceritanya sendiri, ini mengikuti 4 orang dari dunia nyata ya yang terlempar ke dunia Minecraft dan juga harus menghentikan ancaman dari Nether, di mana Jack Black ini memerankan Steve, karakter ikonik yang menjadikan salah satu tokoh utama dalam petualangan tersebut. Warner Bros. Juga menggelar kontes kreator Minecraft dengan kesempatan karya pemenang tampil dalam film atau kredit penutup, di mana A Minecraft Movie Squad ini dijadwalkan akan tayang di bioskop pada 23 Juli 2027 dan diharapkan bisa mengulang kesuksesan film pertamanya.

0: Kita balik ke informasi terakhir, teman Pro 2 datang dari film kartun legendaris yaitu Shinosuke Nohara atau Shinchan yang telah menjadi salah satu karakter kartun paling populer di dunia sejak pertama kali hadir melalui manga karya Yoshito Usui pada tahun 1990. Manga berjudul Keren Shinchan ini awalnya diterbitkan oleh majalah Weekly Manga Action, di mana karakter Shinchan ini digambarkan sebagai anak berusia 5 tahun yang aktif, jahil, dan sering membuat orang-orang di sekitarnya terkejut dengan tingkah dan celutukannya. Meskipun Yoshito Usui sudah meninggal dunia pada tahun 2009, serial ini juga tetap berlanjut melalui New Crayon Shinchan yang diterbitkan sejak 2010 dan lebih dari 3 dekade setelah pertama kali debut. Di mana Crayon Shinchan ini juga nantinya akan tetap menjadi ikon budaya populer yang dicintai oleh lintas generasi. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di

Ya, selamat pagi teman Pro 2. Kamu masih ada di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama aku Dila ya, yang bakal nemenin kamu di sepada edisi hari ini ya, hari Kamis 4 Juni 2026, teman Pro 2. Dan buat kamu yang mungkin tempat kerjanya menerapkan WFH di hari Jumat, ini bisa jadi weekday terakhir kamu ya, teman Pro 2. Jadi semoga kamu tetap bisa semangat gitu ya, menjalani hari kamu di hari Kamis ini. Tapi buat kamu yang mungkin masih harus bekerja di besok ya, juga semangat aja teman Pro 2, karena ya emang mau gimana lagi gitu ya teman Pro 2. Anyways, di pagi hari ini Dila juga bakal hadirkan informasi menarik buat kamu dan juga terupdate pastinya. Jadi buat kamu yang mungkin penasaran gitu ya, apa aja informasi yang aku bawakan hari ini, jangan kemana-mana, aku juga udah hadirkan juga musik-musik seru di pagi hari ini, biar kamu bisa semangat juga teman Pro 2 untuk menjalani di hari Kamis ini teman Pro 2. Tapi sebelum itu, let's move dulu kita ke single satu ini. Ada Tulus dengan 17.

Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, yuk.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Pada. Selamat pagi, teman Produa.
6: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
7: Produa FM.
5: Teman terbaik kamu.
8: Ya, selamat pagi teman Pro 2, masih di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih barengan sama aku, Dila ya, yang bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi teman Pro 2, dan di jam 6 pagi ini ya. Buat kamu mungkin yang baru bangun dan masih mengumpulkan semangat atau niat gitu ya teman Pro 2, kamu mungkin sebelumnya sering gitu ya minum kopi biar bisa melek gitu ya di pagi hari. Nah, mungkin saat ini ya per hari teman Pro 2, kamu boleh deh coba buat ngurangin perlahan gitu ya. Karena emang as we know ya, konsumsi kafein yang berlebihan ini ternyata bisa bikin kamu insomnia di malam harinya. Kamu juga bikin gampang gelisah sampai jantung berdebar teman Pro 2. Nah, biar pagi kamu tetap semangat tanpa kopi teman Pro 2, ini ada beberapa cara simple ya yang bisa kamu coba. Mulai dari ganti nada alarm kamu setiap minggunya biar kamu gak kebal sama bunyinya gitu ya teman Pro 2. Terus kamu juga bisa tuh taruh HP kamu agak jauh dari tempat tidur supaya kamu harus bangun biar matiin alarm kamu teman Pro 2. Nah, after kamu udah bangun nih, kamu coba tarik nafas gitu ya dalam-dalam sambil duduk santai aja teman Pro 2 beberapa detik gitu ya, gak usah lama-lama, biar tubuh kamu juga lebih siap untuk memulai hari ini teman Pro 2. Selain itu kamu juga bisa ya buka gorden atau jendela kamu supaya ada udara masuk yang fresh gitu ya teman Pro 2. Dan daripada langsung ke nyari kopi nih, kamu coba aja deh minum segelas air putih dingin ya, biar tubuh kamu juga lebih segar dan metabolisme kamu juga jauh lebih aktif lagi teman Pro 2. Mungkin boleh dicoba banget biar hari ini teman Pro 2, siapa tahu hari kamu bisa lebih fresh gitu ya kalau pakai metode yang aku share tadi teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, dia juga masih bakal nemenin kamu ya sampai nanti jam 10. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Marketing Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Ya, seberapa sering sih kalian memberi tip untuk pelayanan dari seseorang? Di beberapa negara termasuk Indonesia, hal tersebut sering dilakukan sebagai bentuk terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Namun berbeda dengan Jepang, menerima uang di luar sistem yang sudah ditentukan dianggap ilegal dan kurang sopan. Jepang terkenal dengan kesopanan dan kualitas servis mereka yang bagus. Membuat pelanggan merasa seperti raja dan ratu merupakan bagian dari bisnis dan juga bentuk dari budaya. Omotenashi, yang berarti keramah tamahan. Dan hal tersebut sudah menjadi kebanggaan negara Jepang. Oleh karena itu, apabila kalian tidak ingin dicap kurang sopan oleh orang Jepang, hindari memberikan tip ketika berlibur ke sana ya. Cukup dengan ucapkan arigato gozaimasu atau terima kasih.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Kita memperdua lagu dari Mahalini ya, judulnya Buru-Buru nih, baru aja diputerin buat kamu di pagi hari ini. Nah buat kamu teman perdua yang mungkin sering skip sarapan gitu ya, karena buru-buru. Nah atau mungkin gak, sebagian orang merasa sarapan itu gak penting teman perdua. Mulai sekarang ya, kamu coba deh buat membiasakan sarapan teman perdua. Karena emang sarapan itu ibarat isi bensin gitu ya buat tubuh kamu sebelum nantinya memulai aktivitas. Nah kalau misalkan di pagi-pagi kayak gini teman perdua, tubuh kamu udah dapat sarapan yang cukup gitu ya. Jadi nantinya konsentrasi kamu juga jauh lebih oke, badan kamu juga jauh lebih fit dan mood juga lebih stabil teman perdua. Karena emang sarapan ini gak cuma bikin kenyang aja ya teman pro 2, tapi juga bisa bikin kamu sehat dan bisa mengkontrol tekanan darah kamu dan juga kolesterol sampai ke berat badan kamu biar tetap ideal gitu ya. Tapi perlu diingat juga teman pro 2, ini kalau sarapan ya jangan cuma asal kenyang aja, kamu juga harus milih menu yang kaya akan karbohidrat, protein dan juga serat ya, supaya energi tahan lebih lama juga dan kamu juga gak gampang lapar sebelum siang teman pro 2. Kamu juga bisa pilih menu yang simpel gitu ya. Contohnya kayak ada nasi uduk, itu udah lengkap banget, ada telur sama tempe, atau bisa kamu pesan bubur ayam, atau misalkan kamu tipe orang yang makannya yang sehat-sehat, kamu bisa bikin oatmeal gitu ya dicampur sama buah-buahan teman pro 2. Nah yang penting emang jangan sampai pagi ya cuma diisi kopi aja atau malah kosong sama sekali teman pro 2. Karena dengan sarapan yang sehat, tubuh kamu juga jauh lebih siap untuk menjalani aktivitas dan kamu juga jadi gak gampang tergoda gitu ya buat ngemil makanan yang kurang sehat sampai di siang hari nanti teman pro 2. Oke deh teman perdua, jangan kemana-mana, Dilia juga masih akan hadirkan berbagai informasi menarik lainnya ya buat kamu di pagi hari ini. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.